0: Sementara itu, dua korban masih berada di KN Sar Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri di sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
0: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Mendikdasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak. Hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikbudristek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nanti tahun itu kita sudah ada hitungannya, sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah itu yang kita gunakan sebagai standar acuan, makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikdesaintek Brian Yuliarto menuturkan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikdesaintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
6: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
5: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen. kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
6: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, kan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
6: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
4: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan. Termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
6: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
7: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
8: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
9: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Karena untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martaroki yang dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana, agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg Putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
12: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pemang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari exit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu-lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus laka lantas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat, dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antam Sipori. Kembali ke Safira di studio, silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernah kepikiran nggak kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama angkatan darat gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita tahu. Peringatan 1 Oktober ternyata nggak langsung menjadi hari nasional seperti sekarang. Pada tahun 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya dan saat itu masih ditujukan untuk lingkungan TNI Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, peringatannya diperluas hingga melibatkan angkatan lain dan masyarakat. Sampai akhirnya, pada 27 September 1967, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Jadi, tanggal yang setiap tahun kita kenang ini ternyata punya perjalanan yang panjang sebelum akhirnya menjadi peringatan nasional seperti yang kita kenal sekarang.
2: Menanggapi gempa yang

0: Kembali bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral dari program 3 Jaringan Berita Nasional Ternate Pagi, masih bersama kami ya. Saya Titi dan juga Bung Ijar menemani Anda pendengar hingga nanti jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan sesaat lagi pada jam 10 waktu Indonesia Timur, Anda bisa mengikuti program Jaksa Menyapa dengan bahasan ya di hari ini, yakni peran, tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum dan kiat lolos seleksi CPNS Kejaksaan. Bersama dengan dua narasumber, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dan Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Taliabu. Pendengar ya, bisa Anda simak, bisa Anda ikuti nanti. Tetap bersama kami di 101,8 FM program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.
1: Satu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Pendengar, cintailah aku dari Abby Tree ya. Ini lagu yang cukup lama. Cintailah aku itu di album yang sama, Cintailah Aku, dan dirilis di tahun 1995, pendengar ya. Lumayan lama sih ya. Dan ini formasinya masih yang itu-itu ya. Widi, Nola, dan satunya lagi siapa? Lucy. Iya, pendengar ya. Masih ingat enggak dengan Abby Tree? Sekarang udah enggak tahu sih di mana mereka ya. Yang pasti lagu-lagunya masih terkenang hingga saat ini. Masih di Ternate pagi jelang siang, pendengar ya, masih akan kami temani Anda hingga nanti di jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas untuk Anda yang masih menjalankan beragam setumpuk aktivitasnya di hari ini. Karena memang ini harinya masih hari aktif, jadi aktivitasnya masih padat kali ya. Besok di hari Jumat mungkin agak nyantai dikit, di hari Sabtu libur deh. Ada yang WFH gak besok pendengar ya, di hari Jumat pendengar? Atau tetap aja WFO? Deh, apapun itu, mau WFH, mau WFO besok ya, mudah-mudahan ya apa yang sudah direncanain dari hari ini untuk besok berjalan lancar semuanya. Dan pendengar, masih ada beragam kabar, masih ada beragam berita dari portal rri.co.id. Kita ke mana nih? Kalau kabar nasional ini sudah ya, kita sudah dapatkan kabar nasional dari Warta Sentral tadi jam 9 pagi tadi ya pendengar ya. Pun dari daerah, kalaupun di Ternate pagi belum sempat ter-up semuanya, kami coba hadirkan kembali ya kabar ini loh, yang masalah ini dulu sempat diwisuda, sekarang diwisuda lagi, berarti entah ini udah wisuda yang keberapa kalinya pendengar ya, di mana ada puluhan siswa sekolah lansia lansia Pelangi Senja di Tidore sana yang sudah resmi diwisuda. Jadi walaupun udah berumur tapi semangat untuk belajar okay, gitu kan ya. Yang pasti pendengar, ada sebanyak 35 siswa sekolah lansia Pelangi Senja yang ada di Kelurahan Gubu Kusuma resmi diwisuda pada hari Rabu kemarin di Aula Kiematubuh BPMP Maluku Utara di Kelurahan Rum, Tidore Kepulauan. Wakil Wali Kota Tidore sendiri, Bapak Muhammad Sinen, menghadiri wisuda bersama dengan Ketua TPPKK, Ibu Rahmawati Muhammad Sinen. Hadir juga ada pelaksana tugas Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara, Bapak Ansar Jainahu, dan Kepala Dinas P2KB P3A, Bapak Hasbi Marsaoli. Nah, di sini Wali Kota mengapresiasi kolaborasi antara BKKBN, Pemkot Tidore, TPPKK, dan Dinas BP2KB P3A pendengar ya. Jadi menurut beliau, sekolah lansia ini memberikan ruang bagi warga lanjut usia untuk belajar dan tetap aktif ya pendengarnya, gitu sih. Hey, selamanya. Selanjutnya ayo dicek-cek kembali, dibuka-buka lagi portal kami rri.co.id. Semuanya lengkap di situ ya pendengar ya. Anda mau dapat informasi apa, ada di portal rri.co.id.

mata, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Pendengar Nike Astria, ini Ratu Rock ya, pendengar ya, di zamannya dulu. Lagu Mengapa ini di tahun 95 dari kantong album Negeri Kayangan, pendengar ya. Dan kami masih menanti untuk kehadiran teman-teman dari Kejaksaan Negeri Taliabu, pendengar ya. Oke, kita masih menanti ya. Mudah-mudahan bisa hadir dan tidak berhalangan di hari ini. Sambil menanti, pendengar, kami berbagi informasi terlebih dahulu ya. Ada yang suka minum air putih? Kan manusia atau kita tuh beda-beda ya, pendengar ya. Ada yang suka minum air putih, ada yang suka minuman-minuman dingin, ada yang lebih suka dengan ya pokoknya macam-macam lah ya. Minum air putih ini memang penting untuk menjaga tubuh kita supaya tetap terhidrasi gitu kan ya, pendengar ya. Tapi ternyata terlalu banyak minum dalam waktu yang tertentu itu tidak selalu baik. Kondisi ketika tubuh menerima cairan serta secara berlebihan, pendengar, dikenal dengan istilah overhidrasi atau bisa mengganggu keseimbangan cairan serta elektrolit dalam tubuh kita. Ginjal kita itu punya peran penting dalam mengatur jumlah cairan di dalam tubuh dengan menyaring darah dan membuang kelebihan air melalui urin. Ketika jumlah cairan yang masuk terlalu banyak, pendengar, tubuh kita bisa mengalami kesulitan untuk mempertahankan keseimbangan tersebut, terutama pada orang-orang yang memiliki gangguan fungsi ginjal. Ini kami lansir dari Biodinesia. Salah satu dampak yang bisa terjadi adalah hiponatremia. Nah, ini apa ini? Kondisi ketika kadar natrium dalam darah menjadi terlalu rendah akibat kelebihan air tadi. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan kita merasa mual, sakit kepala, lemas, sulit berkonsentrasi, hingga kram otot, pendengar. Nah, kalau ini terjadi secara berat dan cepat, hiponatremia ini bisa menyebabkan kejang atau bisa menurunkan kesadaran. Tiba-tiba pingsan gitu ya, pendengar ya. Resiko kelebihan cairan ini juga perlu lebih diperhatikan lagi oleh orang yang memiliki gangguan fungsi ginjal. Pada kondisi tersebut, pendengar, kemampuan ginjal untuk membuang cairan itu bisa menurun sehingga cairan lebih mudah menumpuk di dalam tubuh kita. Penumpukan cairan ini bisa ditandai dengan pembengkakan, terutama pada bagian-bagian tubuh tertentu. Nah, oke, selengkapnya ayo buka portal kami rri.co.id untuk bisa mendapatkan secara lengkap kabar atau informasi tentang overhidrasi dan bahayanya untuk ginjal kita gitu loh. Jadi kelebihan air minum, kelebihan air putih itu kurang bagus, kekurangan juga kurang bagus. Jadinya apa? Ya, sewajarnya ajalah kita minum air, pendengar ya. Oh deh, masih ada informasi-informasi lainnya yang perlu kami kabarkan untuk Anda dan perlu Anda tahu juga. Jadi tetap bersama kami di 101,8 FM, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Jaksa Menyapa kembali hadir untuk Anda di hari ini, Kamis 24 September 2026. Mohon maaf sebelumnya, harusnya kami hadir tepat pada jam 10 waktu Indonesia Timur, tapi beliau jauh-jauh dari Taliabu loh pendengar ya. Alhamdulillah udah nyampe ke studio Pro 1 untuk saat ini. Dua narasumber sudah hadir di program Jaksa Menyapa di 24 September 2026 pendengar ya, dimana untuk saat ini atau di Jaksa Menyapa edisi kali ini akan dibahas tentang peran, tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum serta kiat lolos seleksi CPNS Kejaksaan. Saya sapa terlebih dahulu narasumber kita. Pendengar yang pertama ada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, Bapak Fauzan El Amin SH. Selamat pagi jelang siang Pak Fauzan.
1: Pagi Bu.
0: Selamat datang di Pro 1 Ternate Bapak ya.
1: Iya, terima kasih Bu.
0: Dan pendengar narasumber kita yang kedua adalah Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, Bapak Rian Apriyadi SH. Selamat pagi jelang siang Pak Rian.
2: Iya, selamat pagi Bu.
0: Selamat datang juga di Pro 1 RRI Ternate untuk saat ini. Dan kita akan membahas begitu kan ya, peran, tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan RI dalam penegakan hukum serta ada kiat-kiat untuk lolos seleksi CPNS Kejaksaan begitu. Kita hingga nanti jam 11 siang, Anda pendengar boleh bergabung bersama kami di line telepon 3125521. Anda juga bisa bergabung di line WhatsAppnya Pro 1 0821-2037-5180. Untuk pengantar, saya ke Pak Fauzan terlebih dahulu. Pak Fauzan, mungkin sebagai pengantar untuk bahasan kita di siang hari ini, silahkan terkait dengan peran, tugas, dan wewenang itu sendiri.
1: Baik, sebelumnya terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sobat pendengar Radio RRI. Kali ini kita akan mungkin membahas terkait dengan peran, tugas, wewenang, dan fungsi kejaksaan dalam penegakan hukum serta kiat lolos seleksi CPNS Kejaksaan. Nanti mungkin saya bakal tektokan juga dengan Pak Rian karena beliau jaksa baru ya.
0: Yeah.
1: Jaksa baru yang sangat fresh dan sangat mengetahui bagaimana kiat-kiat lolos dari seleksi CPNS Kejaksaan. Mengenal Kejaksaan RI itu kita harus mengenal dulu apa itu kedudukan, dasar hukum, struktur organisasi, serta tugas dan wewenang di tiga bidang. Kemudian apa itu kejaksaan dan siapa itu jaksa? Kejaksaan yaitu lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Hal tersebut di pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan. Nah, kemudian jaksa itu sendiri apa sih? Nah, jaksa itu adalah pegawai negeri sipil. Ya, itu dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas fungsi serta kewenangannya berdasarkan undang-undang. Kekhususannya apa? Jaksa ini bisa menyidik, bisa juga menuntut. Kemudian, kejaksaan itu satu lembaga dua wajah. Secara kelembagaan berada dalam ranah eksekutif dan bertanggung jawab kepada presiden. Secara fungsional menjalankan sebagian kekuasaan hakim, yaitu kekuasaan penuntutan. Kekuasaan penuntutan itu dilaksanakan secara merdeka, bebas dari pengaruh pihak manapun, pasal 2 ayat 2. Nah, kejaksaan ini sendiri terkait dengan penuntutan itu, yaitu ketika penyidik dari kepolisian maupun penyidik dari pegawai negeri sipil lainnya itu melimpahkan berkas perkara ketika suatu tindak pidana terjadi, penyidik dari kepolisian maupun penyidik dari pegawai negeri sipil lainnya setelah merampungkan pemeriksaan saksi maupun ahli maupun sesuai dengan alat bukti yang ada, dirampungkan dalam satu berkas seperti bandel berkas gitu, kemudian diserahkan kepada penuntut umum atau diserahkan kepada jaksa selaku penuntut umum. Nah, jaksa itu kemudian meneliti berkas apakah sudah sesuai dengan KUHP dan KUHAP. Pak Itu namanya dinamakan ketika pelimpahan berkas pertama itu kepada jaksa penuntut umum, yaitu namanya berkas tahap 1. Nah, apa itu penuntutan? Ketika penuntutan itu ketika berkas yang diterima jaksa dari penyidik polisian maupun penyidik pegawai negeri sipil lainnya itu dinyatakan sudah lengkap sesuai dengan formil dan materialnya, sesudah sesuai dengan pasal sangkaan, perbuatan, dan kecukupan alat bukti, kemudian jaksa ini melimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Dalam artian, jaksa mulai tahap 2, setelah tahap 2 pelimpahan dari penerimaan tersangka dan barang bukti oleh jaksa, kemudian jaksa setelah menilai semuanya memenuhi standar formil dan material, kemudian jaksa melimpahkan ke pengadilan. Nah, dari proses pengadilan, pembuktian yang dilakukan jaksa, jaksa bersidang, jaksa menghadirkan saksi, jaksa menanyakan kepada orang yang dituduhkan dalam bahasa hukumnya, ketika orang dituduhkan di tahap pengadilan ini namanya terdakwa. Kemudian, sampai hingga pelaksanaan eksekusi, ketika hakim sudah memutus, dan tidak ada upaya hukum lagi, atau ketika hakim sudah memutus dan nilai putusan tersebut sudah ingkrah atau sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap final, barulah jaksa melakukan eksekusi. Nah, tindakan jaksa melimpahkan dari penerimaan di kantor kejaksaan terhadap berkas tersebut kemudian melimpahkan di pengadilan hingga melaksanakan eksekusi itulah dinamakan penuntutan. Begitu.
0: Ya, itu sekilas dari Bapak Fauzan ya. Pak Rian mungkin bisa nambahin?
2: Oke, terima kasih banyak Bu. Jadi betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Fauzan. Mungkin saya mau lanjut aja terkait dengan materi selanjutnya mungkin ya Bu ya. Tadi kan sudah menjelaskan terkait dengan kejaksaan itu seperti apa, apa sih cara harfiahnya kejaksaan itu. Terus juga sudah dijelaskan jaksa sendiri itu sebagai apa sih tugasnya segala macam sudah. Cuman mungkin saya akan menjelaskan terkait itu juga semua kan harus punya payung hukumnya sendiri, pedoman hukumnya sendiri. Yang mana kejaksaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, hal ini yang menjadi pedoman hukum, menjadi payung hukum bagi kejaksaan untuk bergerak dalam aparat penegak hukum seperti itu. Nah, saya juga mungkin menjelaskan terkait dengan apa saja struktur dari kejaksaan sendiri. Kejaksaan sendiri itu terbagi menjadi beberapa struktur. Yang pertama itu dari Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung tentu itu berkedudukan di ibu kota negara yang mana dipimpin oleh Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi sekaligus pengacara negara. Nah, lalu selanjutnya yang kedua adalah Kejaksaan Tinggi. Seperti yang kita tahu, Kejaksaan Tinggi ini contoh di sini di Maluku Utara yakni di Ternate. Itu adalah Kejaksaan Tinggi yang mana berada yurisdiksinya di tingkat provinsi. Lalu Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri itu yurisdiksinya di tingkat kabupaten kota, yakni seperti dari kami, Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu yang mana berkedudukan di Bobong, itu adalah Kejaksaan Negeri. Lalu yang terakhir itu ada cabang Kejaksaan Negeri, yang mana cabang Kejaksaan Negeri ini dibentuk di wilayah yang jauh dari kedudukan Kejaksaan Negeri. Tapi sehemat pengetahuan kami, untuk cabang Kejaksaan Negeri sendiri di Maluku Utara ini belum ada. Cuma untuk di seperti di Provinsi Maluku itu ada, di Sulawesi Tengah juga ada, seperti itu. Mungkin ke depan tergantung dari kebijakan dari pimpinan seperti apa, mungkin nanti akan ada dari cabang Kejaksaan Negeri, seperti itu. Nah, lalu untuk terkait dengan tupoksi dari kejaksaan sendiri, kami ini di kejaksaan itu ada beberapa bidang, Kak. Nah, ada bidang pidana, bidang perdata, tata usaha negara. Pidana juga ada dua, ada pidana umum dan pidana khusus. Nah, untuk kami sendiri dari pidana khusus, terus lalu ada dari bidang intelijen, lalu ada bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti, lalu ada bidang pengawasan, dan terakhir adalah di bidang pidana militer, seperti itu. Kurang lebih itu untuk tambahan dari saya.
0: Ya, ini akan ada tiga bidang tugas dan kewenangan kejaksaan gitu ya, betul, Bapak betul. Ya. Bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan juga keterlibatan, ketertiban dan ketentraman umum. Pasti ada tugasnya masing-masing gitu kan ya, supaya enggak semuanya menangani ini gitu kan, dibagi-bagi gitu kan. Yeah. Kalau untuk kedua narasumber kita ini kan tindak pidana khusus dan ya, seksi betul. Tindak pidana khusus. Oke, di Pak Fauzan sendiri, di Taliabu sendiri, Bapak ya, untuk seksi tindak pidana khusus sendiri, ada ini enggak, ada semacam masalah-masalah yang khusus ditangani enggak, Pak? Kasus-kasus begitu, Pak?
1: Kalau kita dalam tindak pidana khusus di kejaksaan, itu secara umumnya ya terkait masalah tipikor, tindak pidana korupsi, juga perpajakan, Bu.
0: Oke.
1: Nah, kemudian untuk di Taliabu sendiri, kita memang sedang beberapa kegiatan ada,
0: iya.
1: Cuma belum rampung, tapi terkait dengan masalah tipikor.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian kalau ini bisa saya jabarkan, tugas bidang-bidang tugas yang disebutkan Pak Rian tadi, itu bidang pidana itu pas dasar hukumnya pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan nomor 11, Undang-Undang 11 tahun 2021, bidang pidana itu pidana umum ya Bu ya,
0: iya.
1: Dalam artian pidana umum ini ialah pidana-pidana yang bersifat selain dari tindak pidana korupsi dan perpajakan, sehingga dalam pidana umum ini jaksa itu hanya bertugas sebagai peneliti berkas dan penuntut umum. Nah, dalam pasal 30 ayat 1, bidang pidana umum ini melaksanakan, yaitu melakukan penuntutan seperti yang sudah saya jabarkan tadi, tindakan jaksa menerima berkas, kemudian setelah dinilai berkasnya cukup secara formil dan material dan barang buktinya juga, dilimpahkan ke pengadilan hingga memperoleh kekuatan hukum tetap hingga eksekusi. Itulah tugas dari bidang pidana umum melakukan penuntutan. Jadi, jaksa penuntut umum di bidang penuntut umum hanya bersifat bertindak sebagai penuntut umum. Kemudian melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang berkekuatan hukum tetap, mengawasi pidana bersyarat. Jadi apabila di dalam suatu putusan hakim itu ada pidana bersyarat, dalam artian percobaan selama beberapa bulan, dalam bulan ini selama beberapa bulan tersebut dilakukan percobaan, apabila dalam jangka waktu tersebut terpidana ini melakukan tindak pidana, maka dapat dipenjara, seperti itu.
0: Iya, ditahan dulu Bapak, ada yang gabung, kita coba terima dulu. Ada siapa di ujung sana? Selamat pagi, jaksa menyapa.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Titi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak?
3: Bung Tahir.
0: Oh, Bung Tahir di Susupu, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
3: Assalamualaikum Pak, jaksa. Dua apa ya, menurut berkejaksaan. Assalamualaikum Pak Jaksa.
1: Iya, waalaikumsalam.
3: Iya, Pak Tahir, yang sekarang tanya. Iya, Pak Mimi, Pak. Ada seorang istri, suaminya Pak selingkuh atau menikah lagi, tapi mungkin tidak ada bukti, tapi sampai sedikit cerai. Lalu istrinya apa tuntut melantarkan itu. Tapi suaminya bersedia ongkos anak ya, setiap bulan itu, apa ongkos itu sampai anak ke tingkat gak apa gitu, sampai anak itu selesai sekolah atau usianya berapa itu,
0: okay.
3: Kira-kira. Dan kalau tuntutan itu per bulan itu, kalau dia tidak terbayar sampai melalui apa batas perjanjian itu, contoh sampai 3 kali tidak berikan tuntutan itu, dia punya apa itu risikonya, dia punya secara hukum seperti apa kalau dia sering berikan tuntutan sampai 3 kali begitu.
0: Oke.
3: Mohon dijelaskan,
0: iya.
3: Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Tahir di Susupo. Pak, jaksa bisa menerima? Ada seorang suami istri gitu kan ya, yang suami nikah lagi. dan yang istri yang pertama tadi merasa ditelantarkan gitu. Terus istrinya yang ditelantarkan tadi mau menggugat untuk hak anak itu sendiri. Kalau sampai hak anak udah ada kan, tapi selama 3 kali tidak dibayar, tidak dikasih, apa nanti resiko yang akan diterima oleh si suami ini tadi?
1: Baik. Mungkin saya akan menjawab secara umum dahulu. Mungkin nanti pendalaman bisa varian. Dalam artian seperti itu, apabila ada hak anak yang merasa ditelantarkan, mungkin sang istri bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Okay. Pengadilan agama ya. Agar di sana dapat diperoleh kepastian hukum yang mengikat. Dalam artian, ketika seorang istri merasa hak anaknya tidak diperhatikan, nah beliau bisa mengambil langkah hukum, yaitu mengajukan ke pengadilan. Nah, ketika sudah diajukan ke pengadilan nanti, hal tersebut, putusan dari hakim tersebut bersifat mengikat. Jadi tidak kesepakatan antara orang per orang saja. Sudah ada payung hukum yang melindungi dari kesepakatan tersebut nanti. Tentu ketika di pengadilan diperiksa dulu fakta-faktanya seperti apa, kesepakatannya nanti seperti apa. Itu nanti wewenangnya jatuhnya di pengadilan agama. Sepengetahuan saya di pengadilan agama. Nah, untuk menjelaskan hak-haknya dan minta kepastian dan keadilan dari hakim tersebut.
0: Oke, Pak Arya, bisa mungkin nambahin?
2: Baik, saya izin menambahkan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasipitsus. Mungkin saya ingin menambahkan terkait dengan risiko ya. Risiko yang mungkin nanti diterima oleh sang suami terkait dengan penelantaran tersebut. Yang mana diatur dalam Undang-Undang PKDRT, dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004. Pasal 9, junto pasal 49, yang mana menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, yang mana dalam hal ini suami yang menelantarkan istri dan anak dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak

0: merasa ya sudahlah kita coba mintakan ke bapakmu apa segala macam hakmu. Nah itu bisa melalui pengadilan agama. Cuma okay, kalau pidananya diatur di undang-undang
1: PKDRT.
2: Oke, seperti itu. Bung Tahir mudah-mudahan bisa mengerti ya Bung Tahir ya. Dan ini kan oke, ada yang bergabung kembali. Kita coba terima lagi. Selamat pagi, jaksa menyapa. Oh,
3: selamat pagi, Pak Tahir balik lagi.
2: Oh, Bung Tahir balik lagi. Silakan.
3: Iya, begini Pak. Karena sudah ada karena suami istri kan akhirnya keputusan pisah.
0: Oh.
3: Istri tuntut ya.
0: Ini orang ini sudah berpisah, Pak.
3: Sudah berpisah. Jadi istri tuntut menamparkan. Kan suami sudah bersedia di atas hitam di atas putih.
0: Sudah bersedia.
3: Meterai kan gitu. Nah, dia meterai per bulan ongkosnya gitu.
0: Oke.
3: Okay. Sudah ada punya apa sesuai perjanjian kan hitam di atas putih kan gitu.
0: Berarti gini, Pak. Anak, berarti suami istri ini sudah pisah. Betul ya?
2: Betul.
0: Sudah ada perjanjian juga.
2: Tapi kesepakatannya enggak dipenuhin sama suaminya.
0: Oh, kesepakatannya ya, tidak dipenuhi.
3: Sudah dipenuhi, hitam di atas putih dia sederaikan gitu. Istri bilang walaupun kalau mau serahkan mau pisah, silakan, tapi harus persyaratan harus apa? Tuntut ongkos anak gitu per bulan gitu. Nanti kalau dia per bulan kalau dia sudah melanggar perjanjian seperti apa hukumnya gitu.
0: Oh, kalau
3: karena ongkos anak itu dan ongkos itu sampai anak usia keberapa gitu maksud saya gitu.
0: Iya.
2: Terima kasih Bung Tahir ya. Ini sudah ada perjanjiannya tapi tidak dipenuhi sama si bapaknya itu. Gimana bapak, dan untuk ngongkosin anak itu sampai batas usia berapa sebenarnya?
4: Oke. Okay. Sehemat kami, ini kalau tidak salah ya, terkait dengan pengaturan hal tersebut, itu bisa dicek juga di pasal 98 ayat 1 dan pasal 156 huruf D, di mana untuk seorang ayah wajib memberikan nafkah anak itu sampai anak tersebut dewasa atau bersuami atau menikah ya, dengan batasan usia itu 21 tahun gitu. Nah itu, tapi itu adalah berbeda ya, maksudnya dalam hal ini ada memang aturan terkait dengan dalam contoh dalam rujukan di pengadilan agama Tilamuta itu 21 tahun. Untuk di undang-undang perlindungan anak sendiri dinyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun ya. Seperti itu. Jadi itu yang menjadi mungkin pedoman dari bapak sendiri terkait dengan sampai berapa sih anak ini bisa untuk diberikan nafkah ya, seperti itu. Nah, untuk kurang lebihnya seperti itu, tadi juga sudah diinformasikan oleh Pak Kasipisus terkait dengan risiko dari seorang suami yang mana tidak memenuhi kesepakatan yang memang sudah dibuat oleh kedua pihak gitu. Mungkin untuk permohonan yang paling bisa dilakukan ya permohonan dari perkara perdatanya seperti itu bisa diajukan
0: jadi,
4: ke pengadilan agama atau
0: kalau sudah ada akta cerai dalam case yang kasus posisi yang disampaikan Bapak
2: Pak Tahir
0: tadi itu kan sepakat memang berpisah. Nah kemudian adalah perjanjian-perjanjian cuma kan perjanjian-perjanjian ini mungkin kalau sepandangan saya dan sepemahaman saya berdasarkan cerita dari Pak Tahir tadi, ini mungkin kesepakatan sepihak saja mungkin baru. Dalam artian antara suami dan istri saja, mungkin belum mengetahui dari pihak-pihak yang saksi-saksi lainnya. Kalau mungkin misalkan istri merasa suaminya tidak bisa memenuhi janji ataupun merasa ingkar janji, dalam case seperti ini kan awalnya perjanjian. Nah perjanjian ini sifatnya kan perdata, keperdataan person dengan person. Kalau pidana itu baru negara dengan publik. Nah dalam artian ini ketika person dengan person, manusia dengan manusia yang membuat perjanjian, membuat perikatan, itu bisa mengajukan ke pengadilan agama. Nah mungkin nanti dapat diajukan permohonan sidang.
2: Iya, boleh kita terima dulu.
0: Boleh.
2: Kita terima dulu. Ya, selamat siang. Jaksa menyapa.
3: Waalaikumsalam. Maaf, Pak. Pak Tahir balik lagi.
0: Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.

0: Gak apa-apa.
1: Tidak ya. Apa-apa. Ya awalnya begini, melantarkan udah berapa tahun kan istrinya melapor ke kepolisian tapi naik ke jaksa gitu. Dan benar-benar terbukti melantarkan gitu. Sudah ke jaksa nih. Tinggal satu langkah aja nih, udah dipidana nih loh gitu. Jadi istrinya bersedia cabut perkara gitu. Tapi terserahkannya itu bersedia itu tanda tangan apa tuh, bikin kesepakatan ongkos anak tadi itu.
0: Dalam artian
1: ini sudah disaksi oleh jaksa sama pemuka agama maupun kepolisian kecamatan pacamat.
0: Oh berarti itu. Ini sudah sampai di kejaksaan tapi ya, belum dilimpahkan karena ada upaya perdamaian gitu.
1: Saya iya begitu pak.
0: Oh gitu.
1: Lalu ya ada persyaratannya itu.
0: Sudah berarti ya, sudah ada saksi-saksi itu. Ini segala macam. Berarti
1: udah.
0: Berarti mohon maaf pak ya saya izin ini ketika sudah sampai di kejaksaan perkaranya didamaikan karena kedua pihak mau berdamai dengan syarat-syarat tertentu.
1: Saya, Pak.
0: Setelah berdamai ternyata tidak dipenuhi. Seperti itu?
1: Iya, tapi Pak, ini tanya saja apabila suami dia tidak penuhi, dia tidak tanggung jawab apa yang sudah disepakatan sama itu suami istri tadi. Hukumnya seperti apa kalau sampai 3 bulan tidak diberikan itu nafkah itu?
0: Baik.
1: Sudah dia di jaksa dan semua di harapan saksi semuanya gitu.
0: Terima kasih. Sama-sama. Enggak apa-apa.
2: Silakan.
0: Jadi ini mungkin ini solusi terakhir bagi saya, Pak. Berdasarkan case ini kan berarti ini sudah pernah dilaporkan kepolisian. Kemudian dari pihak kepolisian sebagai penyidik kemudian dilanjutkan ke kejaksaan. Dari kejaksaan sudah dilimpahkan juga terjadi perdamaian. Itu namanya MKR, mekanisme keadilan restoratif. Jadi berdasarkan cerita yang kita terima sama-sama dengar, berarti ini tidak dilanjutkan dalam artian ada upaya perdamaian di situ. Mungkin Pak Taher ketika perdamaian ini sudah terjadi dengan syarat-syarat tersebut, jika tidak dipenuhi bisa datang lagi ke kantor kejaksaan yang tersebut. Sampaikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, misalkan 3 bulan tidak dipenuhi apa segala macam, nanti jaksanya akan bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oke, jadi intinya gitu ya Bapak ya, datang ke kejaksaan kembali, tanyakan biar nanti dari pihak kejaksaan yang memanggil pihak mantan tersebut. Nanti mana suaminya tadi begitu ya. Iya, ada yang gabung lagi boleh kita terima Bapak ya.
0: Boleh.
2: Selamat siang, jaksamanya apa?
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Din ini di.
3: Benar sekali.
2: Iya, Bung Din di Tidore, silakan.
3: Saya dari Mekar tuh dari pulang sisi Perang tuh dari Tugas Besar. Besar di Kepantar tadi. Tapi saya tanya di masalah KDRT. Jadi masalah KDRT. Lalu apa namanya kalau suami pulih istri sampai babak belur terus ke tangganya dengar bisa mendapat atau tidak?
2: Oke, okay. Ya. Yeah.
3: Dan kalau saran saya bilang ke mereka berdua katanya kalau dilapor jangan ke kepolisian dulu, harus ke RT dulu, jangan sampai kita tidak hormati kita punya KDRT, kita punya ketua RT.
2: Okay.
3: RT dulu baru ke kepolisian dan selanjutnya.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih Bung Din ya. Gimana? Ini kita udah melenceng jauh dari bahasan kita. Enggak apa-apa ya, Bapak ya.
0: Enggak apa-apa, Bu. Ini salah satu tugas kami juga ini juga.
2: Iya. Ini gimana kalau ada KDRT gitu kan? Ya terus tetangganya yang malah melaporkan tuh gimana,
0: Pak? Baik, izin Bu saya untuk menjawab terkait hal ini, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Kasipitus. Itu tentu bisa ya, tapi harus memenuhi dari persyaratan sendiri. Jadi yang dinamakan saksi itu adalah setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui
4: terkait dengan terjadinya peristiwa tersebut seperti itu. Yang mana dalam hal ini juga untuk misalkan ini tetangga ini melihat ataupun mendengar dan mengetahui terkait kejadian tersebut, itu diatur dalam pasal 15 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT, yang mana hal ini wajib untuk dilakukan pelaporan seperti itu. Kalau misalkan tetangga ini ingin melaporkan terkait dengan kegiatan atau peristiwa seperti itu, kayak gitu. Nah, lalu untuk alur pelaporannya sendiri, betul tadi sudah disampaikan sendiri oleh Bapak siapa izin?
2: Pak Din.
4: Pak Din, itu bisa disampaikan melalui berjenjang ya, dari RT dulu, nanti juga bisa dilaporkan ke polisi terkait dengan hal ini, nanti bisa membuat surat laporan seperti apa. Nanti tentu juga lebih baik membuat ini ya, untuk visum, untuk surat permintaan visum, jadi bisa mengetahui ada dokumen kuat kalau memang ada tadi sampai babak belur seperti itu, sampai ada luka-luka, jadi ada bukti nyata kalau memang peristiwa tersebut telah terjadi. Mungkin seperti itu, Bu.
0: Nah, jadi berkaitan dengan kalau tidak salah saya tadi juga penelpon tadi juga menanyakan, penanya kita tadi apakah tidak langsung ke apakah tidak ke RT dulu. Nah, sejatinya memang ketika suatu tindak pidana itu terjadi, ketika tetangga misalkan mengetahui ada KDRT di situ, ya tetangga bisa melapor dahulu ke RT RW. Dalam artian RT RW lah yang pengurus lingkungan tersebut. Nanti bersama-sama baru melapor ke kepolisian seperti itu. Jadi supaya lebih pasti kejadiannya. Biasanya kan kalau seperti itu kan RT RW mendatangi dulu, mendatangi dulu, memastikan dulu keadaan. Ya paling tidak keselamatan dari pihak yang mungkin jadi korban dalam pihak ini. Nah, kemudian dari situ baru nanti bergerak ke kepolisian. Itu nggak ada masalah kalau tetangga yang bisa melaporkan seperti itu, Bu.
2: Jadi jelas, Bung Dini ya. Dan kita balik lagi ke topik bahasan kita ya, Bapak ya, tentang peran, tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia tadi. Sudah dijelasin tadi. Sekarang kita masuk ke yang kiat lolos seleksi CPNS ini.
4: Boleh.
2: Yang biasanya paling ditunggu ini, Bapak ya. Karena memang teman-teman kita atau ya yang lainnya pasti, gimana sih caranya biar kita bisa menjadi PNS-nya ASN di Kejaksaan. Siap. Itu kan otomatis ada trik-triknya begitu ya. Silakan, Bapak.
4: Ya. Nanti mungkin Pak Kasipir silakan menambahkan terkait hal ini. Mungkin tapi karena saya lebih fresh graduate ya, ini mungkin lebih fresh ya untuk pengalaman yang seperti itu. Jadi mungkin saya akan menjelaskan terkait dengan pengalaman saya dulu. Mungkin dari untuk melamar sebagai CPNS di Kejaksaan. Jadi kita harus mengetahui dulu untuk beberapa tahapan yang harus dilakukan. Nah, untuk tahap yang pertama pasti kita harus melakukan pendaftaran dulu. Pendaftaran kita semua terintegrasi dalam satu sistem yang mana namanya adalah SSCASN BKN. Itu di bawah kendali dari BKN, Badan Kepegawaian Negara. Nah, itu semua terintegrasi untuk melakukan pendaftaran dimulai dari awal, kita mulai administrasi, terus mulai nanti SKD atau seleksi kompetensi dasar, lalu ada seleksi kompetensi bidang atau SKB, terus nanti baru yang terakhir nanti akan untuk faktor integrasi kelulusannya seperti apa. Itu untuk secara garis besar. Cuma untuk seleksi CPNS-nya sendiri, mungkin sebelum saya menginformasikan terkait tips and trick ya, mungkin saya mau ngasih tahu dulu terkait dengan alur administrasinya seperti apa. Nah, untuk tadi saya sudah singgung terkait dengan seleksi administrasi, itu tentu kita harus memenuhi dokumen-dokumen yang diminta. Biasanya kurang lebih seperti KTP, ijazah, atau dokumen-dokumen lain yang memang nanti diminta. Terus untuk selanjutnya, kalau kita lolos seleksi administrasi, kita melaju ke seleksi kompetensi dasar. Nah, dalam seleksi kompetensi dasar itu ada beberapa subtes. Yang pertama itu ada tes wawasan kebangsaan, lalu ada tes intelijensia umum, dan yang terakhir itu adalah karakteristik pribadi. Nah, di tes ini sebenarnya cukup mengagetkan. Kenapa? Karena selesai kita mengerjakan dari seleksi tersebut, nilai langsung muncul. Gitu. Itu yang maksudnya sudah, makanya saya bilang tadi untuk terintegrasi dalam satu BKN. karena memang ibaratnya transparansi juga di sini sudah jelas ya,
0: bisa seperti apa. Dilihat secara live.
4: Betul,
0: ya,
4: secara live gitu. Kita juga bisa keluarga atau misalkan rekan-rekan sekalian mau pantau terkait hal ini, itu bisa ada live YouTube-nya biasanya. Jadi kayak skor-skornya itu secara real time update di situ ada muncul seperti itu. Nah, untuk selanjutnya setelah SKD ada namanya SKB, seleksi kompetensi bidang. Nah, untuk masuk ke dalam seleksi kompetensi bidang itu nggak semua yang lolos di SKD itu akan melaju semua, tidak. Tapi contoh, misalkan kuota di kejaksaan tahun ini adalah 200 contoh misalnya. Nah, itu dikali 3. Jadi di kompetensi bidang itu dikali 3 berarti total 600 orang yang akan masuk seleksi kompetensi bidang. Nah, walaupun nanti ujungnya di akhir akan diterima 200, seperti itu, karena itu udah ada aturan sendiri di setiap instansi seperti itu diatur semua di Kemenpan RB seperti itu, untuk aturannya seperti apa. Nah, di kompetensi bidang juga itu dibagi 2. Kalau untuk di kejaksaan sendiri ada SKB CAT atau Computer Assist Test, itu yang mana akan terkait dengan materi-materi. Kalau misalkan kita bicara tentang hukum ya, ini kita mau ngomong soal formasi jaksa ya, yang mana untuk kompetensi bidang ini tentunya nanti akan ditanyakan terkait materi hukum, hukum pidana, hukum perdata, dan lain-lainnya seputar hukum, itu akan ditanyakan di seleksi kompetensi bidang. Itu untuk yang CAT tersebut. Nah, ada yang non-CAT juga, itu apa? Non-CAT itu ada psikotes, ada juga terkait dengan kesehatan, nanti akan dicek nih kesehatannya dari dalam tubuh kita ataupun di luar seperti apa. Kayak gitu, maksudnya itu dicek semuanya. Kita itu bisa dianggap sehat atau tidak gitu, karena untuk pengecekan dari tes kesehatan ini akan dilakukan pengecekan di rumah sakit yang memang waktu itu nanti akan disampaikan oleh kejaksaan seperti apa. Lalu selain kesehatan itu juga ada psikotes. Nah, psikotes itu habis itu selesai psikotes kita ada wawancara psikotes juga kayak gitu, nanti ada asesornya untuk yang menanyakan terkait dengan hal itu. Terus ada juga wawancara pimpinan. Nah, wawancara pimpinan ini sebenarnya juga kita harus punya tips and trips juga ya. Gimana maksudnya kita cara wawancara gitu. Itu tentu kita harus belajar, itu udah pasti ya. Belajar gitu. Maksudnya belajar dalam hal ini, belajar terkait dengan kejaksaan sendiri seperti apa. Kita harus mengenal dari instansi yang mana yang pengen kita kerja gitu, seperti itu. Terus kita juga harus mengenal bagaimana cara kita nggak nervous gitu, karena kan gini ya, dalam wawancara pimpinan itu kita akan dilihat apakah orang ini capable dalam tanda kutip bisa untuk masuk kejaksaan. Ada yang telepon dulu.
2: Ada yang telepon, kita terima dulu ya Pak. Selamat siang, jaksa menyapa.
5: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masih ada waktu ya Mbak?
2: Boleh. Dengan siapa ini dulu?
5: Dengan Ibu Rima. Kebetulan anak saya itu udah kelas 3 SMA begitu ya kan. Sekarang sudah banyak juga sekolah kedinasan yang terima, apa namanya, yang ini ya, yang bisa terima dan sebagainya, membuka begitu ya. Nah, untuk kejaksaan sendiri tapi gini Bang Pak Jaksa nih ya, berbagai instansi walaupun memang bilangnya bahwa ini betul-betul murni, benar-benar apa, bersih, nggak ada orde-orde begitu ya. Tapi kan fakta di lapangan yang kita lihat tetap aja gitu ada ya. Karena kan apa, kita sering cerita-cerita juga kan, bilang katanya iya ini ada ini ada itu ya kan. Terus padahal sering tuh berkomitmen nggak ada orang dalam itu gitu aja. Nah, untuk di kejaksaan sendiri menjadi jaksa yang betul-betul bisa betul-betul bersih apa enggak begitu ya, mohon maaf nih. Lalu kan dari lulusan SMA bisa begitu ya kalau jadi jaksa. Nah, kalau pengen tahu kalau untuk SMK itu bisa atau tidak begitu. Terus juga pas ketika sudah penempatan ini nih, kebetulan saya juga kerja di instansi pemerintah, ada beberapa teman-teman yang namanya CPNS dari luar, kebetulan saya juga dari luar cuman ditugaskan di sini. Tapi kita nggak sama-sama kayak yang baru-baru nih, karena optimalisasi mereka kerjanya jadi kayak nggak semangat. Terus saya tanya, ngapain daftar di Ternate kalau bekerjanya nggak, emang apa namanya, nggak maksimal gitu dan ngerasa gimana gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di kejaksaan sendiri ada tidak sistem optimalisasi tadi itu kayak di kementerian-kementerian lainnya? Karena jujur itu sangat berpengaruh sama kinerja dari orang-orangnya begitu ya. Mudah-mudahan sih kalau di kejaksaan nggak ada, karena kan harus tugas ke amanah Pak Sanana. Kalau Bapak pasti asalnya bukan dari sini kan ya pasti.
2: Betul.
5: Itu kan kalau kita-kita yang milenial udah oke-oke aja gitu. Yeah. Tapi ternyata banyak lah contohnya mungkin nanti bisa ditanya sama teman-teman dari kementerian lain ya. Itu aja pertanyaannya, terima kasih.
2: Iya, terima kasih Bu Rima ya.
0: Baik, terima kasih Bu Rima.
2: Bapak bisa menanggapi.
0: Dan sebelumnya juga saya sampaikan terima kasih kepada dua bapak sebelumnya yang sebagai bertanya ya, menghidupkan suasana radio pada siang hari ini. Jadi langsung saya jawab, kalau dari kejaksaan sendiri, saya adalah produk di tahun 2017. 2017 saya mendaftar, alhamdulillah di SKD saya lolos, SKB saya lolos, kemudian wawancara, tes kesehatan, hingga akhir saya lolos di 2017, kemudian saya terhitung angkatan 2018. Jadi begini, ketika kalau membahas yang pertama yaitu SMK-SMK apakah bisa masuk kejaksaan, bisa, tetapi tidak bisa menjadi jaksa. Karena syarat utama dari jaksa itu sarjana hukum dahulu. Nah, dan yang dilamar itu nanti jabatannya calon jaksa, sudah tertuang dan berbunyinya seperti itu. Namun untuk SMK itu ataupun SMA ada nanti namanya jabatan-jabatan yang setara dengan pendidikan yang ditempuh. Contoh kayak seperti pengemudi pengemudi pengawal tahanan, kemudian pengawal tahanan, ada juga bagian arsiparis ataupun bagian kelola barang bukti. Nanti detailnya nanti bisa diketahui di browsing saja. Cuma kalau dia dengan lulusan SMA nanti ada kategori-kategori jabatannya tersendiri sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Okay. Nah, untuk menjadi jaksa sendiri itu kita harus memang menempuh pendidikan sarjana hukum dahulu, S1 hukum. Nah, kemudian setelah S1 hukum nanti bisa mendaftar di situs SSCN ya,
4: BKN.
0: BKN itu, kemudian perhatikan syaratnya. Bunyi nanti jabatan yang akan kita lamar, yang kita akan apply itu untuk menjadi jaksa itu calon jaksa. Kalau untuk SMA dan SMK rata-rata pengawal tahanan dan biasanya juga wajib mempunyai sertifikat bela diri. Nah, terkait dengan apakah ini itu masih ada ordal dan segala macam, ya saya alhamdulillah Bu ya.
2: Gak pakai Pak ya.
0: Alhamdulillah almarhum bapak saya yang ngantar saya sampai lulus, dalam artian nemenin saya dari, saya orang Padang.
2: Orang Padang ya.
0: Saya orang Padang. Kemudian kami waktu di Padang itu lolos dari SKD pertama ke tingkat berikutnya, kompetisi bidang itu ya, tes bidang kejaksa itu sendiri yaitu nanti yang di dalam itu ada pidana umum, ada keperdataan, perdata, ada hukum acara pidana, hukum acara perdata, ada nanti materinya juga. Saya ingat saya di 2017 itu hukum tata usaha negara, kemudian ada bahasa Inggrisnya. Okay. Ada 7 item itu dalam tes kompetisi bidang. Kemudian dari Medan itu saya dinyatakan lolos, saya ke Jakarta diklat. Di Jakarta saya penempatan pertama tuh di Aceh. Setelah saya di Aceh, jaksa pertama saya setelah saya menempuh 2 tahun 6 bulan sebagai calon jaksa, kemudian saya dipanggil diklat untuk jadi jaksa. Mm-mm. Penempatan kedua saya itu Kalimantan Tengah.
2: Udah keliling ini Pak.
0: Setelah Kalimantan Tengah,
2: yeah.
0: Kemudian rezeki, Allah ngasih rezeki, saya pulang ke Pariaman.
2: Yeah.
0: Pulang kampung 3 tahun 4 bulan nemenin ibu, karena kebetulan pada tahun itu bapak meninggal. Kemudian 3 tahun 4 bulan saya Pariaman, saya ke Pulau Taliabu.
2: Okay.
0: Nah, berbicara seperti itu dalam artian saya bekerja tentu sebagai rasa syukur saya kepada Tuhan dan mencari hidup pasti Bu, mencari ke penghidupan.
2: Yeah.
0: Kemudian juga terakhir pasti pengabdian.
2: Mm-hmm.
0: Nah, terkait optimalisasi yang dimaksud ini mungkin saya kurang menangkap tadi, tapi saya bekerja itu selalu saya surahkan hati saya 100%, karena bapak saya berpesan ketika nanti curahkanlah isi hati itu kepada sisa hidupmu, dalam artian ketika sudah lolos kuliah, sudah kerja, itu kan pekerjaan sama istri.
2: Yeah.
0: Itu kan yang kita kan bakal menghabiskan waktu hidup di situ.
2: Betul.
0: Yaitu, kalau pandangan pribadi saya, ini terlepas dari saya jaksa, optimalisasi itu kembali ke pribadi masing-masing. Ketika mm-hmm. kita mengapply lamaran pekerjaan di sesuatu itu, kita sudah tahu resikonya. Kita bakal ditaruh-taruh di mana-mana, ya. Ya, perbanyak sabar.
2: Banyak doa gitu.
0: Perbanyak doa, ingat keluarga. Ya, itu saja sih dari saya. Kembali ke pribadi masing-masing.
2: Okay.
0: Ya, mungkin Pak Rian.
2: Pak Rian.
4: Ya, mungkin saya mau nambahkan sedikit, karena pengalaman saya tentu lebih sedikit ya, dibandingkan Pak Kasipitsus. Saya sendiri, kalau Pak Kasipitsus tadi 2017, saya 2023-2024. Ya gitu. Nah, saya formasinya memang dari jaksa. Untuk setelah saya menjalani pendidikan selama kurang lebih 6 bulan di Jakarta, saya ditempatkan jaksa pertamanya di Taliabu.
2: Langsung
4: cuma
2: ya?
4: Iya, okay. Cuma untuk calon jaksanya saya kemarin itu di Cirebon. Cirebon Kota. Mungkin dari segi kehidupan juga pasti lebih berbeda gitu ya. Pasti juga kaget-kagetnya juga ada gitu. Cuma ya maksudnya untuk dibilang tadi seperti pertanyaan dari Ibu Rima ya tadi. Mm-hmm. Ya betul, itu kembali ke diri masing-masing seperti apa optimalisasinya. Cuma insya Allah kalau memang kitanya udah memang berniat untuk bekerja gitu kan, insya Allah ya mungkin Allah mungkin akan nanti membantu sendiri seperti apa kayak gitu kan. Kayak gitu, jadi ya kita anggapannya berhusnuzon aja, karena memang semua akan balik lagi, dalam arti apa namanya, insya Allah ya mungkin aja Allah mau mengangkat derajatnya dari orang-orang tersebut. Seperti itu, gitu aja.
2: Okay,
4: gitu.
2: Amin.
4: Mungkin itu aja.
0: Mungkin yang terakhir saya tambahkan terkait ordal apa segala macam. Saya sampai sekarang tidak bayar.
2: Okay.
0: Tidak bayar saya.
2: Okay.
0: Bapak saya saksinya. Saya sampai bilang, ini mungkin cerita pribadi. Sampai saya bilang, Pak, saya lolos. Oh, alhamdulillah gini segala macam. Bapak saya bersyukurlah. Mm-hmm. Kemudian kebetulan pada saat itu Bapak sedang ada di acara keluarga di Jawa, saya sedang di Sumatera Barat, ngasih tahu Bapak. Sampai saya bilang, Pak, nanti kalau ketemu Bapak, Bapak sudah pulang, saya mau ngomong. Singkat cerita, sebulan kemudian Bapak pulang dari acara keluarganya sama Ibu. Saya bilang, Pak, Bu, saya mau berangkat di klub. Tapi Pak, Bu, suatu saat saya ketahui saya masuk ini karena ada something dari Bapak Ibu ke orang-orang tertentu, saya mundurkan diri. Bapak saya juga menyatakan tidak ada di situ. Jadi saya di sisi lain, saya sudah komit dan Bapak saya sudah komit, di sisi lain saya merasa ya saya memang mampu. Karena saya berusaha hari itu. Saya mempersiapkan diri itu 3 bulan. Ketika pengumuman keluar itu, 3 bulan pengumuman itu saya mengurung diri di rumah. Saya cuma keluar tuh habis asar. Setelah asar, saya keluar sebentar ngopi, menenangkan pikiran. Sebelum maghrib saya sudah di rumah lagi belajar sampai 10 malam. Iya. Nanti bangun lagi jam 8, gitu-gitu.
2: Jadi memang kalau pakai ordal itu mungkin merasa diri nggak mampu kali ya, Pak ya?
0: Mungkin kurang percaya diri. Kurang percaya diri.
2: Makanya menggunakan orang dalam biar dilancarkan gitu. Padahal ya, ya janganlah seperti itu kan.
0: Ya kalau kita fokusnya, oh ini ada ordalnya, kita bakal fokus ke situ.
2: Itulah.
0: Kalau kita, ini mohon maaf jangan tersinggung, saya ini pengalaman pribadi. Kalau kita fokusnya, ya gue bakal bisa ini, ya selagi kita berusaha, restu orang tua dapat, ya Allah ngizinkan, ya gak ada lawan, siapapun lawanmu gak ada itu.
2: Okay.
0: Ya selama 3 kunci itu dipegang kan.
2: Iya. Nah ini juga termasuk tips dan triknya ya, untuk kita bisa lolos gitu ya.
0: Kalau saya lebih pendekatan itu aja sih, orang tua sama Tuhan.
2: Iya, ini bagus sama menarik lah untuk bahasan ini, tapi waktu kita untuk closing satu mungkin dikasih tips dan triknya supaya ini adik-adik kita yang mau ikut CPNS di kejaksaan bisa berjalan lancar, lolos tanpa menggunakan orang dalam. Dan ya gimana nih Bapak, saya ke Pak Fauzan dulu.
0: Baik, mungkin trip and tricksnya itu ya saya persingkat, percaya diri, persiapkan diri, kemudian perhatikan. Kebanyakan yang gagal itu karena tidak memperhatikan administrasi, salah upload dan segala macam, karena rentan sekali. Kemudian minta restu orang tua, jemput izin Allah. Nah persiapkan diri ini lebih kan dipersiapkan diri. Saya mempersiapkan diri itu sekitar 3 bulan. Persiapkanlah diri matang-matang, ya siksalah diri untuk mempersiapkan diri itu, ya belajar tekun apa segala macam, ya hasil tidak akan mengkhianati usaha. Bukan usaha tidak mengkhianati hasil ya. Hasilnya pasti tidak mengkhianati usaha. Kalau usahanya udah besar, pasti hasilnya udah ini juga. Allah pasti adil kok.
4: Betul.
0: Mungkin Pak Rian selanjutnya.
2: Makasih Pak Fauzan, Pak Rian.
4: Oke, mungkin kurang lebih semua tadi sudah disampaikan oleh Pak Fauzan. Mungkin saya mau nambahkan sedikit. Kalau tips and trick, betul tadi administrasi itu menjadi hal yang paling menurut orang sepele. Tapi itu paling banyak menggugurkan. Karena kita harus lebih teliti terkait dengan dokumen apa, persyaratan apa yang memang harus kita kumpulkan ataupun kita lampirkan untuk terkait dengan administrasi. Itu menjadi hal yang krusial yang mungkin dikiranya sepele, tapi itu sebenarnya membawa pengaruh besar seperti itu. Terus tentu kita harus belajar, karena saya pun belajar di untuk mempersiapkan hal ini itu tidak cepat, maksudnya butuh waktu yang mana kita harus bisa memanage terkait dengan waktu kita. Saya waktu itu sebelum masuk sini saya juga bekerja, jadi kita harus bisa membagi waktu gimana kita bisa memposisikan diri untuk bekerja juga dan kapan waktunya kita untuk belajar juga. Nah itu menjadi hal yang penting juga, bagaimana kita bisa memprioritaskan apa yang memang tujuan kita seperti itu. Jadi secara garis besar, kalau memang kita berniat untuk masuk ke dalam suatu instansi atau suatu pekerjaan, kita harus berniat dalam diri dulu, kita berdoa. Kalau untuk hasilnya nanti itu diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Yang penting kitanya udah berniat dan belajar secara sungguh-sungguh seperti itu.
2: Tunggu Pak, di tahun ini memang ada dibuka lowongan ya untuk...
4: Jadi gini, kalau misalkan untuk di tahun ini kami belum bisa bilang. Karena memang itu semuanya akan diinformasikan melalui BKN sendiri dan instansi masing-masing nanti akan menginformasikan gitu ya. Nah, kalau untuk kepastian terkait apakah tahun ini buka atau ini, kami belum bisa memastikan seperti itu. Terlebih lagi memang kita harus rajin-rajin pantau media sosial dari instansi masing-masing seperti itu. Mungkin itu untuk tambahannya.
0: Kalau ini satu lagi terakhir saya tambahkan, kalau untuk manteng-mantengin apakah ada rekrutmen, info-info atau kok ini hoax atau tidak, coba follow aja di Instagram yaitu Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia, Pembinaan Kejaksaan RI di Instagram,
4: atau Biropek Kejaksaan,
0: atau Biropek Kejaksaan. Di situ informasinya valid langsung dari pimpinan. Kalau ada pembukaan pasti di-share, kalau tidak ada ya tidak.
2: Jadi tunggu informasi dari situ, jangan informasi dari media sosial yang lain ya.
0: Jangan ini termakan rayuan, karena kebanyakan tipu daya ini kayak akhir zaman tuh.
2: Terima kasih Pak Fauzan, makasih Pak Rian untuk peran, tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan RI dalam penegakan hukum serta kiat lolos seleksi CPNS Kejaksaan. Mudah-mudahan nanti kalau ada seleksi banyak yang lolos untuk di Taliabu sendiri ya. Kalau ke Taliabu gimana Bapak, masih aman dia?
0: Ya kalau cowok gak apa-apa lah, lagi lajang gak apa-apa. Tapi kalau yang perempuan jangan deh, mudah-mudahan ke Ternate atau Tidore deh.
2: Terima kasih Bapak ya untuk kehadirannya di Jaksa Menyapa kali ini. Akhirnya saya titip pamit. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar. Bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Mat, ternyata laut kita cukup indah ya.
1: Iya Put, laut sumber kehidupan kita. Laut menyediakan 50 hingga 85% oksigen yang kita hirup. Tapi Put, laut kita terancam polusi, perusakan terumbu karang, dan penangkapan ikan berlebihan bisa menghancurkan ekosistem laut.
0: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
1: Nah, yang harus kita lakukan yaitu buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang limbah ke laut, dan dukung konservasi laut.
2: Mari
1: kita sama-sama melindungi kekayaan alam kita, jaga laut untuk masa depan kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, pilih puluhan lilin menyala di pelataran Landmark Kota Ternate pada Rabu 23 September 2026 malam. Nyala lilin menjadi simbol solidaritas jurnal Ternate bagi 5 jurnalis Jakarta yang belum ditemukan. 5 jurnalis tersebut dilaporkan hilang saat menjalankan tugas peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau hingga aksi berlangsung. Proses pencarian terhadap mereka masih terus dilakukan. Aksi solidaritas digelar Aliansi Jurnalis Independen AJI Kota Ternate bersama sejumlah jurnalis. Dalam suasana malam, para jurnalis menyampaikan pesan solidaritas sebelum menggelar doa bersama. Ketua AJI Ternate Yunita Kaunar mengatakan aksi tersebut menjadi bentuk empati dan solidaritas sesama jurnalis. Menurutnya, 5 jurnalis itu hilang ketika menjalankan tugas jurnalistik dalam situasi bencana. Nyala lilin juga menjadi pengingat tentang risiko yang dihadapi jurnalis saat menjalankan tugas jurnalistik. Para jurnalis terkadang harus berada di lokasi dengan kondisi tidak menentu demi menyampaikan informasi kepada masyarakat. Aksi solidaritas ditutup dengan doa bersama di antara cahaya lilin yang masih menyala. Jurnalis Ternate berharap kabar baik segera datang dan 5 rekan mereka ditemukan dalam keadaan selamat. Kita beralih ke informasi yang lain. Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Ternate mengevaluasi pelaksanaan program KUSTA di seluruh puskesmas selama 2 hari. Evaluasi berlangsung pada 22 hingga 23 September 2026 di Meeting Room Grand Majang Hotel Ternate. Pertemuan dibuka Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, Dr. Fathia Suma. Kegiatan menghadirkan senior konsultan TA sekaligus program manager NLR Indonesia, Dr. Teki Budiawan, MPH. Peserta terdiri atas Kepala Seksi dan Wasor Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, hadir pula Kepala Puskesmas, penanggung jawab program KUSTA, serta perwakilan Perhimpunan Makuhida. Pada Januari 2026 tercatat 64 kasus KUSTA baru di Kota Ternate. Dari jumlah tersebut, 7 merupakan kasus anak dan 2 kasus mengalami disabilitas tingkat 2. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Ternate, Dr. Widya Albar, mengatakan evaluasi bertujuan memperkuat komitmen Kepala Puskesmas dan petugas. Evaluasi juga mengidentifikasi capaian, tantangan, serta pembelajaran selama pelaksanaan program KUSTA. Demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti Lintas Informasi.
2: rri.co.id.
3: rri.co.id.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, apa kabar untuk Anda di siang hari ini? Ya, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk di Ternate pagi tadi, Anda sudah bersama Mbak Titi ya pendengar. Dan untuk di Ternate siang, Anda bersama saya Iqbal Kutaman tentunya akan menemani Anda untuk di Ternate siang dan juga Ternate sore edisi Kamis 24 September 2026 dengan rangkaian informasi dan lagu-lagu hiburan tentunya untuk menemani Anda. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat siang untuk Anda pendengar dan tentunya aktivitas Anda dari pagi hingga siang hari ini ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya pendengar. Dan saatnya untuk menikmati waktu istirahat Anda ya. Dan hari ini pendengar mau makan siang di mana nih rencananya ya. Tentunya apapun menu yang akan Anda nikmati nanti sesuai dengan seleranya masing-masing ya. Yang lagi di rumah ya, selamat siang. Yang lagi di jalan juga, masih di jalan, ekstra hati-hati di jalan ya. Semoga sampai di tujuan dengan selamat. Untuk menemani waktu siang Anda, lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan ya pendengar. Oke, selanjutnya kita dengarkan lagu dari Mario G. Clau, Lama Dirindu. Tetap bersama kami.

Selain menambah dan memulihkan energi, makan siang dapat membuat metabolisme aktif dalam tubuh kita. Dengan makan siang, kita akan merasa lebih kenyang karena makanan yang kita makan akan diubah menjadi energi secara keseluruhan. Bagi yang sedang berdiet, melewatkan makan siang dengan tujuan mengurangi porsi makan adalah tindakan yang salah. Karena ketika kita memutuskan untuk tidak makan siang, maka kita akan cenderung makan lebih banyak pada periode makan selanjutnya. Menggabungkan makanan dengan jenis karbohidrat dan protein akan menghasilkan energi yang optimal. Idealnya, makanan yang sehat harus mengandung 5 komponen makanan utama, yaitu biji-bijian, sayuran, buah-buahan, protein, dan susu tanpa lemak. Jika terbiasa untuk mengonsumsi dalam jumlah kecil, cobalah dalam jumlah yang cukup. Mengonsumsi makanan yang banyak serat pada waktu makan siang akan membuatnya

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar setia RRI Pro 1 Ternate ya, tentunya RRI Pro 1 bisa Anda dengarkan juga pendengar ya di 89,1 kHz ya untuk MW pendengar. Oke, dan pendengar, satu lagu bagus dari Monokrom ya yang sudah Iqbal hadirkan di siang hari ini. Menurut Iqbal ini justru cocok sekali ya pendengar, karena nuansanya bukan sekedar lagu sedih, dan lagu ini lebih banyak bercerita tentang kenangan ya, dan juga rasa syukur, ucapan terima kasih juga ya kepada orang-orang yang pernah memberi warna dalam hidup kita. Lembaran foto ya pendengar, Monokrom ya dari Tulus, lagu ini berkaitan dengan foto hitam putih yang menjadi pematik kenangan. Walaupun fotonya hanya hitam putih pendengar ya, di dalam ingatan justru tersimpan banyak warna kehidupan, orang-orang, kasih sayang, dan momen-momen sederhana yang membentuk diri kita. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda informasi yang kami kutip dari alodokter.com. Pendengar, pola makan tidak sehat ternyata merupakan salah satu penyebab utama berbagai masalah kesehatan di zaman kini. Di tengah gaya hidup yang serba cepat dan kecenderungan konsumsi makanan instan, sebagian orang tanpa sadar menerapkan kebiasaan makan yang buruk. Jika hal ini terus berlanjut, dampak jangka panjang bisa sangat berisiko bagi tubuh. Pola makan tidak sehat pendengar, ini adalah kebiasaan makan sehari-hari yang tidak menentukan atau memenuhi kebutuhan gizi seimbang, serta cenderung berlebihan pada zat tertentu yang berbahaya jika dikonsumsi terus-menerus. Hal ini mulai dari munculnya berbagai pilihan makanan instan dan snack kekinian yang tak jarang membuat pola makan tidak sehat semakin sulit dihindari, terutama di tengah aktivitas padat atau keterbatasan waktu memasak. Sayangnya sebagian orang belum memahami dengan jelas apa saja yang termasuk dalam pola makan tidak sehat yang dampaknya bagi tubuh. Oleh karena itu pendengar, penting untuk mengenali ciri-ciri dari risiko pola makan tidak sehat agar Anda bisa mengambil langkah pencegahan yang tepat. Ya, untuk ciri-ciri pola makan tidak sehat yang harus dihindari yaitu sering mengonsumsi gula, garam, dan lemak jenuh berlebih. Banyak makanan olahan seperti gorengan, makanan cepat saji, kue, minuman kemasan, dan cemilan instan ini mengandung gula, garam, serta lemak jenuh dalam jumlah tinggi. Jika dikonsumsi berlebihan, zat-zat ini pendengar akan membebani organ tubuh, merusak sistem metabolisme, serta meningkatkan tekanan darah, kadar gula, darah, dan kolesterol. Kemudian jarang mengkonsumsi buah dan sayur. Pola makan tidak sehat sangat mudah dikenali dari asupan buah dan sayur yang minim. Padahal mengonsumsi buah dan sayur ini sangat penting pendengar, karena di dalamnya terkandung serat, vitamin, dan mineral yang baik untuk pencernaan, menjaga daya tahan tubuh, dan menekan risiko penyakit kronis. Selain itu pendengar, yaitu orang yang jarang makan sayur atau buah, ini biasanya juga kekurangan antioksidan yang melindungi sel tubuh dari kerusakan. Tentunya jadwal makan yang berantakan dan tidak teratur. Pola makan yang tidak memiliki jadwal jelas, misalnya waktu makan yang selalu berubah-ubah atau sering tertunda, ini juga dapat membuat tubuh kesulitan menjaga kestabilan gula darah. Ketika tubuh tidak mendapat asupan secara konsisten, tubuh jadi kesulitan mengatur kapan harus menyimpan dan menggunakan energi dengan baik. Apalagi jika pilihan makanan saat makan cenderung tinggi gula atau karbohidrat sederhana. Ya, jadi selain itu pendengar, jadwal makan yang tidak teratur ini juga bisa mengganggu sinyal lapar dan kenyang, sehingga kontrol nafsu makan ini menjadi kurang baik dan memicu keinginan untuk makan makanan tinggi kalori. Jadi luangkan waktu ya pendengar ya untuk makan siang sesuai waktunya ya, atau teratur pendengar, jangan sampai berantakan. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan lagu religi sambil menantikan kumandang ajan Juhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya yang akan dikumandangkan pada pukul 12 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur.

0: Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12:26 waktu Indonesia Timur. Teruntuk kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan angkasawan angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan keberkahan, tentunya menjadi penyejuk hati di tengah aktivitas kita ya di hari ini pendengar. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini sudah makan siang ya, yang belum, ayo luangkan waktu untuk makan siang. Dan ataupun untuk Anda pendengar di siang hari ini ya, masih sibuk dengan pekerjaannya, ya kalau ada kesempatan ya untuk beristirahat, istirahat dulu pendengar ya. Jangan hanya tubuh yang diberi waktu untuk berhenti sejenak, pikiran juga perlu kita tenangkan pendengar ya. Dan luangkan sedikit waktu untuk diri sendiri tentunya ya, tarik nafas, nikmati siang ini, mungkin sambil menikmati suasana istirahat Anda sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate ya. Dan tentunya, dan nanti kita akan siap ya untuk melanjutkan aktivitas sampai sore nanti. Oke pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, waktu sudah menunjukkan pukul 12.46 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya masih kami hadirkan untuk Anda informasi dan lagu-lagu pilihan. Dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan untuk Anda dinamika olahraga ya. Kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan lagu dari Iga Mawarni dengan judul Satu Saja Pintaku. Tetap bersama kami.

0: gitu loh, Lela. Cintan itu Cintan, Cintan.
1: Iya, Cintan, Cintan.
0: Eh, Intan, Intan, sini sini kau dulu, suruh sini duduk. Duduk sini, sini duduk, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
0: di gitu
1: sini.
0: Gitu loh, Intan. Sani kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ternate Siang ya, masih bersama Iqbal ya, untuk menemani waktu siang Anda. Lagu pilihan dan informasi masih kami hadirkan, terus tentunya mendengar ya. Selamat siang untuk Anda pendengar yang saat ini baru bergabung bersama kami ya. Selamat menikmati waktu siang Anda ya, manfaatkan waktu istirahat Anda tentunya ya, agar Anda kembali beraktivitas nantinya dengan penuh semangat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, ini ada informasi juga untuk Anda pendengar. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, sebanyak 35 siswa sekolah Lansia Pelangi Senja, Kelurahan Gubu Kusuma, ini resmi di wisuda pada Rabu 23 September 2026. Wisuda berlangsung di Aula Kie Matubu, BPMP Maluku Utara, Kelurahan Rum, Kota Tidore Kepulauan. Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinin, menghadiri wisuda bersama Ketua TPPKK Rahmawati Muhammad Sinin. Hadir pula PLT Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara ada Ansar Jainahu dan Kepala Dinas P2KB P3A Hasbi Marsawoli. Muhammad Sinin mengapresiasi kolaborasi BKKBN, pemerintah Kota Tidore, TPPKK dan Dinas P2KB P3A. Menurutnya sekolah lansia memberi ruang bagi warga lanjut usia untuk belajar dan tetap aktif. Dan pendengar, Muhammad Sinin menyebut sekolah lansia Pelangi Senja ini merupakan sekolah lansia kedua di Kota Tidore Kepulauan. Ia sangat mendukung adanya sekolah lansia di Kota Tidore Kepulauan dan berharap jumlahnya dapat diperbanyak. Dan pendengar, wisuda dirangkaikan penyerahan buket kelulusan, cenderamata, bantuan tongkat, serta bingkisan nutrisi bagi para lansia. Penghargaan sekolah lansia ini tangguh. Untuk penghargaan sekolah lansia tangguh juga diberikan kepada program tersebut beserta TPA Arum Melati dan sejumlah mitra pendukung. Ya, demikian pendengar ya, puluhan siswa sekolah lansia Pelangi Senja Tidore resmi di wisuda. Ya, selamat ya untuk para wisuda nih pendengar ya. Oke pendengar, dan selanjutnya pada pukul 13 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sar bin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely for time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: We start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servet, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, ya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Mohonlah dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONMI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: masih dari ajang Asian Games. Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trentin. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain. Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Saya Agung Cahyo.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate. Informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, dan pendengar, baru saja Anda ikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, untuk di Ternate Siang, Anda masih bersama kami, tim yang bertugas di Ternate Siang ini. Ada Iqbal dan juga operator, ada Bung Fikri ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami masih temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi. Tetap bersama kami.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Jangan pergi.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada ya. Untuk pendengar yang tetap setia mendengarkan kami, kami ucapkan selamat siang untuk Anda pendengar ya. Dan masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu siang Anda ya. Dan juga informasi-informasi terupdate ya dari daerah Maluku Utara dan juga nasional pendengar. Oke pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id ya, dan Anda juga pendengar bisa baca ya untuk informasi-informasi terupdate, dapatkan informasi-informasi terupdate di portal resmi kami rri.co.id. Pendengar, Sekretaris Daerah Halmahera Timur Riki Khairul Rifat mewakili Bupati menghadiri sinkronisasi program listrik pedesaan. Kegiatan tersebut digelar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Ternate pada Kamis 24 September 2026. Sinkronisasi membahas usulan lokasi program LISDES yang disampaikan pemerintah daerah kepada Kementerian ESDM. Pembahasan ini juga mencakup kesiapan lahan dan penyelesaian perizinan untuk mendukung pelaksanaan program. Kementerian ESDM sebelumnya membangun infrastruktur listrik pedesaan melalui pembiayaan APBN tahun anggaran 2025. Program tersebut ini terrealisasi pada 1.403 lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Pada tahun 2026, pembangunan LISDES direncanakan melalui jaringan distribusi listrik dan pembangkit listrik tenaga surya komunal. Program tersebut pendengar diarahkan untuk memperluas akses listrik bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Dan kegiatan ini dibuka Direktur Pembinaan Ketenaga Listrikan Strategis Andrea Febi Misna dan dihadiri Kepala Daerah Semaluku Utara. Dalam program tersebut, pemerintah daerah menyampaikan masukan terkait kebutuhan serta kesiapan pelaksanaan program LISDES. Dan pendengar, Rizky menyebut kebutuhan listrik ini menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Halmahera Timur. Menurutnya, kebutuhan tersebut ini semakin penting karena Halmahera Timur termasuk kawasan proyek strategis nasional. Riki mengatakan, untuk pemerintah Kabupaten Halmahera Timur selama ini menjalin koordinasi dengan PT PLN UP3 Sovivi. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mendukung kebutuhan listrik masyarakat dan penggunaan daerah. Dan pendengar, Riki menegaskan pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mendukung berbagai program pemerintah pusat di bidang ketenaga listrikan. Dukungan tersebut termasuk pelaksanaan program listrik pedesaan di wilayah Halmahera Timur. Ya demikian pendengar, informasi mengenai Sekretaris Daerah Halmahera Timur hadiri sinkronisasi program listrik pedesaan di Ternate. Dan selanjutnya pendengar, kita dengarkan lagu bagus dari Ada Band dengan judul Nyawa Hidupku. Tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate siang ini, dan lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan menemani waktu siang Anda pendengar. Dan untuk Anda yang sudah kembali beraktivitas di siang hari ini, ya tetap semangat untuk aktivitasnya. Lagu-lagu pilihan dan informasi masih kami hadirkan menemani Anda tentunya pendengar. Pendengar, prestasi generasi muda Maluku Utara kembali menembus panggung nasional melalui ajang Adu Jaknas 2026. Pasangan Duta Generasi Berencana atau Genre Maluku Utara 2025, Lentera, meraih penghargaan nasional pendengar. Lentera merupakan pasangan Lasul dan Areta yang mewakili Maluku Utara dalam ajang tersebut. Lasul berhasil meraih penghargaan Duta Genre Motivator Putra tingkat nasional tahun 2026. Penghargaan itu diraih dalam apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas Remaja Nasional atau Adu Jaknas 2026. Ajang tersebut berlangsung di Jakarta pada Selasa 23 September 2026 dengan peserta dari 38 provinsi. Di panggung nasional pendengar, Lentera turut menyuarakan aspirasi dan berbagai isu yang dihadapi remaja Maluku Utara. Capaian tersebut menunjukkan kemampuan pemuda daerah berkompetisi melalui kreativitas dan peran positif bagi generasi sebaya. Dan pendengar, PLT Kepala Perwakilan Kemendukbangga atau BKKN Maluku Utara, Ansar Jainahu, mengapresiasi pencapaian Lentera. Ia menilai prestasi tersebut mencerminkan semangat generasi muda yang berani mengambil peran dan menghadirkan aksi nyata. Kemudian pendengar, Ansar juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung perjuangan Lentera selama mengikuti ajang nasional tersebut. Ia berharap pasangan tersebut terus membawa semangat generasi berencana kepada remaja, khususnya di Maluku Utara. Sementara itu pendengar, Lasul dan Areta menyampaikan rasa syukur atas doa serta dukungan masyarakat Maluku Utara. Ia sangat berterima kasih kepada masyarakat Maluku Utara atas doa dan dukungannya. Dan pendengar, prestasi Lentera ini diharapkan mendorong remaja Maluku Utara untuk terus berkarya dan merencanakan masa depan. Mereka juga diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Baik pendengar, informasi-informasi terupdate lainnya masih kami hadirkan untuk Anda di Ternate siang ini. Tetap bersama kami.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan bergabung bersama RRI Pro 1 Ambon untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 lintas 1000 pulau ya, bersama rekan-rekan kami yang ada di Pro 1 Ambon. Pendengar ya, sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Ternate ya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pukul 14 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, saudara, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau langsung dari RRI Langgur.
1: 3 kabupaten kota. Untuk mengetahui informasi selengkapnya bersama reporter kami Najla Firista Al-Hadar.
2: Uji coba perlindungan jaminan sosial ini, Kota Ternate sekarang berada pada posisi yang ke-31.
3: Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Sosial menyebutkan posisi Kota Ternate dalam uji coba perlindungan jaminan sosial atau Perlinsos mengalami peningkatan signifikan. Ternate kini berada di peringkat 31 dari 43 kabupaten kota yang masuk dalam uji coba tersebut. Kepala Dinas Sosial atau Dinsos Kota Ternate, Burhanuddin Abdul Kadir mengatakan, sebelumnya Ternate berada di zona merah atau 10 daerah dengan posisi terbawah. Namun, berdasarkan progres terbaru, posisi Ternate kini telah keluar dari zona tersebut dan masuk dalam kelompok menengah.
2: Jadi terkait dengan perkembangan perlindungan, alhamdulillah progresnya naik signifikan. Dari semulanya kita di Kota Ternate itu berada pada zona merah 10 terbawah, sekarang kita sudah berada pada posisi menengah dan keluar daripada zona merah dan berada pada jumlah 43 kabupaten kota yang masuk dalam uji coba perlindungan jaminan sosial ini, Kota Ternate sekarang berada pada posisi yang ke-31.
3: Ia menjelaskan, saat ini lebih dari 16.000 kepala keluarga atau KK telah terdaftar dalam pendataan Perlinsos. Selain itu, sekitar 15.000 KK telah mendapatkan pendampingan melalui agen dalam proses pendataan. Menurut Burhanuddin, pendataan yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026, kini diperpanjang hingga akhir Desember 2026.
2: Jadi pendataan ini kemarin kan kita diberi limit waktunya itu sampai pada tanggal 31 Agustus. Sekarang kan diperpanjang.

0: Masuk dalam posisi zona yang 10 besar tertinggi.
1: Selain menyasar masyarakat yang telah terdata sebagai penerima bantuan sosial, Dinsos juga melakukan penyisiran terhadap keluarga yang belum masuk dalam cakupan perlindungan sosial. Reporter Najla Firista melaporkan.
2: Pendengar Najla langsung dari RRI Ternate memberikan informasi untuk kita tadi, Kota Rempah. Terima kasih. Dan dari Kota Rempah kita berlayar menuju Kota Musik, Ambon Manise. Informasinya tentang DLHP Ambon, siapkan sanksi bagi rumah makan dan SPPG yang abaikan pengelolaan sampah. Informasi selengkapnya bersama reporter kami, Rauda Autana.
3: Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP Kota Ambon mulai memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha dan juga penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG yang tidak mengelola sampah dan juga limbah sesuai ketentuan. Kepala DLHP Kota Ambon, Apris Gaspers, mengatakan langkah persuasif masih menjadi pendekatan utama. Namun sanksi tetap dapat diterapkan terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan pengelolaan sampah maupun limbah. Menurut Apris, beberapa rumah makan di Kota Ambon telah diberi surat peringatan atau SP1 karena pengelolaan sampahnya belum sesuai ketentuan. Dirinya menjelaskan, sanksi juga dapat diterapkan terhadap fasilitas pengelolaan limbah yang tidak memenuhi persyaratan. Salah satu bentuk tindakan yang dapat dilakukan DLHP adalah penyegelan fasilitas air limbah hingga pihak terkait memenuhi dan memperbaiki persyaratan yang ditetapkan. Sementara untuk SPPG, kata Kadis, pengelolaan sampah menjadi bagian yang harus diperhatikan. Bila pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, maka pihak terkait dapat dikenakan sanksi hingga penghentian sementara atau suspensi sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Hari Sabtu kemarin kan sudah dibuka, kan ada persyaratan yang, tapi sanksinya tetap ya, sanksinya tetap, lindinya kita segel ya, jadi air limbahnya kita segel, fasilitas air limbah kita segel dan catatan diperbaiki, tapi limbahnya itu sementara ditampung dan didampingi oleh Bank Sampah Induk Bumi Lestari.
5: Ya. Apakah sanksi ini akan?
4: Hari ini ada beberapa rumah makan juga yang kita berikan SP1.
3: Dirinya mengatakan penerapan sanksi tersebut dilakukan seiring dengan upaya pemerintah Kota Ambon meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga kebersihan lingkungan. Di sisi lain, DLHP tetap mengedepankan pendekatan persuasif sebelum memberikan tindakan lebih lanjut. Pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah dan limbah berjalan sesuai ketentuan. Sementara itu terkait pelayanan persampahan, pemerintah Kota Ambon di tahun ini juga berencana menambah 9 unit mobil angkutan sampah berukuran kecil untuk menjangkau wilayah dengan akses sulit bagi kendaraan besar. Rauda Utana melaporkan.
6: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekor Wil 3.
2: Informasi dari Kota Musik Ambon Manise, Rauda Autana pendengar. Selanjutnya dari Bumi Marin, Kota Tual, Maluku Tenggara, Kepulauan Ke. Informasinya, masyarakat Maluku Tenggara terutama pembudidaya rumput laut menyambut gembira program 20.000 lahan rumput laut yang digalakkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Maluku. Ibnu Raharing menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemerintah Provinsi Maluku akan menyediakan 20.000 hektar lahan untuk pengembangan rumput laut di wilayah ini. Program kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut mendapat tanggapan positif dari masyarakat Maluku Tenggara dikarenakan usaha budidaya rumput laut merupakan salah satu aktivitas yang digeluti warga dan telah membawa dampak sangat besar bagi para petani maupun masyarakat secara luas. Penjabat Kepala Ohoi Ur Pulau Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara, Jefferson Rumheng, melalui pesan WhatsApp pada Selasa 22 September 2026 mengatakan pihaknya menyambut baik program tersebut. Program ini dinilai sangat tepat bagi Ohoi Ur Pulau mengingat letak dan kondisi wilayah Ohoi tersebut sangat mendukung pengembangan rumput laut untuk meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
8: Kami selaku pemerintah Hoi Urup Pulau sangat mendukung program pemerintah Provinsi Maluku bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap lahan untuk budidaya rumput laut. Kami selaku pemerintah tetap mendukung itu.
7: Sementara itu, pembudidaya rumput laut Hoi Urup Pulau Tomo Rahakbau mengaku gembira mengetahui kabar dimaksud. Selaku masyarakat yang sejak tahun 2023 menggeluti usaha budidaya rumput laut, Rahakbau menyatakan terima kasih atas perhatian pemerintah kepada pembudidaya rumput laut di wilayah ini, walaupun belum diketahui apakah ohoinya termasuk dalam kawasan yang disasarkan dalam program tersebut. Rahakbau juga mengharapkan intervensi pemerintah tidak sebatas lahan budidaya, namun hendaknya dilengkapi dengan penyediaan pabrik rumput laut yang dinilai penting guna mendukung penghasilan petani maupun masyarakat di wilayah ini.
9: Beta sebagai salah satu pembudidaya asal Kabupaten Maluku Tenggara, Kecamatan Kikecil Barat, Hoi Urup Pulau, terhadap informasi ini beta sangat berharap bahwa bukan saja kesepakatan atau kerjasama untuk membuka lahan rumput laut, tapi harus dibarengi dengan pembangunan pabrik, sehingga hasil dari rumput laut yang kemudian kita jual ini bukan saja dia dalam bentuk bahan baku atau kering, tetapi kalau bisa diolah di sini juga di wilayah atau pesisir setempat ini.
7: Program pengembangan rumput laut ini menyasar 3 kabupaten kota di Maluku, yakni Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kota Tual. Diharapkan realisasi program ini segera dilaksanakan dan dampaknya segera dirasakan oleh masyarakat di wilayah ini.
2: Pendengar RRI Sekorwil Nusantara 3 Maluku, Maluku Utara, di mana saja berada, informasi dari Ibnu Raharing RRI Tual tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau edisi hari ini. Terima kasih untuk Raudan dan juga Najla yang sudah menyajikan informasi siang ini. Dan pendengar, kami yang bertugas, saya Matdoan Fatmawati, Arif, menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan ini. Kita berjumpa kembali di Lintas Seribu Pulau edisi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.
6: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1, RRI Premium, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, baru saja Anda ikuti tadi untuk lintas informasi, ya maksud kami lintas seribu pulau pendengar ya. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 dan tadi juga sudah disampaikan ya informasi atau berita dari RRI Ternate, RRI Ambon, dan juga RRI Langgur ya pendengar. Dan untuk siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 lintas seribu pulau dapat Anda dengarkan ya setiap hari Senin hingga Jumat pendengar ya pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar dimanapun Anda berada masih di Ternate siang ini, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Fikri beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu siang Anda dan pendengar dimanapun Anda berada ya. Terima kasih Anda sudah menjadikan RRI Pro 1 Ternate sebagai radio favorit Anda, menemani aktivitas Anda untuk sehari-hari. Dan pendengar, kami ucapkan juga selamat datang ya kepada Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Ender Riman Abutar-Butar, SPMSI, beserta rombongan yang sudah hadir ya untuk di RRI Ternate saat ini pendengar ya. Dan tentunya pendengar, menemani waktu siang Anda ya, lagu-lagu sudah kami hadirkan ya. Dan mudah-mudahan lagu-lagu pilihan nantinya juga kami akan hadirkan bisa menambah semangat Anda. Tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desindra Dedi Kurniawan, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate BMKG, sekaligus Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu sukses, jaya di udara, informasinya selalu ditunggu oleh masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan RRI semoga selalu tetap di hati masyarakat Maluku Utara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate siang ini dan mendengar lagu bagus dari Rida Sita Dewi dengan judul Datanglah yang sudah menemani kita ya, dan semoga lagu ini bisa menambah semangat Anda untuk Anda yang sedang beraktivitas di siang hari ini. Pendengar, puluhan tahun warga Pulau Makean, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara menunggu jalan yang menghubungkan kawasan permukiman dan sentra aktivitas mereka. Jalan lingkar pulau selama bertahun-tahun lebih banyak hidup sebagai harapan daripada kenyataan. Pendengar, harapan itu kembali muncul ketika Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda mengunjungi Pulau Makean pada Rabu 23 September 2026. Bukan hanya datang menemui warga, Sherly membawa serta PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Maluku Utara, Risman Irianto Jafar, Kepala Inspektorat Agus Rianto, untuk melihat langsung persoalan infrastruktur selama ini dikeluhkan masyarakat. Rombongan berangkat dari Pelabuhan Residen Ternate sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Timur menggunakan 2 speedboat menuju Desa Dauri. Kedatangan gubernur disambut warga yang berjejer di sepanjang jalan hingga ke lokasi pertemuan. Ada satu penyambutan yang mencuri perhatian, bukan bunga yang dikalungkan kepada gubernur, melainkan buah kenari yang dirangkai satu persatu menjadi kalung. Dan pendengar, kenari bukan sekedar simbol penyambutan, buah tersebut merupakan salah satu komoditas yang berasal dari wilayah Makean dan menjadi bagian dari sumber penghasilan warga. Bagi Sherly dan rombongannya, kalung kenari itu menjadi pengingat bahwa persoalan pembangunan di pulau tersebut tidak bisa dilepaskan dari kehidupan ekonomi masyarakat. Di Desa Dauri, Sherly bersama anggota DPRD Maluku Utara, Muksin Amrin, melihat langsung kondisi jalan dan jembatan yang memprihatinkan. Pendengar, akses menuju kawasan masih berupa jalan setapak. Di beberapa titik warga harus melintasi jalur tanpa jembatan. Ketika hujan turun dan aliran air membesar, akses itu menjadi persoalan serius terutama bagi anak-anak sekolah. Salah satu yang terdampak adalah siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Halmahera Selatan. Sekolah tersebut memiliki 104 siswa. Bagi warga, jembatan bukan sekedar proyek konstruksi. Jembatan menentukan apakah anak-anak dapat berangkat ke sekolah ketika hujan, apakah hasil kebun bisa dibawa keluar, dan apakah layanan dasar dapat menjangkau permukiman yang berada di bagian lain pulau. Dan pendengar, untuk informasi ini ya, Anda bisa baca juga di laman resmi kami rri.co.id. Baik pendengar, selanjutnya kita dengarkan lagu dari Yovi N. Nuno dengan judul Dia Milikku. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Esensi buku Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya. Buku Bohong di Dunia yang ditulis oleh Hamka memberi sedikit pengetahuan tentang bagaimana kebohongan dan kebenaran. Pada bab pertama, penulis menjelaskan bagaimana seseorang jika ia berbohong. Pembatas di antara kebohongan dan kebenaran adalah etikat, kepercayaan, dan keyakinan. Di dalam akhlak, etika yang dipandang ialah kepercayaan orang yang membawa kabar itu sendiri atas kabar yang ia bawanya. Baik sesuai dengan kebijakan, itulah yang benar, maupun tidak sesuai, itulah yang bohong. Dalam buku Hamka halaman ke-1. Dengan membaca buku ini, kita pun akan mengetahui tentang siapa diri kita. Apakah selama ini kita pun seorang pembohong atau kita sudah jujur? Baik terhadap diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Kita mengenal kebohongan dalam perkataan. Ya, inilah yang kerap kali dilakukan oleh orang-orang atau mungkin kita sendiri. Memanipulasikan sesuatu untuk kepentingan pribadi. Selain kebohongan dalam perkataan, ada juga kebohongan yang lain yang dijelaskan oleh ketua pertama Majelis Ulama Indonesia ini. Ada yang disebut bohong diam. Apa maksud dari bohong diam ini? Semata-mata berdiam diri saja belum boleh dikatakan bersikap benar. Karena kerap kali seseorang termenung seorang diri dalam sebuah kamar, tidak berbicara sepatah kata pun, akan tetapi di dalam dadanya meluap-luap suatu maksud yang jahat dan khianat. Demikian ungkap dari Robert Louis Stevenson di halaman ke-7. Sadar atau tidak, ternyata jenis bohong yang satu ini banyak terjadi di lingkungan kita. Ada yang diam-diam berkhianat, ada yang diam-diam berselingkuh dengan pasangan lain, ada yang diam-diam mencuri, dan ada yang diam-diam membenci tapi pura-pura baik di hadapan kita. Berbohong dalam jenis apapun adalah kesalahan fatal yang membinasakan. Berbohong hanya mendatangkan kerugian kepada diri kita sendiri. Seorang kepala sekolah yang berbohong akan hilang kepercayaannya dari rekan guru. Seorang ustadz, seorang ustazah yang berbohong akan kehilangan muruahnya di hadapan para santri. Begitu juga untuk pelaku bisnis dan pedagang. Jika memulai sesuatu dengan kebohongan, hanya kerugian yang akan didapatkan. Dalam hal apapun yang dilakukan, tidak boleh diselipkan sebuah kebohongan. Karena dalam agama Islam pun dianjurkan untuk tidak mencampurkan yang hak dan yang batil. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 42, yang artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Di samping kebohongan ada kebenaran, itulah yang harus kita ucapkan. Kebenaran diletakkan kepada dua perkara. Pertama, hendaklah perbuatan kita sesuai dengan kata-kata kita. Kedua, perkataan kita hendaklah sejalan dengan pikiran kita. Pada halaman ke-4. Menurut penulis, orang yang jujur adalah dia yang merdeka. Merdeka dari dosa dan kesalahan. Dia mengungkapkan kebenaran untuk sesuatu yang salah. Maka, dengan berkata jujur, ia memerdekakan jiwanya dari kedustaan. Orang yang bersikap jujur adalah manusia yang sadar bahwa setiap jiwa memiliki kesalahan, tidak lepas dari kekhilafan dan kesesatan jalan. Manusia yang berterus terang adalah manusia yang tindakan perbuatannya membuktikan bahwa dia tidak berhenti memperbaiki dan meluruskan jalan hidupnya. Membaca hal ini, tentu kita ingat sebuah pesan seorang ustaz. Berkata yang benar meskipun itu pahit. Kesimpulan dalam buku ini, di mana buku ini banyak membicarakan hakikat kebohongan dan kebenaran dalam kehidupan kita. Dengan membaca buku ini, kita akan sadar apakah selama ini perbuatan, perkataan, dan diam kita adalah sebuah kejujuran atau malah terdapat suatu kebohongan. Esensi buku Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi, kita Indonesia sesungguhnya.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate siang ini pendengar, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14:45 waktu Indonesia Timur ya, dan saat ini cuaca masih bersahabat pendengar ya, walaupun panas tapi hati kita jangan panas ya pendengar ya, tetap dingin ya. Oke pendengar, untuk Anda yang saat ini masih sibuk dengan segala aktivitasnya ya, tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya sampai di penghujung nanti pendengar ya, dan tentunya informasi-informasi terupdate dan juga lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan menemani waktu siang Anda pendengar ya. Oke, untuk informasi Anda bisa dapatkan juga pendengar ya melalui kunjungan maksud kami dengan mengunjungi portal resmi kami ya, untuk di rri.co.id Anda juga bisa dapatkan informasi-informasi terupdate ya dari daerah Maluku Utara dan juga nasional pendengar ya. Oke, kita ke informasi nasional pendengar. Anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin mendorong kejahatan judi online diatur secara spesifik dalam RUU Perampasan Aset. Menurutnya, pengaturan tersebut dapat memperkuat efektivitas penyitaan uang yang berasal dari tindak kejahatan. Safarudin menyoroti perbedaan antara nilai transaksi judi online berdasarkan data PPATK dengan aset yang berhasil disita penegak hukum. Ia menyebut perputaran dana judi online ini mencapai triliunan rupiah, sedangkan nilai aset yang disita negara jauh lebih kecil. Safarudin menilai belum adanya pengaturan spesifik terkait perampasan aset judi online berpotensi membuat aliran dana hasil kejahatan ini sulit dipulihkan. Menurutnya, dana yang berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah ini juga dapat mengalir kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain judi online pendengar, Safarudin menyoroti pengelolaan barang sitaan yang mengalami penyusutan nilai selama proses persidangan. Ia mendorong percepatan lelang atau pengelolaan barang sitaan melalui lembaga independen khusus. Menurutnya, mekanisme tersebut diperlukan agar nilai barang sitaan tidak mengalami penurunan secara drastis selama proses hukum berlangsung. Usulan tersebut menjadi bagian dari perhatian

penelitian Safarudin terhadap efektivitas pengelolaan aset hasil penyitaan. Demikian mendengar ya informasi mengenai Komisi 3 DPR usulkan judi online diatur dalam RUU Perampasan Aset.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate siang ini. Dan pendengar, Delailah Abbas meraih juara pertama sayembara desain logo hari ulang tahun ke-36 Halmahera Tengah. Delailah merupakan warga Dusun 2, Desa Were, Kabupaten Halmahera Tengah. Ia lahir di Weda pada 28 Oktober 1997. Pengumuman pemenang disampaikan dalam peluncuran logo dan tema HUT ke-36 Halmahera Tengah. Kegiatan berlangsung di Aula Salahuddin bin Talabuddin, kantor Bupati Halmahera Tengah pada Selasa 22 September 2026. Sayembara desain logo ini dibuka pada 17 September 2026 dan berakhir pada 20 September 2026. Sebanyak 31 warga Halmahera Tengah mengikuti sayembara tersebut. Sayembara tersebut ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan melalui desain logo. Karya peserta dinilai berdasarkan kesesuaian dengan karakter dan identitas daerah. Karya Delailah Abbas ini dinilai merepresentasikan kebersamaan masyarakat melalui nilai Fogo Guru. Desain tersebut, pendengar, ini juga mencerminkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Halmahera Tengah. Tema yang diusung dalam HUT ke-36 Halmahera Tengah adalah Fogo Guru, Tangguh dan Ekonomi Tumbuh Halmahera Tengah Maju. Tema tersebut, pendengar, menggambarkan semangat membangun daerah melalui persaudaraan dan pertumbuhan ekonomi. Karya Delailah ini juga dinilai menyampaikan harapan masyarakat terhadap kemajuan Halmahera Tengah. Penilaian tersebut menjadi dasar penetapan Delailah sebagai pemenang pertama. Selain pemenang pertama, 4 nominasi terbaik lainnya menerima hadiah dan apresiasi dari panitia. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada partisipasi masyarakat. Ketua Panitia Faujan Anshari menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta sayembara. Ia juga mengucapkan terima kasih atas antusiasme warga dalam mengikuti kegiatan tersebut. Dan mendengar, pelaksanaan sayembara menjadi bentuk keterlibatan masyarakat dalam peringatan HUT daerah. Kegiatan tersebut ini juga memperkuat rasa memiliki terhadap identitas Kabupaten Halmahera Tengah. Logo dan tema HUT ke-36 diharapkan menjadi simbol pemersatu seluruh elemen masyarakat. Keduanya diharapkan mendorong semangat bersama untuk mewujudkan Halmahera Tengah yang maju. Demikian pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai Delailah Abbas raih juara pertama sayembara logo HUT Halmahera Tengah ya. Dan informasi ini juga pendengar bisa Anda baca kembali di laman resmi kami rri.co.id. Baik pendengar, selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Timur kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pemerintah juga melakukan evaluasi dengan caranya sendiri, tapi kami mendorong dari Komisi 5 yang membidang ini untuk jangan pernah memberangkatkan kapal itu kalau tidak aman.
2: Ketidaksinkronan data antar kementerian, lembaga menyebabkan bantuan sosial, subsidi, dan program pembangunan lainnya tidak tepat sasaran.
0: Sari Berita. DPR meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran. RUU Satu Data Indonesia terus dibahas untuk meningkatkan tata kelola data nasional. Isu Palestina menjadi salah satu topik utama dalam pidato delegasi internasional Sidang Majelis Umum PBB. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus meminta Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran. Evaluasi menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang masih menyisakan korban dalam pencarian. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus meminta Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran. Evaluasi itu menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang masih menyisakan korban dalam pencarian. Lazarus juga mengaku telah meminta Dirjen Perhubungan Laut yang baru untuk segera melakukan perbaikan dan evaluasi menyeluruh. Karena menurutnya salah satu persoalan yang ditemukan dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8 adalah adanya 22 penumpang yang tidak tercatat manifest. Ia pun mengatakan kondisi tersebut membuka kemungkinan jumlah korban yang masih dalam pencarian lebih banyak dari data.
1: Karena beliau juga sempat memberi komentar terhadap Virgo Transport 8 ini, mungkin pemerintah juga melakukan evaluasi dengan caranya sendiri, tapi kami mendorong ya dari Komisi 5 yang membidang ini untuk jangan pernah memberangkatkan kapal itu kalau tidak aman. Tidak dipastikan aman maksudnya. Bukan cuma kapal, ya, kereta api, kemudian bis, apalagi pesawat. Mungkin ya.
3: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lolan Panjaitan menyebut pihaknya ke depan akan terus meningkatkan pengawasan dan membuat standar pelayaran dengan mengutamakan kenyamanan dan keselamatan penumpang.
4: Kami sekarang lebih giat untuk kembali meningkatkan inspeksi. Kami sudah memerintahkan menyelesaikan seluruh titik di mengadakan inspeksi yang melibatkan juga operator, di mana operator juga memiliki kewajiban untuk mengadakan satu inspeksi. Diharapkan dalam waktu singkat kita sudah dapat meningkatkan keselamatan pelayaran.
3: Komisi 5 DPR RI meminta Basarnas melanjutkan operasi pencarian hingga seluruh bagian kapal diperiksa untuk memastikan jumlah korban. Ia menegaskan pencarian harus dilakukan secara menyeluruh, mengingat keluarga korban masih berharap jasad anggota keluarganya dapat ditemukan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 5 DPR meminta anggaran Kementerian Perhubungan 2027 diprioritaskan untuk memperkuat keselamatan dan keamanan transportasi. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
5: Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan memprioritaskan anggaran 2027 untuk memperkuat keselamatan dan keamanan transportasi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus dalam rapat kerja bersama jajaran eselon 1 Kementerian Perhubungan. Ia menegaskan seluruh unit kerja Kemenhub harus memastikan pemeriksaan kelayakan atau remcek dilakukan secara menyeluruh sesuai prosedur dan tidak sekedar menjadi formalitas administratif.
6: Anggaran yang ada Pak Sekjen, kemudian Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perkeretaapian khususnya juga Dirjen Perhubungan Darat ya. Kami berharap ini difokuskan utamanya kepada sektor keselamatan dan keamanan dan keselamatan transportasi.
5: Adapun Kementerian Perhubungan mengusulkan penyesuaian komposisi anggaran 2027 melalui pergeseran anggaran pada 6 unit kerja. Sekretaris Jenderal Kemenhub Arief Toha menyampaikan, 2 unit kerja mengalami pengurangan, yakni Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sementara 4 unit kerja lainnya mendapat tambahan anggaran, yakni Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
6: Dijen Perhubungan Darat terdapat tambahan anggaran sebesar Rp1,11 triliun untuk peningkatan keselamatan transportasi darat dan pengurangan sebesar Rp571,93 miliar sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PN7 tahun 2026. Dijen Perhubungan Laut terdapat penambahan anggaran sebesar Rp671,93 miliar yang terdiri dari subsidi penyeberangan pintis Rp485,2 miliar, SBSN pembangunan pelabuhan Bukit Blinyu Rp86,7 miliar, dan dukungan operasional dan pelaksanaan TUSI transportasi sungai danau dan penyeberangan sebesar Rp100 miliar.
5: Sementara itu, tambahan anggaran juga dialokasikan untuk sektor penerbangan dan pengembangan sumber daya manusia. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mendapat tambahan Rp50,2 miliar untuk keselamatan dan keamanan penerbangan, sedangkan BPSDMP mendapat tambahan Rp34 miliar untuk kebutuhan pendidikan dan sarana prasarana. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balik DPR bersama pemerintah terus membahas RUU Satu Data Indonesia untuk memperkuat tata kelola data nasional. Laporan disampaikan Zahrotin Aljannah.
2: Ketidaksinkronan data antar kementerian, lembaga menyebabkan bantuan sosial.
7: Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah terus membahas RUU Satu Data Indonesia untuk memperkuat dasar hukum pengelolaan data nasional. Wakil Ketua Balek DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan, data negara harus menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Sturman, pengelolaan data saat ini masih menghadapi fragmentasi, tumpang tindih kewenangan, serta perbedaan standar antar lembaga. Kondisi tersebut membuat data diproduksi berulang oleh berbagai instansi dan belum sepenuhnya terintegrasi menjadi satu rujukan nasional. Sturman menilai persoalan tersebut juga berpotensi menyebabkan ketidaksinkronan data dalam penyaluran bantuan sosial dan program pembangunan.
2: Ketidaksinkronan data antar kementerian, lembaga menyebabkan bantuan sosial, subsidi, dan program pembangunan lainnya tidak tepat sasaran. Di lapangan, dijumpai warga yang dalam satu basis data tercatat sebagai nelayan atau pedagang, tetapi dalam basis data lain tercatat sebagai pegawai atau aparat. Mereka yang berhak tercecer, sementara yang tidak berhak justru menerima.
7: Sementara itu, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rachmat Pambudi mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan agar RUU tersebut dapat segera menjadi undang-undang. Rachmat juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Balek atas proses pembahasan yang telah berjalan.
8: Sedemikian rupa sehingga manfaat yang paling dekat adalah layanan publik yang lebih sederhana. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Balek, kita harus memberikan layanan publik yang sebaik-baiknya. Bukan hanya sederhana, tapi setepat-tepatnya yang bisa lebih bisa dipertanggungjawabkan. Sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak perlu menjadi kurir data antar instansi yang berulang kali diminta untuk menyerahkan data yang pada sebenarnya itu sudah dimiliki oleh pemerintah. Dan ini berarti menyederhanakan data dan menyederhanakan masyarakat supaya masyarakat terlayani dengan sebaik-baiknya.
7: Badan Legislasi DPR RI menargetkan RUU Satu Data Indonesia dapat disahkan menjadi undang-undang pada pekan depan. Target tersebut mengacu pada rapat paripurna terdekat yang diperkirakan akan berlangsung pada Selasa 20 September 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan ekonomi dan keuangan digital merupakan terobosan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati langsung dari Jakarta. Magdalena.
9: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti hari ini membuka kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia FEKDI dan Indonesia Fintech Summit and Expo ISTE 2026 di Jakarta Convention Center. Kegiatan ini merupakan ajang showcase yang menampilkan berbagai inovasi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia yang berlangsung hingga hari Sabtu lusa dan terbuka untuk umum. Saat membuka kegiatan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menekankan pentingnya ekonomi dan keuangan digital bagi masa depan Indonesia seiring dengan semakin berkembangnya teknologi digital di dunia. Ekonomi dan keuangan digital, kata Gubernur BI, merupakan terobosan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Karenanya perlu sinergi dari semua pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia.
10: Dan acara ini merupakan acara sinergi. Ya, jadi ada acara sinergi yang ke depan dengan segala tantangan makin besar, permasalahan yang kita hadapi juga akan makin besar. Maka dibutuhkan sinergi merah putih, sinergi yang kuat antara kementerian, lembaga, ataupun mitra lainnya dalam rangka untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita. Dan kita melihat ekonomi keuangan kita ini menjadi salah satu breakthrough terobosan ya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
9: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti juga mengatakan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan digital di Indonesia, Bank Indonesia sudah membangun pusat inovasi digital sebagai wadah untuk memberdayakan talenta-talenta digital di Indonesia guna menciptakan inovasi di bidang teknologi dan digital. Bank Indonesia juga terus memperkuat sistem pembayaran digital sebagai pendukung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pembukaan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo hari ini juga dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Fridyarika Widyasari Dewi. Dari Jakarta Convention Center, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ratusan siswa SMA Negeri 1 Sampang, Kabupaten Cilacap mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makan bergizi gratis yang dibagikan pada Selasa 22 September lalu. Selengkapnya dilaporkan Reni Tania dari RRI Purwokerto.
11: Ratusan siswa SMA Negeri 1 Sampang, Kabupaten Cilacap mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dibagikan pada Selasa 22 September. Gejala sudah mulai dirasakan oleh siswa sejak Selasa sore di rumah, mulai dari sakit perut, diare hingga mual. Akan tetapi pada Rabu mereka tetap masuk sekolah dan gejala yang dialami semakin parah. Seperti yang disampaikan oleh salah satu siswa kelas 10, Yesilia Suwita. Ia mengatakan jika pada hari Selasa menu yang dikonsumsi adalah nasi, ayam bumbu, oseng kangkung, tahu, dan buah semangka. Ia mulai merasakan sakit perut pada Selasa malam. Namun ia tetap masuk sekolah pada Rabu pagi. Dan saat berada di sekolah, sakit perut dan diare yang dialaminya semakin parah hingga membuat tubuhnya lemas.
12: Itu kan kayak reaksi diare, terus itu belum itu akhirnya ya? Itu asam lambung, terus usianya itu ketahuan.
13: Mual diare?
12: Pusing, tapi itu sama diare.
11: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Hasanuddin mengatakan jika pihaknya menurunkan dua tim dari bidang pelayanan kesehatan dan farmasi dengan melibatkan petugas dari lima puskesmas yakni Puskesmas Sampang, Maos, Adipala 1, Adipala 2, dan Kesugihan 1. Hasil pemeriksaan, ada sebanyak 360 siswa dilaporkan mengalami keluhan. Mereka terdiri dari 108 siswa kelas 10, 125 siswa kelas 11, dan 128 siswa kelas 12. Namun kondisi para siswa berbeda-beda. Sebagian siswa cukup mendapatkan obat dan penanganan di sekolah, sementara lainnya menjalani pemeriksaan di puskesmas hingga dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.
14: Ini kan tentunya setelah dilakukan pemeriksaan ada yang cukup dengan pengobatan, ada yang gejalanya tidak, gejalanya masih aman dan sebagainya. Nah, tadi di lapangan yang diberikan obat di sekolahan oleh teman-teman puskesmas itu ada 70 siswa. Kemudian dilakukan rawat jalan di puskesmas Sampang ada 15. Rawat jalan itu berarti kan dilaksanakan pemeriksaan, kemudian diberikan pengobatan, kemudian pulang ya. Kemudian yang dirawat inap di puskesmas Sampang itu masih ada 6 siswa. Ya. Kemudian yang perlu dirujuk ke RSUD Cilacap sampai dengan saat ini ada update 19 ya.
15: Dinas Kesehatan juga telah mengecek ke lokasi SPPG terkait dan melakukan pengambilan sampel makanan yang dibagikan kepada siswa, serta mengecek kualitas air di SPPG tersebut. Sampel kemudian dikirimkan ke Laboratorium Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah untuk diperiksa. Dan untuk sementara waktu, SPPG yang bersangkutan diminta menghentikan operasional hingga hasil pemeriksaan laboratorium keluar. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Sebagai upaya memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Palu berjalan optimal, tim Satuan Tugas MBG Kota Palu melakukan inspeksi mendadak di SPPG dan sekolah penerima manfaat. Berikut Muhammad Sidik dari RRI Palu melaporkan.
16: Pemerintah Kota Palu melalui tim Satuan Tugas Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis mulai melakukan pemantauan langsung untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan optimal di daerah. Pada tahap awal, Satgas MBG Kota Palu yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPPG dan sekolah penerima manfaat. Imelda mengatakan sidak dilakukan untuk melihat secara langsung pengelolaan dapur MBG agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan mencakup kandungan gizi, sertifikat layak higienis sanitasi, kualitas bahan pangan, hingga pengelolaan limbah dan lingkungan sekitar dapur. Salah satu catatan yang ditemukan saat kunjungan di SPPG Soekarno-Hatta Kota Palu, yakni pengelolaan limbah, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti bersama Dinas Lingkungan Hidup.
17: Kemudian terkait pengelolaan sampah, mereka tadi masih mencampur antara sampah organik dan sampah anorganik, dalam ini ada plastik dan lain sebagainya. Itu harus dipisah, ya Mas Fikri, itu harus dipisahkan supaya bisa ditimbang ya, mana anorganik, mana organik. Kemudian tadi kita melihat SPPL-nya, pengolahan limbahnya masih banyak yang harus diperbaiki. Ya, walaupun memang ada, tetapi ini menjadi catatan penting buat kita terkait pengolahan limbah. Ya, tadi banyak catatan dari yang dicatat oleh Dinas Lingkungan Hidup, nanti akan berkoordinasi langsung dengan mereka di sini, di SPPG sini. Sehingga tidak putus sampai di sini saja, jadi semuanya kita tindak lanjuti.
16: Sementara itu, Kepala SPPG Soekarno-Hatta Kota Palu Muhammad Fikri Rahmat menegaskan, usai kunjungan pemerintah Kota Palu, pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil temuan dari tim Satgas MBG Kota Palu, yang menyatakan siap melakukan pembenahan terhadap catatan yang diberikan, termasuk meningkatkan kebersihan, kualitas bahan baku, serta pengelolaan limbah melalui sistem IPAL yang telah tersedia.
18: Terkait kebersihan, pertama di mana sudah disampaikan tadi, kebersihan tetap dijaga. Kemudian untuk bahan baku itu lebih ditingkatkan lagi higienisnya. Terus ada beberapa catatan juga, itu termasuk di pengolahan limbah. Jadi di mana nanti kami akan evaluasi ke depannya agar supaya menghindari hal yang kita tidak inginkan bersama.
16: Ditambahkan, Satgas MBG Kota Palu akan terus melakukan pemantauan pelaksanaan program prioritas nasional tersebut. Pemerintah Kota Palu menargetkan 11 titik SPPG dan penerima manfaat akan dikunjungi dalam waktu kurang lebih 1 pekan. Dari temuan selama kunjungan tersebut akan menghasilkan rekomendasi perbaikan sebagai bagian dari upaya memastikan program MBG di Kota Palu berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menggelar sejumlah aktivitas di dalam kapal untuk menghilangkan kejenuhan dan menambah semangat selama perjalanan 10 hari dari Sorong ke Vanuatu. Bobby O. Sapulete melaporkan.
19: Saat ini kami bersama tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berada di perairan Samudra Pasifik menuju negara Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Perjalanan dari Sorong menuju Vanuatu dibutuhkan waktu sekitar 10 hari perjalanan. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, Sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata di atas 20, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
20: Juga banyak bapak ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentu menjadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan. Ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada olahraga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Latihan kesenian ini rencana akan kita tampilkan pada saat kita melaksanakan diplomatic reception. Dan juga tidak kalah juga, kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hilir.
19: Salah satu kegiatan yang dilakukan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 adalah nonton bareng atau nobar. Ada juga karaoke bernyanyi bersama di atas KRI.

0: Semua kegiatan dan aktivitas ini dilakukan di geladak kapal atau hanggar heli. Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto berharap kegiatan ini dapat membantu untuk mengusir kejenuhan dan membangkitkan semangat selama pelayaran menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, upaya menghalangi Presiden Palestina dan delegasi Palestina menghadiri sidang Majelis Umum PBB gagal setelah isu Palestina menjadi salah satu topik utama dalam pidato delegasi internasional. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara Kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeineh mengatakan, perwakilan sejumlah negara Arab, negara-negara Islam, dan negara lainnya menegaskan dukungannya pada hak rakyat Palestina atas kebebasan dan kemerdekaan di sidang Majelis Umum PBB.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Beralih ke informasi olahraga, petinju Indonesia Michael Robert Muskita meminta dukungan masyarakat tanah air menjelang perempat final Asian Games Aichi Nagoya. Muskita akan menghadapi petinju Korea Selatan Kim Men Song di kelas 80 kg putra. Sebelumnya, Muskita memastikan tiket perempat final setelah mengalahkan wakil tuan rumah Jepang Kai Toriyabe. Dalam pertarungan 3 ronde, Muskita tampil dominan dan menang mutlak dengan skor 5-0. Kemenangan menjadi modal penting bagi Muskita untuk menjaga peluang Indonesia meraih medali tinju di ajang Asian Games.
3: Halo teman-teman, sekarang saya malahkan petinju dari tuan rumah Jepang. Doakan saya, kemenangan ini milik kalian semua. Tuhan berkati semua kedepannya, kita bisa menembus sampai di final, sampai semifinal. Saya akan lawan petinju Korea, doakan saya karena ini memang sulit, berjuang.
1: Muskita selanjutnya akan menghadapi Kim Men Song pada laga perempat final hari Minggu mendatang. Jika berhasil meraih kemenangan, Muskita akan melaju ke semifinal dan semakin dekat dengan peluang meraih medali untuk Indonesia.
2: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Baik pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, selanjutnya kumandang Ajan Juhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Juhur.
1: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Surah Ar-Ra'd ayat

dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15.41 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore ya pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada yang saat ini lagi mendengarkan RRI Pro 1 Ternate, baik di rumah ataupun yang masih di kantor, dan juga untuk Anda yang masih dalam perjalanan, ekstra hati-hati di jalan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan lintas informasi dan juga cek fakta ya pendengar, dan juga nanti ada program 100% Indonesia, Indonesia banget. Oke, jangan kemana-mana, lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan menemani waktu sore Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate, Agus Rusin Nuryadin,

Direktur Geriawan Branch Manager Tas Penternate mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, semoga RRI terus konsisten menjadi media pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, serta menyuarakan aspirasi rakyat demi kemajuan Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebajur.

Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kala para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kala pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Selamat sore pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Bersama saya, Iqbal Kutaman. Pendengar, pertandingan sepak bola kelompok U12 Zona 1 yang diselenggarakan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kepulauan Sula dijadwalkan berakhir pada Jumat 25 September 2026 besok. Ketua Panitia Pertandingan U12 Rahmat Gailea mengatakan sebanyak 20 tim yang mengikuti kompetisi akan merebutkan posisi 10 terbaik untuk mewakili Zona 1. 10 tim terbaik dari Zona 1 selanjutnya akan kembali bertanding menghadapi tim-tim terbaik dari Zona 2. Ia juga menambahkan Zona 2 juga akan diikuti 20 tim yang dibagi ke dalam 5 grup. Dari hasil pertandingan tersebut terdapat 10 tim terbaik untuk mewakili Zona 2 itu sendiri. Selanjutnya, keterwakilan Zona 1 dan 2 akan kembali bertanding untuk merebut juara. Sementara pelaksanaan pertandingan di Zona 2 masih menyesuaikan dengan kesiapan panitia setempat. Jika seluruh persiapan telah rampung, pertandingan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. BPJS Ketenagakerjaan bersama Kejaksaan Tinggi Maluku Utara terus memperkuat sinergi dalam mendorong kepatuhan terhadap penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja yang terlibat dalam proyek jasa konstruksi pemerintah di wilayah Maluku Utara. Sebagai bagian dari upaya tersebut, BPJS Ketenagakerjaan bersama Kejaksaan Tinggi Maluku Utara melaksanakan kunjungan bersama Kepala Satuan Kerja Satker penyelenggara jasa konstruksi pada Selasa 8 September 2026. Kegiatan dilaksanakan pada sejumlah satker penyelenggara proyek konstruksi pemerintah, di antaranya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Maluku Utara, Balai Wilayah Sungai BWS Maluku Utara, serta Balai Prasarana Permukiman Wilayah BPPW Maluku Utara. Dalam kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan berkoordinasi bersama Andi Subangun, Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dalam rangka memberikan pemahaman dan mendorong para pihak terkait untuk memastikan aspek perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Demikian Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.
1: Baru saja mengikuti Lintas Informasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar, selanjutnya cek fakta. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengumumkan program dana bantuan untuk masyarakat senilai 10 miliar rupiah. Faktanya, klaim tersebut merupakan hoax, dilansir dari kompas.com. Setelah ditelusuri di media sosial Kementerian Keuangan, tidak ditemukan informasi mengenai program dana bantuan 10 miliar rupiah. Video yang beredar merupakan hasil manipulasi foto Suhasil Nazara dari laman antaranews.com. Momen ketika Suhasil memberikan keterangan pers usai dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Maka video yang beredar merupakan hasil dari kecerdasan buatan dengan probabilitas 99%. Demikian cek fakta mengenai video Menteri Keuangan Suhasil Nazara umumkan dana bantuan 10 miliar rupiah adalah hoax. Dikutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih pendengar yang tetap setia mendengarkan melalui 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan selamat sore juga untuk Anda pendengar yang saat ini lagi mendengarkan melalui frekuensi kami di MW89,1 kHz. Dan selamat sore juga untuk Anda pendengar yang lagi di Morotai, yang lagi mendengarkan melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai dan juga di Maba Halmahera Timur. Ya, selamat menikmati secangkir kopi untuk Anda yang saat ini sudah menikmati suasana santai di sore hari ini setelah Anda beraktivitas tadi, ataupun yang masih dalam perjalanan, ataupun yang masih di kantor tentunya. Selamat sore ya untuk Anda. Oke pendengar, kita berjumpa lagi di program 100% Indonesia, Indonesia banget, untuk edisi Kamis 24 September 2026. Bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Fikri beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Oke, untuk Anda yang mau bergabung pendengar, silakan Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0921312521. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp 0821203751. Sudah ada yang bergabung, penelpon pertama kita, ada siapa di mana? Halo, 100% Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi di Ambon.
1: Betul.
0: Bagaimana Pak Junaidi di Ambon, apakah sudah hujan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cerah ya. Oke, iya. Sore ini bagaimana nih menunya, apa nih sore hari ini ya?
1: Menu?
0: Iya.
1: Ah, kopi-kopi aja.
0: Oh, kopi saja. Iya, yang penting ya. Happy ya.
1: Happy. Iya. Happy pisang goreng.
0: Oh, pisang goreng. Iya, kirain air buraka nih sore-sore begini nih. Oke.
1: Request lagu boleh?
0: Boleh, boleh. Mau dengar lagu apa Pak Junaidi?
1: Aku jatuh cinta Diana Nasution.
0: Aku jatuh cinta Diana Nasution.
1: Iya.
0: Kayaknya lagi jatuh cinta ini.
1: Ah iya, semua semar.
0: Oke, iya. Oke, lanjut salamnya untuk siapa nih Pak Junaidi?
1: Pertama bisa menyapa Bu Ismat, terima kasih banyak dan harapan sehat bersama keluarga, selamat menjalankan.
0: Amin.
1: Bersama operator ada Kuama, Kuai juga, Iping, lalu Abdul juga yang tidur bersama masing-masing bersama keluarga juga. Ada Pak Yasin, Mbak Edo, Mama Ulfa juga di sana ya. Ada Bunda Els yang ada di Manado, harapan sehat dan semoga diberkati. Ada juga siapa, Ibu Anggreni juga di Manado, selamat sore dan harapan sehat. Fika juga di sana. Apa saya juga ada Mama Indah Ake Gale juga, Ibu Indah di Kulaba, Ibu Ida juga di Teloko ya, selamat sore dan harapan saya bersama keluarga juga. Ada Atus di sana, Bung Tahir juga ya, Bung Otis juga yang ada di kampung bisa, selamat sore harapan saya selalu. Ada Mama ya, siapa lagi ya, siapa nama ya, siapa apaan di Andika di Bacan Batam juga, Purnama Sari terlupa juga ya, harapan sehat selalu ya juga ya, siapa lagi Iros siapa ya yang ada di Ros ya, di mana di Sulawesi Tengah juga ya. Nasrul di sana terlupa ya, harapan sehat lah. Ibu Farida, lalu kemudian ada Ayu Masohi juga ya. Itu dulu Bu Iqbal. Ada lagu?
0: Lagunya ada, oke.
1: Oke, terima kasih banyak Iqbal.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Junaidi yang ada di Ambon Manise. Oke pendengar, setelah dari Ambon kita kemana pendengar ya? Kita terima dulu ada yang sudah bergabung. Halo 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget Bung Iqbal. Dari Manado.
0: Dari Manado. Bunda Els, apa kabar Bunda Els?
2: Sudah terlalu kenal lo.
0: Alhamdulillah. Iya, luar biasa ya. Oke, Bunda, bagaimana situasi di Manado untuk saat ini? Aman? Terkendali ya?
2: Ya, aman. Aman.
0: Iya, cerah juga ya cuaca ya. Iya, oke. Sore hari ini mau dengar lagu apa nih?
2: Bunda mau dengar lagu cerita di Manis dan Sayang Kus Plus.
0: Manis dan Sayang dari Kus Plus. Oke, ya, lanjut salamnya untuk siapa nih?
2: Ya, tentunya salam pertama buat Iqbal yang sedang bertugas. Selamat sore. Salam sehat-sehat, cukup sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia.
0: Amin, amin.
2: Dibersatukan bersama keluarga terlebih. Istri serta nona-nona cantik yang manis-manis. Lanjut, ada yang terlibat untuk Pak Junaidi kan. Ini salam dari Bunda El, salam sehat. Purnama Sari Sulawesi Barat. Andi di Batam juga. Ada di Manado, ada Ibu Andreni. Ada Nona Fika. Mama Indah juga yang ada di mana? Di Ternate.
0: Iya.
2: Salam sehat. Juga ada Bung Otis, Bung Acuk, Bung Akto. Iya, Bung Kondo. Pak, aduh saya lupa lagi ya. Pak Abdul, Pak Ipin, Pak Din, Pak Amma, Pak Ai, Pak Yasin, Pak Tahir, semua-semuanya salam saya diberkati di keluarga masing-masing.
0: Iya.
2: Untuk banyak sudah bertugas, maka sih salam untuk saya untuk Indonesia, Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih untuk Mama, Mama lagi ya, Bunda Els ya. Bunda Els yang ada di Manado sana ya, semoga sehat selalu ya bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Oke pendengar ya, setelah dari Manado kita kemana lagi ya, kita terima dulu penelpon selanjutnya. Halo 100% Indonesia.
3: Halo,
0: halo.
3: Indonesia selamat.
0: Iya, dari mana nih ya? Dengan siapa?
3: Dari Tidore Utara.
0: Tidore Utara, Ko Ai apa kabar nih sore ini?
3: Alhamdulillah sehat Bung Iqbal.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Kabar baik bagaimana?
0: Sehat juga nih Ko Ai.
3: Iya.
0: Ko Ai sore ini menunya apa nih? Pisang ya, goreng? Iya, atau?
3: Menunya biasa, oh, ada gorengan.
0: Ada gorengan ya.
3: Minum teh.
0: Iya, oke. Sambil menikmati suasana sore hari ini, mau dengar lagu apa nih?
3: Oh, lagu dari Daddy Torres.
0: Yang mana?
3: Di hatiku masih.
0: Lihat hatiku masih apa ini?
3: Hatiku masih milikmu.
0: Oke, Iqbal cari dulu ya. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
3: Iya, salam pertama, salam hormat buat Bang Iqbal, Bang Operator. Harapan sehat selalu.
0: Amin, amin.
3: Ada Ko Ama, ada Mang Din, Ipin, Bice juga harapan sehat. Ada Pak Yasin, Mama Indah juga, Bu Otis, harapan sehat. Andi Batam, Andi Jati, Andi Batam juga, ada Bunda Yes, Bunda Natalia, ada Nona Fika, Bunda Farida juga, Purnama Sari, Pengasun juga, ada Pak Junaidi Ambon, harapan sehat. Lagunya Bang Iqbal?
0: Iya, lagunya apa? Lanjut,
3: salam. Aman.
0: Aman, aman, aman.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ko Ai yang ada di Tidore sana. Oke, selanjutnya satu penelpon lagi. Halo, 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia, Bung Iqbal.
0: Iya. Ko Ama, ya. Apa kabar Ko Ama?
2: Alhamdulillah sehat. Kembali sama Bung Iqbal.
0: Alhamdulillah sehat juga nih Ko Ama, ya. Ko Ama, sore ini bagaimana? So ngopi ke belum Ko Ama atau minum teh sore ini nih?
2: Sementara ada
0: baking ya. Oke, iya. Menikmati waktu sore hari ini mau dengar lagu apa nih? Untuk kamu ya. Gerson Rehata, betul. Oke, lanjut salamnya untuk siapa nih? Amin, amin ya.
2: Atas
0: Iya. Kuama ini kata Mama Indah untuk siapa Kuama katanya?
4: Ya, kalau Kuama itu sudah biasa Hati Sotaviaro.
0: Hati Sotaviaro katanya Mama Indah. Iya, lanjut.
4: Lanjut. Mandi di batang, mandi di batang, pengharapan saya. Mm-hmm. Pagi lagi, pagi saya salam satu.
0: Itu lagi, lupa ke apa.
4: Mm-hmm. Ibu Natalia, Ibu Salida, Ibu Tadi saya bersama harapan saya, tetangga saya ibu ibu, Ibu Mandi selalu, Ibu Salida, Ibu Salida, Ibu Salida, Ibu Salida,
0: Oke, syukur dofu dofu. Oke, terima kasih untuk Ko Ama yang ada di Tidore sana yang sudah bergabung ya meramaikan 100% Indonesia di sore hari ini. Oke, pendengar ya, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di-request oleh pendengar kita di sore hari ini ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Pak Junaidi di Ambon ya, ada Bunda Els di Manado ya pendengar, ada Ko Ama juga ya, ada Ko Ai juga di Tidore sana. Oke, kita dengarkan dulu lagu requestan yang sudah di-request oleh pendengar kita ya, pendengar ada Aku Jatuh Cinta, Diana Nasution, dan juga Manis dan Sayang, Kus Plus.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di program 100% Indonesia, Indonesia banget ya. Dan tadi sudah kami hadirkan lagu-lagu yang sudah di request ya oleh pendengar kita. Ada Pak Junaidi dan juga Bunda Els yang ada di Manado sana. Ini masih tersisa lagu dari Ko Ai dan juga Ko Ahma ya. Yang sabar ya. Oke, nanti bakal kami hadirkan. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, 100% Indonesia.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: Halo juga Bung Tahir di Susupu. Apa kabar Bung Tahir?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga Bang Iqbal juga selalu baik-baik.
0: Amin, amin. Iya, terima kasih kok Bung Tahir ya. Oke, Bung Tahir, bagaimana sudah menikmati secangkir kopi ataupun teh di sore hari ini? Atau ya, puasa ya?
1: Alhamdulillah belum.
0: Oke, okay. Siap. Oke, okay. Sore hari ini mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu Batubara Lula
0: Drakel. Batubara Lula Drakel. Oke, okay. Iya.
1: Lanjut. Ini saya sudah di apa? Siaran FM.
0: Oh, di MW ya.
1: MW ya.
0: Iya. Aman ya, terkendali ya.
1: Aman ya.
0: Aman.
1: Ini lebih bagus, ini lebih gernya.
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Ini kita bawa radio kemana saja dia tetap.
0: Iya, apa, bisa bawa di Moti juga ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ini asik.
0: Jadi aman.
1: Jangan dulu yang rusak langsung dikumpulkan.
0: Oke. Iya, lanjut. Salamnya untuk siapa nih ya?
1: Pertama salam hormat buat Bung Iqbal sama Presiden, harapan selalu.
0: Amin, amin ya.
1: Otis di Kampung Pisang, Bute di Rumi Sidore, Pak Junaidi di Ambon, Pak Ahmad di Sulawesi Barat, di Kuria, Purnama Sari Fieri di Bandar Masin, Bu Farida juga di Palu, Ayu di Masai, Adika di Bono, akan melihat Ila di Lubang Day, dan Siani juga, Mas Andi di Batam, Andi di Batam, dan Andi di Sanjara Pujah di Batrilea pun maafiat di Rakim. Ibu Indah yang baik hati di Selaba, harap Pujah selalu. Saja Ida juga harapan sehat. Bung Bim, Ko Ama, Ko Aikin di Sidor, Pak Abdul juga di Sidor, harapan sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan Bang Sapa yang kemarin di Bani Ibu yang pernah masuk sebagai penama, harapan sehat. Pak Agus juga di Mutai, harapan sehat selalu.
0: Iya.
1: Dan Pak Agus di Sahu Timur dan Bunda Iri di Manado, Bunda Nakalia di Pulitobi juga, harapan sehat. Bunda Sita juga, Bunda apa ya, Manado yang biasa datang. Pokoknya bunda-bunda di Manado ini, salam sehat untuk semua di Manado kami.
0: Oke.
1: Terima kasih Bang Iqbal.
0: Oke, terima kasih untuk Bung Tahir yang ada di Susupu, Halmahera Barat. Ya, tadi juga disampaikan oleh Bung Tahir bahwa MW ini terdengar jernih ya dan juga jelas ya. Ya, dan kami informasikan untuk Anda juga pendengar ya bahwa MW ini sudah dapat Anda dengarkan ya melalui 89,1. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada ya, kita masih di program 100% Indonesia. Ini ada juga yang bergabung melalui WhatsApp ya. Iya, di WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya request judul Aku Bukan Pintu dari Lula Drakel untuk keluargaku di mana saja berada. Makasih Iqbal. Oke, terima kasih. Ya, dan kabar gembira juga untuk Anda pendengar ya. Jadi dimanapun Anda berada ya, untuk Maluku Utara Anda bisa dengarkan melalui MW ya di 89,1 kHz. Ya, jadi Anda juga bisa sampaikan ya pendengar untuk saudara-saudara Anda yang ada di wilayah-wilayah ya yang jauh dari Kota Ternate. Tentunya ya untuk wilayah Maluku Utara bisa didengarkan ya melalui MW 89,1 kHz. Oke, pendengar, kita terima lagi, sudah ada yang bergabung di line telepon dari Susupuk kita kemana lagi nih? Halo.
2: Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia, Indonesia banyak.
0: Halo, halo. Iya, dengan Mbak Purnama Sari ya?
2: Iya.
0: Oke, iya. Apa kabar nih sore hari ini?
2: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
0: Iya, oke.
2: Rila ya Kak Aso.
0: Mm-mm, kabarnya sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Iya, oke. Mau dengar lagu apa nih? Mudah-mudahan masih bisa diputar Mama, nanti ya.
2: Mau dengerin lagunya ini ya. Apa ya? Di batas kota aja deh.
0: Oke, ya di batas kota ya. Ini lagunya dari siapa nih?
2: Tommy J Pisa aja,
0: oke, iya, siap. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
2: Salam salamnya buat semuanya aja semua, tanpa terkecuali ini SMPJ, mudah-mudahan pada sehat. Buat Kakak Ibel, sama Kak Sehalo, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mbak Purnama Sari yang saat ini berada di Sulawesi Barat, di Polewali Mandar ya, betul ya. Oke ya, dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Yang mau bergabung silahkan lagi ya, satu penelpon lagi kita terima ya. Halo, 100% Indonesia.
3: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya.
0: Abang Atus, kabar bagaimana nih sore hari ini? Sehat?
3: Abang Atus ya, sehat. Cuma cuacanya panas panas ini, Bung Iqbal.
0: Ya, ini posisinya di mana nih saat ini?
3: Abang sementara di Sahukota nih.
0: Sahukota. Iya, ini dengarnya lewat mana nih? Lewat MW atau FM nih?
3: Abang Atus Ferrari sekarang jadiin cuma rai-rai aja.
0: Oh, rai-rai begitu ya?
3: Nanti rencana oke, karena tunggu rai satu dulu.
0: Iya, ini MW sudah mengudara nih.
3: Iya, jadi cuma hitung rai-rai jadi beda.
0: Iya, rai-rai ya.
3: Barang radio belum isu. Radio ketinggal kong sama pakai kong gantung kong panas dari para-para kong belum apa malaria lagi apa nih tuh apa plastik tuh. Jadi nanti cari baru lagi selama lagi. Tapi itu baik-baik radio itu masih ada di jual,
0: Mai. Masih ada, banyak malah, tinggal pilih barang apa.
3: Barang tanya di toko di jalan, orang baik. Om, itu sekarang semua sudah happy jadi K. On ini, RRI masih ada, aku bagaimana,
0: Mai. Iya, masih ada. Bisa didengarkan juga melalui aplikasi RRI digital.
3: Waktu juga selain RRI tutup, baru radio harus tergom. RRI masih tetap mengudara.
0: Ada radio banyak sekali nih. Tinggal ke Ternate beli ya. Oke, ya. Lagunya lagu apa nih mau didengarkan nih?
3: Abang aku minta lagu Bila Kita Renungkan. Bila apa nih, Ebit GAD lah.
0: Ebit GAD, Bila Kita Renungkan.
3: Ya, dan panas, bung hujan, bung tanaman-tanaman yang sumati.
0: Itu lagi. Oke, ya lanjut salamnya untuk siapa nih?
3: Salam yang pertama buat Tompe, Bung Iqbal yang ganteng. Selamat bertugas, harapan sehat selalu. Panjang umur selalu.
0: Amin.
3: Walaupun panas, yang penting jangan kepala panas, dan.
0: Iya.
3: Terus, buat para rumah, ada Nona Manis, ada Gracie yang cantik, yang hari dua mau ke Jelolo karena ada hajatan di sana buat Mbak Ria juga, buat adik Queen, buat untuk Mama Inja. Mama Inja makanya ada goreng pisang. Mama Inja ini hobinya goreng pisang juga, atau goreng
0: pisang.
3: Tapi tinggal Mama Inja takut terus buat Pak Yasi, Mama Uswa, Kiki Dore, ada Tompe itu. Wai yang ganteng, ada Ipin, ada Bundin, ada Bung Buti, Bung Leo Diri, ada Andi Jambi, Andi Batam, Andi Baca, Rika Ditalia Bu, Bunda Nona Fika, terus ada Bunda S, Bunda Natalia, Ibu Farida, ada Sari di Kalimantan, ada keponakan juga di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Sukamara. Selamat istirahat. Selamat bertugas di daerah yang jauh di sana. Terus lagu, buat bapak ini Pak Junaidi di Kota Ambon yang ditelepon belum bagus termasalah Pak dia. Lagu sekian buat Bung Iqbal saja yang bertugas hari ini. Oke, Bung Iqbal, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Atus ya yang ada di Sahu Kota katanya. Oke, selanjutnya di belakang Abang Atus kita kemana lagi nih? Halo, 100% Indonesia.
4: Indonesia banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Indah, apa kabar nih?
4: Alhamdulillah, kabar baik, kabar
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini di mana? Di Akegale kah? Di Kulabani?
4: Pokoknya yang punya dua habitat.
0: Dua itu habitat. Ini lagi dengar lewat apa nih? MW atau FM?
4: Ini lagi FM ini.
0: Oh, FM. Coba. Oh, belum coba ya. Nanti bisa dicoba ya. Ya, bisa disampaikan ya juga kepada yang lain nih untuk Ustazah Ida juga ya, bisa ya. Wah, MW sudah ada ini ya di 891 kHz.
4: Iya, semoga bagus ya pemancarnya, terkeresek-keresek.
0: Amin, amin. Oke. Ya, Mama Indah, lagunya lagu apa nih? Mudah-mudahan masih ada waktu untuk kita putar nanti ya.
4: Sebentar, lagu berapa sih, Strah?
0: Itu lagi. Iya, karena nanti pada pukul 17 akan bergabung nih bersama Pro 1 Jakarta. Iya, lanjut salamnya. Iya, oke. Okay.
4: Ikutannya yang suka kamu-kamu-kamu, Bung Iqbal.
0: Iya, silahkan salamnya untuk siapa nih?
4: Oke, salam buat yang baru lewat tadi, Abang Atul. Bersama dorang rekan-rekan kerja di sana, harapan sehat sore ini. Terus ada Hati Sota Fiaro, untuk siapa lagunya?
0: Iya.
4: Ko Ama, apa kabar? Dan Mama Am di sana. Ada Ko Abdi juga, Ko Ai, Ko Din, Ko Buce, Bung Ipin. Terus ada Pak Yayan, Pak Junaidi, ada Bunda Els, ada Nona Fika, Bunda Natalia.
0: Iya.
4: Ada Bu Terbita, Bung Anggraini juga ya, harapan sehat.
0: Amin.
4: Terus ada Putra Bunga di Pak-Pak sana. Terus ada Bung Benijo, ada Ibu Farida, Ibu Ila, Cece Ayu. Terus ada Bang Andi, ada Purnama juga. Sama Bapak Haji Halil. Terus ada Ko Andi Alvarez. Ada Ko Tahir, ada Mak Fiat, ada Ko Yasin, Mama Ulfa juga harapan sehat. Mak Subiono, Mas Santoso, ada Pak Guru di Murotai, Pak Guru Agus ya. Terus ada Abang Otis. Dan semua-semua sudah Bung Iqbal tanpa terkecuali.
0: Oke, semuanya dirangkul.
4: Oke, buat ya orang semua yang lagi monitor sore ini, selamat minum teh sore. Oke, buat Bu Iqbal,
0: assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Indah ya yang ada di utara kota sana ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Mama Indah, ada Abang Atus, Mbak Purnama Sari, Bung Taher, Ko Ama, Ko Ai ya, Bunda Els, dan juga Pak Junaidi. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Ada Pak Muhlis di Tobololo sana ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di-request oleh pendengar kita ya. Kita dengarkan dulu lagu dari Dedi Dores, Lihat Hatiku. Tetap bersama kami.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Gerson Rehata dengan judul Untuk Kamu, ini spesial untuk Ko Ama yang ada di Tidore sana ya. Semoga bisa terhibur ya Ko Ama ya. Dan lagu-lagu requestan tadi sudah kami hadirkan juga ya, dari Dedi Dores, Lihat Hatiku ya, yang direquest oleh Ko Ai. Dan pendengar, masih tersisa lagu-lagu yang belum kami hadirkan ini ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung, silahkan, kami masih buka untuk Anda yang ingin request lagu ataupun salam-salam di sore hari ini. Dan kebersamaan kita masih tersisa kurang lebih 7 menit lagi pendengar. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, silahkan di 0921 3125521, dan juga Anda bisa bergabung melalui 0811 4001 1082, dan juga Anda bisa bergabung juga melalui WhatsApp di 0821 2037 5180 ya, untuk Anda yang mau request lagu ataupun salam-salam di sore hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih yang sudah bergabung ya untuk di 100% di sore hari ini. Ya, terima kasih untuk Mama Indah di Akegale, untuk Abang Atus juga terima kasih sudah bergabung yang ada di Sahu Kota ya. Kemudian ada Mbak Purnama Sari, Bung Taher di Susupu, Ko Ama, Ko Ai, Bunda Els, dan juga Pak Junaidi ya. Ayo, sebelum kita akhiri pendengar, untuk di 100% Indonesia sore hari ini, silahkan yang mau bergabung bisa ya di 0921 3125521. Ya, terima kasih juga untuk Pak Muhlis yang ada di Tobololo sana ya. Ini lagunya sudah Iqbal siapkan ya, kayaknya digabung aja ya, dari Lula Drakel, Batubara. Ini sama-sama seperti Bung Taher di Susupu ya. Boleh kan ya untuk Pak Muhlis. Oke pendengar, kita dengarkan lagu dari Lula Drakel, Batubara. Ini spesial untuk yang sudah request ya, ada Bung Taher dan juga Pak Muhlis di Tobololo. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 100% Indonesia, Indonesia banget.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Satu lagu dari Lula Drakel, Batu Bara, ya, mengakhiri kita untuk di program 100% Indonesia, Indonesia banget. Untuk edisi sore hari ini, Kamis 24 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, ya, meramaikan untuk program 100% Indonesia. Dan terima kasih juga untuk Anda yang hanya mendengarkan, ya, belum bisa bergabung di sore hari ini. Mudah-mudahan nanti di lain waktu dan lain kesempatan Anda bisa bergabung, ya, meramaikan program 100% Indonesia. Baik pendengar, saya Iqbal Kutaman harus pamit, ya, dari ruang dengar Anda untuk di Ternate sore ini. Dan untuk di Ternate malam, nanti Anda akan ditemani oleh Bung Roni, ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita Nasional. Dan untuk hari ini, yaitu persembahan dari RRI Medan, Internet Mengubah Cara Petani, RRI Bogor, Dua Sisi Mata Uang Penggunaan Internet, RRI Manado, Pengembangan Talenta Digital Menuju Indonesia Emas, dan juga RRI Banten, Kesiapan Infrastruktur Internet di Ruang Publik Kota Serang Menuju Smart City. Dan akan dipandu oleh rekan Binda, ya pendengar. Dan kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Binda. Informasi pertama, Polda Metro Jaya membagikan air minum dan makanan ringan kepada elemen masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR MPR dan gedung BSI kawasan Medan Merdeka Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pembagian makanan dan minuman secara langsung kepada para peserta aksi tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam membangun komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat di lapangan. Lebih lanjut, dirinya menyampaikan komunikasi dan pendekatan humanis terus dikedepankan oleh kepolisian selama kegiatan penyampaian pendapat berlangsung. Sementara itu, beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memantau harga dan ketersediaan pangan. Disampaikan oleh Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan monitoring bersama Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras, sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 369 tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras tahun 2026. Menurut kegiatan tersebut, diharapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET, serta perlindungan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen dapat terpantau dengan baik. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan informasi.

Menemani Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Anda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema internet mengubah cara petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani, yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

sekadar alat untuk berkomunikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Berada di Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya, bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax dalam aspek komunikasi. Satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya. Mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Dengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet? Dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah Sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan the sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus memberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak. Apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Pak Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney. Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu. Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya. Ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif,
3: karena
4: ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
3: cepat sekali.
4: Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
3: dilatih, pemerintah arti ya.
4: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak, dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi Untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna. Nah, ini mix ya. Baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau milenium, bahkan baby boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali. Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik. Ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana, Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu. Yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan

0: pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
1: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
2: Beranda Astacita.
3: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
5: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
6: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kabar baik hari ini Ibu ya?
6: Alhamdulillah, kabar baik.
5: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah, tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
6: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya sebar digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City ada pemerintahan Kota Serang.
5: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
6: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit, sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
5: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
6: Melakukan literasi digital.

0: bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa WiFi ini adalah memiliki kanal resmi, yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password, karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja, ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet-internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
1: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang, kan kita mewujudkan smart city. Nah, Pemkot Serang sendiri, apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
0: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang, khususnya Kominfo, berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan, yaitu internet gratis.
1: Oke, kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu, ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu, Bu, ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri, ya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan, ya, mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu, Bu?
0: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing, ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi, atau seperti apa. Yang kedua, cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi, yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
1: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga, Bu, ya. Tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi, Bu, ya, tetapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan, Bu. Betul. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu, Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu, Bu.
0: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan tadi membutuhkan anggaran, ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemantauan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan, ya.
1: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa, Bu?
0: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
1: Oke.
0: Betul.
1: Ibu, terima kasih, selamat siang, dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar, ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
2: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita, produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Setelah tadi kita sudah ikuti program perjaringan nasional Beranda Asta Cita, empat persembahan sudah kita dengar dari RRI Medan, Bogor, Manado, dan Banten. Baik pendengar, kami kembali di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, dan selanjutnya kita jelang pukul 18 untuk penyampaian warta berita sore.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Puluhan tahun, warga Pulau Makian, Halmahera Selatan, menunggu akses jalan yang menghubungkan pemukiman dan sentra aktivitas masyarakat. Masyarakat Maluku Utara diajak untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan membangun budaya tangguh dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang menjadi karakteristik dari daerah kepulauan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 24 September 2026. Bersama saya, Mohtar Hasim, SPI MSI, Kepala Bepedorde Kota Ternate. Berita pertama, puluhan tahun warga Pulau Makian, Halmahera Selatan, menunggu akses jalan yang menghubungkan pemukiman dan sentra aktivitas masyarakat. Lalu bagaimana respon Gubernur Sherly Yuanda saat berkunjung ke pulau tersebut? Selengkapnya dilaporkan reporter Wahyudi Yahya.
1: Sebelum itu gubernur-gubernur yang sebelumnya nanti datang kampanye baru singgah, kalau untuk kunjungan kerja tidak.
2: Jadi puluhan tahun jalan lingkar Pulau Makian dinantikan masyarakat. Jalan yang diharapkan membuka akses antar kawasan permukiman, pertanian hingga pusat aktivitas warga selama ini belum sepenuhnya terwujud. Harapan itu kembali mencuat saat Gubernur Maluku Utara Sherly Yuanda turun langsung ke Pulau Makian Halmahera Selatan pada Rabu 23 September 2026. Sherly datang bersama PLT Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Irianto Jafar dan Kepala Inspektorat Maluku Utara Agus Rianto. Kehadiran rombongan pemerintah provinsi menjadi momentum bagi warga untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi. Kepala Desa Dauri Hasan Al-Hadad mengatakan, kunjungan kerja gubernur ke desanya menjadi peristiwa yang baru pertama kali terjadi sejak Provinsi Maluku Utara terbentuk.
1: Dalam ingatan saya, Provinsi Maluku Utara terbentuk sudah 22 tahun, baru kali ini ada kunjungan kerja gubernur di Desa Dauri. Sebelum itu, gubernur-gubernur yang sebelumnya nanti datang kampanye baru singgah, kalau untuk kunjungan kerja tidak. Jadi ini satu kehormatan yang luar biasa bagi kami masyarakat Dauri.
2: Hasan juga menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak di desa tersebut. Dari 175 rumah yang ada, masih terdapat 15 rumah yang dinilai belum layak huni. Usulan bantuan rumah layak huni, kata Hasan, bahkan telah disampaikan kepada pemerintah kabupaten selama sekitar 8 tahun, namun belum terrealisasi hingga saat ini. Selain perumahan, masyarakat juga membutuhkan akses jalan tani. Di belakang Desa Dauri terdapat sekitar 18 km jalan tani. Pemerintah desa dan pemerintah kabupaten telah membuka sekitar 6 km. Namun masih terdapat ruas yang membutuhkan penanganan segera.
1: Ya, tapi ada 2 kilo yang sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi masyarakat punya pelayanan di dalam hutan sana itu.
2: Menanggapi kebutuhan tersebut, Gubernur Maluku Utara Sherly Yuanda menyebut, ruas jalan dari Peloli menuju Mailoa sepanjang sekitar 8 km akan dikerjakan pada tahun 2027. Pembangunan ruas tersebut juga menghadapi kebutuhan sekitar 40 jembatan. Menurut Sherly, kebutuhan jembatan itu telah diusulkan masuk dalam program Jembatan Merah Putih yang dikerjakan TNI. Survei awal disebut telah dilakukan untuk menentukan jembatan yang menjadi prioritas. Sherly menegaskan, jembatan rusak akibat banjir akan menjadi salah satu prioritas penanganan. Bagi masyarakat Pulau Makian, rencana pembangunan tersebut menjadi harapan baru setelah penantian panjang terhadap akses jalan dan jembatan yang lebih layak. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, masyarakat Maluku Utara diajak untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan membangun budaya tangguh dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang menjadi karakteristik dari daerah kepulauan. Berikut laporan Davi Baba.
3: Masyarakat Maluku Utara diajak untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang menjadi bagian dari karakteristik wilayah kepulauan. Peneliti Pusat Tangguh Bencana Universitas Hairun, Rahmi Ahmad, mengatakan Maluku Utara memiliki beragam potensi bencana termasuk gempa bumi. Karena itu, kesiapsiagaan perlu menjadi budaya yang tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Rahmi, masyarakat tidak perlu merasa khawatir berlebihan terhadap istilah megatrust atau potensi gempa besar. Yang lebih penting, kata dia, adalah memahami risiko dan mengetahui langkah-langkah sederhana untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga. Rahmi menjelaskan hingga saat ini para ahli belum dapat memprediksi secara pasti kapan gempa akan terjadi. Namun pengetahuan tentang wilayah rawan gempa dan upaya mitigasi terus dikembangkan agar masyarakat semakin siap menghadapi berbagai kemungkinan.
4: Masyarakat jangan terlalu apa begitu, ini bencana apa lagi nih, jenis baru nih megatrust. Padahal itu cuma sebuah istilah yang dilebatkan pada ahli memberikan istilah bahwa akan terjadi sebuah guncangan besar. Tetapi saya lebih menekankan kepada masyarakat bahwa lebih baik kita menyadari bersama bahwa kita orang ini hidup di dalam sangkarnya bahaya, Pak. Bencana, Pak, ya. Sebutlah bencana karena gempa itu cuma salah satu dari sejumlah, bahkan di dalam dokumen itu ada 13 bahkan atau 12 bahkan yang selalu hidup bersama kita di Maluku Utara ini. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa kita harus bagaimana-bagaimana, tetapi bikin bagaimana supaya kita harmoni bersama bencana yang bakal datang. Jadi jangan panik pada dengan istilah megatrust. Lebih baik kita sadari kehidupan kita hari-hari bahwa kita ini selalu siap siaga untuk menghadapi khususnya gempa ini yang tadi dibilang potensi itu selalu saja ada.
3: Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk membangun budaya tangguh bencana melalui edukasi, latihan, serta pemahaman terhadap langkah-langkah keselamatan. Hal senada disampaikan Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate, Gede Eriksana Yasa. Menurut Erik, sapaannya, masyarakat Maluku Utara perlu mengenali karakteristik wilayahnya termasuk memahami langkah evakuasi mandiri, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan pesisir.
5: Pertama, untuk di daerah Maluku Utara itu harus menguasai bagaimana caranya melakukan evakuasi mandiri. Apa sebabnya saya di sini tekankan evakuasi mandiri? Karena gempa bumi besar yang bisa menimbulkan tsunami itu waktu yang dibutuhkan penjalaran tsunami dari pusat ke pusat gempa baik di utara maupun di selatan maupun di sebelah barat itu kurang dari 10 menit.
3: Erik menambahkan pelatihan dan simulasi secara berkala menjadi bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat. Dengan memahami jalur evakuasi, mengenali tanda-tanda alam, serta membiasakan latihan bersama, masyarakat akan lebih siap dan tenang dalam menghadapi situasi darurat. Pemerintah daerah bersama berbagai pihak juga diharapkan terus memperkuat edukasi kebencanaan agar budaya siap siaga semakin tumbuh di tengah masyarakat. Davi Baba melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Masyarakat Desa Banemo, Kecamatan Petani Barat, Halmahera Tengah memprotes penangkapan 5 warga oleh Polda Maluku Utara Kamis 24 September 2026. Protes tersebut sempat diwarnai aksi saling serang antara warga dengan ratusan personil Brimob Polda Maluku Utara. 5 warga diamankan tim Resmob di Treskrimum Polda Maluku Utara atas dugaan pembakaran rumah warga Desa Siben Popo. Mereka juga diduga terlibat kasus pembunuhan seorang warga Desa Siben Popo yang terjadi April 2026 lalu. Warga memprotes karena dugaan pembunuhan warga Banemo berinisial AB alias Ali, 65 tahun, belum diungkap kepolisian sampai dengan saat ini. Kabit Humas Polda Maluku Utara, Kombes Polisi Hadi Purwanto, membenarkan adanya protes masyarakat setelah penegakan hukum di Desa Banemo. Ia menyebut situasi telah kembali kondusif setelah sebelumnya sempat terjadi ketegangan. Hadi menghimbau masyarakat tidak terpancing atau terprovokasi dengan situasi yang berkembang. Ia mengatakan proses penyidikan masih akan dilakukan secara mendalam oleh tim gabungan di Treskrimum Polda Maluku Utara. Pertandingan sepak bola kelompok usia 12 Zona 1 yang diselenggarakan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kepulauan Sula dijadwalkan berakhir besok Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
6: Pertandingan sepak bola kelompok U12 Zona 1 yang diselenggarakan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kepulauan Sula dijadwalkan berakhir pada Jumat 25 September 2006. Ketua Panitia Rahmat Gailea mengatakan sebanyak 20 tim yang mengikuti kompetisi di Zona 1 akan memperebut posisi 10 terbaik yang nantinya mewakili Zona 1 itu sendiri. Selain itu untuk Zona 2 juga akan diikuti 20 tim yang dibagi ke dalam 5 grup. Dari hasil pertandingan tersebut ada 10 tim terbaik untuk mewakili zona 2. Selanjutnya keterwakilan zona 1 dan 2 akan kembali bertanding untuk merebut juara di Desa Falabi Sahaya, Kecamatan Mongoli Utara.
7: Dari 20 kesebelasan dibagi 50. Jadi ada 10 tim terbaik yang mewakili zona 1 di zona 2 itu di Falabi Sahaya.
6: Sementara pelaksanaan pertandingan di zona 2 masih menyesuaikan dengan kesiapan panitia setempat. Jika seluruh persiapan telah rampung, pertandingan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
7: Sampai final itu bulan Oktober, bulan depan ini. Nah, cuman finalnya nanti sampai selesai di tanggal berapa itu belum. Orang juga masih melihat jadi waktu yang pas. Intinya bulan Oktober sudah selesai.
6: Rahmat menyatakan pertandingan sepak bola U12 tersebut menjadi salah satu ajang pembinaan bagi pesepak bola usia dini di Kepulauan Sula, sekaligus memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan dan pengalaman bertanding. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Mohtar Hasim, Kepala BP2RD Kota Ternate bersama Des Editor Sakir Saleh dan Teknik Montase Dani Prayoga yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Pendengar Anda baru saja mengikuti penyampaian warta berita sore yang disampaikan langsung Kepala BP2RD Kota Ternate, Bapak Mokhtar Hasyim SPI MSI. Baik, dan Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate sore ini hingga nanti malam. Anda bersama Ternate Malam dengan serangkaian program-program akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Roni, dibantu teknik studio ada Bung Dani dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami akan iringi Anda pendengar hingga nanti selesai di pukul 24.00 atau jam 12 malam. Ya, hari ini Kamis 24 September 2026. Terima kasih sekali lagi Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, sudah pukul 18 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Dan gimana suasana sore Anda? Di hari Kamis sudah banyak aktivitas yang Anda lakukan mulai dari pagi hingga siang dan mungkin sampai dengan sore sekarang ya. Tapi saatnya mungkin saat ini juga Anda sudah kembali ke rumah, sudah berkumpul bersama keluarga. Sambil mengiringi Anda pendengar di sore ini dan juga untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, sambil menantikan untuk sebentar kemudian azan maghrib untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, kami informasikan sebentar nanti jatuh pada pukul 18 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kumandang azan maghrib wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, sebelumnya kami akan hadirkan untuk Anda lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini kami ambil dari surah At-Tahrim ayat 1 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muammar Jeta.
1: A'udzubillahi

Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya untuk Komandan Azan Maghrib wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, sekaligus mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI, kami ucapkan selamat menjalankan sholat maghrib. Allahu Akbar, Allah.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Segala pekerjaan tidak pernah lebih sulit daripada kelihatannya bila kita telah mulai mengerjakannya. Letakkan satu langkah kaki di depan langkah yang lain. Ambil selembar kertas dari tumpukan dan mulailah bekerja. Mulailah gali dan jangan berhenti. Jangan cari kenyamanan, tetapi kepuasan dan pencapaian saat apa yang dikerjakan telah selesai. Tidak peduli apa yang dikerjakan, berikan perhatian penuh dan berikan yang terbaik. Jangan terpikir untuk memberikan yang sempurna, cukup yang berharga dan berguna. Nikmati dan hargai kerja kita itu. Banggalah karena kita mengerjakannya. Pekerjaan yang kita kerjakan, apapun jenisnya, itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menciptakan sebuah perbedaan. Kesempatan untuk menghargai diri sendiri dan orang lain di sekitar.

dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 19 tepat ya. Dan selanjutnya Anda pencinta Kipra Desa, malam ini hadir kembali Kipra Desa bidang agama Islam untuk warga tani dan nelayan, om-om, bibi-bibi, jojaro dan ngungare dimanapun Anda berada. Kita ikuti, ini dia Kipra Desa bidang agama Islam.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Ha. Cipta Desa Bidang Agama Islam. Bung Roni, semangat.
1: Semangat.
0: Kasih palang-palang itu gala dan tide.
1: Oh, begitu ya.
0: Masuk di soki-soki, masuk di hol-hol.
1: Ya.
0: Di tanjung-tanjung di sana di bacaan ketoran juga ikut masuk. Ini namanya RRI masuk desa.
1: Ya, betul.
0: Dalam rangka memperingati ke-80 tahun.
1: Ha, 81 tahun.
0: Ke 81 tahun bibi desa jangan tertawa. Iya. Jadi begitu kas pelang-pelang suara ini denyutan-denyutan itu masuk di Kayoa, di Muari, di Suwa. Orang juga di sana mendengar orang punya suara. Ke sana di Morotai, ha, itu dia.
1: Iya, Ustaz, jadi sekarang Tompe MW biasa kan cuma di FM toh. Tompe MW siaran di FM, MW juga sudah terima sekarang.
0: Oh, sudah terima.
1: Oh, sudah bagus sekali.
0: Bagus ya.
1: Jadi di pelosok mana boleh kalau dengar MW di 891.
0: Iya, MW itu apa namanya? Singkatan panjangannya itu ya. Bagus. Baik, kita bersyukur di malam Jumat ini om-om dan bibi-bibi ya, yang mau turun salat itu, yang mau baca surah Yasin silakan palang-palang. Yasin di Mangga 2 baca surat Yasin juga boleh. Ya, Pak Tahir di Susupu sana juga boleh. Pada malam hari ini Ubas ditemani oleh Bung Roni. Ya, dari pagi sampai sekarang ini ya luar biasa istiqomahnya, komitmennya.
1: Baik, Ustaz, apa nih yang mau bahas?
0: Jangan mau bahas apa ya? Ini adalah, ini mau bilang, mau bahas ini adalah jangan kita lupakan sejarah. Nah, ini kan September.
1: Ya, betul.
0: 2020.
1: Ini semua habis, Ustaz.
0: Ya, tanggal 30 September. 30 September itu adalah hari bersejarah.
1: Oh, yang 30 sebagai itu.
0: Iya, itu.
1: Oh, betul.
0: Tinggal beberapa hari
1: ya, betul.
0: Bangsa ini tidak boleh melupakan sejarah. Sejarah yang pahit, yang dulu disebut dengan jas merah. Itu Bung Karno katakan itu adalah jas merah. Jadi ketorang ini tidak boleh, anak-anak bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, tidak boleh kita lupakan sejarah pahit itu. Sejarah yang memang luar biasa jahat, tidak boleh kita lupakan. Kepada anak-anak sering kita ceritakan kepada mereka betapa jahat dan betapa ganasnya gerakan G30 SPKI, membondar bandirnya tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh nasional. Ya, sehingga dengan demikian tentu kita orang harus beritahu, jangan kita lupakan G30S. Apa itu G? G itu
1: gerakan.
0: Bukan gelora.
1: Gerakan ya.
0: Tetapi gerakan.
1: Gerakan.
0: G30 SPKI. Mereka bergerak. Nah, pertanyaannya apakah sekarang masih ada atau sutradara ada? Ada. Ada di bawah tanah.
1: Oh iya, betul.
0: Gerakan-gerakan itu ada di bawah tanah. Kalau dulu tahun 1945 dan di bawah tahun 1945 sebelum dan semasa penjajahan 1902 ya, VOC, Vereenigde Opstandige Company. Ya, itu VOC-nya.
1: Ya.
0: Yang luar biasa mereka gigih mempertahankan ya bangsa, putra-putra terbaik. Untuk apa? Tahun 28 Jong Java, Jong Maluku ya, kemudian seluruh komponen bangsa, pemuda-pemuda bersatu padu membangkitkan semangat. Adalah apa? Ikrar sumpah pemuda. Karena itulah sejarah ini kita tidak boleh lupakan.
1: Ustaz, apalagi kalau yang nonton di film itu boleh ya?
0: Boleh sekarang, boleh, harus ya? Tonton.
1: Harus nonton.
0: Harus dinonton.
1: Oke.
0: Tidak boleh sembunyi-sembunyi.
1: Oh, begitu.
0: Ya, oke. Kalau kemarin-kemarin itu ada yang tidak mau
1: ada putar. Ada yang tidak mau putar toh?
0: Ada yang tidak.
1: Jadi
0: mau.
1: Jadi katanya ingat
0: begitu. Kalau mereka itu sutra ada, maka sudah tidak ada.
1: Oke.
0: Sekarang ini harus. Adalah Presiden Republik Indonesia kita adalah Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Putar Bapak.
1: Putar ya.
0: Putar.
1: Putar. Jadi ya. Mau nonton di YouTube ada.
0: Ada. Ada. Mau farid dengan bangsa ini adalah milik orang Indonesia.
1: Betul Ustaz.
0: Yang tidak mau mengobrak-obrak bangsa ini keluar dari Indonesia. Iya, ini Ubas keras ini.
1: Iya. Iya.
0: Ubas keras.
1: Iya, betul.
0: Kita harus mencintai bangsa. Kalau kalau itu orang Malifut bilang dia orang dulu dia bilang kolote ini kolote. Ya cubi sedikit saja di testa atau di pipi ini semua sakit. Aduh. Siapa orang yang sengaja membondar bandir ini bangsa? Ya keluar.
1: Jadi kalau tersenang keluar.
0: Para senang keluar. Ibu Tuti bibi desa yang mau ditertawa. Ini barang ini kan kiprah desa bidang agama Islam. Kita orang harus apa, Bung Roni? Agama Islam sudah mengajarkan kepada kita ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah. Begitu. Ya, jadi siapa orang yang tidak taat kepada pemerintah juga ini keluar.
1: Keluar. Keluar mau di mana Ustaz? Ya? Tapi lari di mana kalau
0: angka kaki.
1: Angka kaki dari Indonesia.
0: Ya, angka kaki ya. Begitu.
1: Tuan terima kalau ada yang mau masuk Ustaz sedikit?
0: Ya.
1: Kalau ada yang mau masuk batanya
0: boleh karena ini live.
1: Boleh ya?
0: Boleh live. Jadi silakan.
1: Nah, Ustaz buka kesempatan Bang Woni Samura. Iya. Silakan di line telepon 0921315521 WhatsApp 0821203
0: pelan-pelan supaya dong bisa baca.
1: Oh, begitu. Iya. 0821203 itu WhatsApp. Ini nomor ini tuh dong simpan semua.
0: Simpan ya. Iya, tapi pelan-pelan.
1: Pelan-pelan. Jadi ada yang satu lagi. 0811400112.
0: Ya, petahir di Susupu RTB coba catat bye-bye. Haji Kadir di Kasturian juga catat bye-bye. Kembali kepada jangan kita lupakan sejarah.
1: Oke.
0: Terlalu pahit. Ya. Terlalu pahit para pemberontak-pemberontak bangsa ini, pengkhianat-pengkhianat bangsa ini terlalu pahit. Bayangkan pejuang-pejuang nasional. Coba kita lihat 7 jenderal tewas. Jangan jangan malu-malu, harus bangkitkan, harus ceritakan. Ngoni om-om dan bibi-bibi ngoni di Kayowa, di Obi, di Noloda, di sana di Bacang, di Tidore, ado ama ini. Ama ko ama Yaya ini dengan ko Abdul dan Muhammad Romaliar kenapa tertawa? Duduk baik-baik. Apalagi ko Sam. Ko Sam tanah tinggi barat. Duduk baik-baik. Jangan tertawa. Bapak kan di tiang. Begitu ya. Ini masih top baru topik ini. Nah, ini siapa mau telepon lagi nih?
1: Itu mungkin mau tanya Ustaz.
0: Iya, ini orang ini mau bertanya. Nah, jadi begini, Pak Haji, ini saya lagi menyiar di RRI. Jadi kalau ngoni mau bertanya silakan. Okay. Ini antara bertanya cuma telepon sangat-sangat
1: saja. Miskol
0: saja. Jadi sekali lagi. Tahun 1908, 1902, 1908 sampai masuk kepada 1928. Itu adalah pejuang pemuda-pemuda tadi yang kami katakan. Pemuda bangsa berikrar bahasa Indonesia yaitu apa? Bahasa persatuan. Ya. Ini berikrar bangsa Indonesia adalah bangsa kita. Jangan lagi ngoni, aduh. Kapal berjalan ini jangan ngoni coba-coba kasih bocor. Jangan coba-coba kasih bocor. Siapapun yang berani bocorkan ini perahu yang sedang berlayar di bawah komando Presiden Republik Indonesia, siapa yang berani membocorkan, hadang. Titik. Apa artinya itu? Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kita harus hubbul watan minal iman. Kita harus lebih mencintai negeri ini. Kita hidup di Indonesia, makan di Indonesia, hotu-hotu di Indonesia, buang air di Indonesia, tidur di Indonesia. Ngoni mau bikin apa? Itulah harus kita ngoni semua harus dan kita orang semua harus mengevaluasi Bung Roni.
1: Betul.
0: Supaya apa? Indonesia ini kokoh, Indonesia ini kuat. Jangan ada yang sengaja memprovokasi. Jangan, bangunlah ukhuwah persatuan dan kesatuan. Bangunlah ukhuwah Islamiyah. Ya, yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Buddha, Konghucu, mari bahu-membahu mempersatukan ini bangsa dan tanah air. Jadi kalau ada yang sengaja dong bilang, "Cih, ngoni carita nih, cerita begitu me kadang-kadang oni pancuri lagi kong. Ah ini tong susah ini. Kan korupsi tong bilang pancuri ya, saja. Ya, pancuri telur saja kong. Pancuri telur 3 bulan. Pancuri yang ban-ban itu 7 hari. Bagaimana?
1: Kalau cuma pancuri orang pe kobong bagaimana
0: usah ya, orang itulah pe masalahnya ya. Itu.
1: Di kobong ya. Pancuri batata
0: ya, pancuri kasbi kan. Aduh inilah kelemahan ini kita orang. Cobalah tong tegakkan. Mudah-mudahan kalau dalam agama Islam as-sariqu was-sariqah faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan, potong tangan. Tetapi ini kalau bangsa ini adalah bangsa berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jangan melawan. Sekarang ini lagi sidang. Lagi sidang di MK ini. Ya. Wallahu alam bisawab menundung sidang apa itu. Mudah-mudahan dong ada masa bertanya lah ubas mengkupas.
1: Betul.
0: Karena ini laik Muroni.
1: Betul. Jadi ya? Mau bertanya ayo.
0: Ya. Oke. So 11 menit. Ya. Kita sudah harus menjawab ya. Dong punya pertanyaan-pertanyaan.
1: Silakan,
0: ya. Muroni. Ini ada pertanyaan. Waduh. Ini ubas mau kupas ini bokosan. Kenapa baca cerita dengan ibu? Duduk baik-baik. Pegang di tiang. Rustam Alwi. Ya ente harus pegang di tiang. Rustam Alwi di Dufa-Dufa itu Haji Kadir. Pertanyaan saya Hasan di Papa Ceda Muroni. Saya Hasan di Papa Ceda Gani Barat. Nah, mau di Papa Ceda mau dengar baik-baik. Pak itu mau bertanya apa namanya? Pertanyaan itu si baik-baik sadiki. Samakah pahala membaca Al-Quran di HP, di dinding yang tertulis dan di mushaf, mohon penjelasan. Wah bagus, ente ini jeli juga. Artinya depo maksudnya begini, apakah pahalanya sama di HP nonton buka Yasin wal Quranil Hakim, dia baca Yasin, di dinding lagi dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dinding dia baca lagi, di mushaf lagi dia baca Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas ila akhir ayat. Apakah sama itu? Penanya yang tanya begitu. Begini penanya. Membaca itu mushaf di HP tergantung niatnya. Kalau Anda dengan niat yang tulus, dengan niat yang suci, itu diberikan pahala, 1 pahala. Kemudian diganjarkan lagi 10 pahala. Mau di dinding kah, mau di mushaf kah? Karena dulu ditulis di pela-pela korma. Al-Quran itu belum ada kertas, Pak Bung Roni. Mau kertas dari mana? Mau diambil dari mana? Jadi di pelah-pelah itu ditulis. Nah, di pelah-pelah korma itu. Jadi pahalanya tergantung nilai niatnya. Kalau niatkan, makanya kalau membaca Al-Quran Bung Roni dan semua pendengar, sebelum membaca, baca dulu salawat 3 kali. Kemudian minta dulu kepada Yang Maha Kuasa Allah. Karena setiap huruf itu Anda minta menjadi cahaya. Ya. Begitu cara membaca Al-Quran, bukan bataria-bataria, bukan. Tetapi setiap huruf itu Anda meminta supaya menjadi cahaya. Dan setiap kata itu Anda meminta supaya menjadi doa. Ah, itu. Oke. Nah, sejelas ya penanya yang pertama itu. Ya, aduh, kita mau kupas ini Bung Tahir di Susupo membaca cerita apa itu yang Paleu dihiri.
1: Dihiri.
0: Ah, begitu. Ada pertanyaan? Kalau belum ada?
1: Belum ada ya,
0: kupas dulu.
1: Silakan. Ya.
0: Saya Adam dari Kayowa. Cantumkan Kayowa Mugurapin, Kayowa apa? Bosowa atau apa? Cantumkan, atau Pasir Putih cantumkan. Mau tanya Ubas. Akhir-akhir ini pemutaran film. Tadi dong dengar
1: film apa itu. Nih film yang tadi itu.
0: Film bukan film porno. Film G30 SPKI sudah tidak ada. Sudah tidak kelihatan lagi. apakah PKI itu telah bubar ataukah sudah disahkan oleh pemerintah. Ente ini memang cerdas, ente cerdas. Haji Adam di akhir kali ente duduk ke bawah. Ini Haji Adam juga kadang-kadang kupas barang ini. Jadi begini, nama itu niat orang jahat itu biar bagaimana tetap bersembunyi. Dan kita orang awam tidak perlu ada pemerintah, ada TNI, ada Polri punya tugas-tugas khusus itu mencari tahu. Kalau ada di bawah tanah, aparat akan masuk di dalam tanah mencari tahu. Kenapa? Karena Indonesia sudah merdeka dan tidak ada lagi satu kutub busuk untuk mengerongrong bangsa ini. Siapapun mengerongrong bangsa ini akan berhadapan dengan aparat. Begitu ya Bung Roni. Sehingga dengan demikian penanya ini ya Ngoni di Kayoa tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu. Kita serahkan kepada kepada aparat. Ya, tetapi kalau ada yang coba-coba di Ori Makurunga, di Pasir Putih atau di mana saja ada yang coba-coba pegang itu palu barang itu, palu apa sabit ke barang apa itu, laporkan.
1: Laporan.
0: Jangan dulu main hakim sendiri. Laporkan kepada pihak berwajib. Jangan dulu kasih jatuh di pegigi. begitu ya. Ini penanya. Ya, bilang-bilang baru 17 menit ya Bung Roni ya.
1: Baik.
0: Penanya yang ketiga datang dari saya Umar dari Ternate. Iya, tahu Ngoni penama Umar. Ya. Ngoni penama Umar tentu. Saya mau tanya Ubas, kenapa perempuan tidak diangkat jadi nabi? Mohon kupas. Baik-baik Ngoni. Ya Ngoni sudah kalau begitu Ngoni mau. Ngoni panggil Ngoni pemain tua. Coba ke toko pintu lah panggil Ngoni. Ngoni pemain tua. Nah, lapor bilang saya pemain tua ini nabi. Nabi. Oke, ya, Bung Roni. Ini orang punya pertanyaan.
1: Harus menjawab ya.
0: Harus layani yang baik. Betul. Dengan santun. Ya, begini. Laki-laki perempuan ada bedanya. Kenapa dari 25 nabi dan rasul tidak ada satupun perempuan? Tidak ada. Mulai dari deretan Nabi Adam alaihi salam, turun Nabi Isa 24 urutan ke-24 sampai Nabi Muhammad urutan ke-25, periksa. Tidak ada perempuan.
1: Tidak ada perempuan ya.
0: Ya, karena itu Allah lebih maha tahu. Karena ada kekurangan, ada kelebihan. Laki-laki diberikan kekuatan. Laki-laki diberikan kekuatan lahir batin, iman yang tangguh. Kalau perempuan tidak diberikan kekuatan ya untuk memperjuangkan ya, memperjuangkan misi. Contoh Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, ketika menghancurkan patung-patung di Jazirah Arab. Kemudian beliau tinggalkan satu patung yang sangat besar. Berjuang. Kemudian Raja Abraha datang dengan algojonya. Menanyakan siapa yang berani mencoba meruntuhkan patung-patung kami. Kemudian ada yang memberitakan bahwa si Nabi Ibrahim, si Ibrahim yang merusakkan. Dipanggillah menghadap kepada raja. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadap dan di hadapan raja. Raja bertanya, apakah anda yang merusak Tuhan-Tuhan kami di sana? Kata raja. Nabi Ibrahim mengatakan, tidak. Saya tidak merusakkan. Keras. Saya tidak merusak. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, coba tanyakan patung yang sisa satu itu. Patung yang besar itu.
1: Besar.
0: Kemudian raja panas, emosi mendidih. Karena Nabi Ibrahim bilang, coba ente tanya itu sisa satu yang besar di sana itu. Ya. Kemudian raja mengatakan, masa benda mati yang tidak bisa bernapas dan tidak bisa bergerak kita tanya ke sana? Nabi Ibrahim bilang, loh, tara bernapas, tara bergerak, bagaimana? Bagaimana Ngoni percaya? Disitulah maka Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan hukuman. diberikan hukuman ini adalah tumpukan api yang besar. Kemudian dilemparkan api yang menyala-nyala, dilemparkan Nabi Ibrahim alaihi salam ke dalam itu. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, baca kuni bardaw wa salama ala Ibrahim." Maka Nabi Ibrahim satu urat rambut pun tidak terbakar. Ah, itu dia. Nah, itu jadi ngoni parampuang, jangan mah soso ngoni
1: mau jadi nabi.
0: Mau jadi nabi. Kalaupun ini jadi nabi, jadi palsu. Baik. Oke lah ya, Bung Roni tersok kupas ya.
1: Baik.
0: Berikut pertanyaannya dari saya Munir dari Todore. Mau tanya Ubas, Todore mana ini, Gurabati kah, di mana kau dicantumkan? Toloa. Mau tanya Ubas, ada yang mengatakan Islam itu ekstrim. Mohon kupas. Ah, ngundapa salah ke apa? Bye-bye es krim kau. Bye-bye es krim kau bilang. Iya, salah bilang ke apa itu? Ah, oke okay ya Bung Roni, karena ini orang berpertanyaan. Islam itu adalah datang rahmatan lil alamin. Islam datang adalah memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Tidak ada dikatakan bahwa Islam itu ekstrim, ya. Islam itu kejam, Islam ini teduh, Islam itu ya sejuk. Islam yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan jalan yang lurus, ya, dengan jalan yang lurus, bukan ekstrim. Kalau ekstrim itu adalah orang mungkin dong pahe, oh biasa dong ambil apa kelapa itu, pandeta sana di Wayauwa sana, dia sepasang itu di batang kelapa dia pasang tulis itu sasi gereja, ya
1: betul betul
0: di pohon kelapa itu bapak pandeta di waya di sana di Wayauwa sana, Wayauwa sana pasang sasi gereja. Saya tanya, mau tulis apa ini? Apa DP maksudnya? Begini, kita tulis ini karena kita pe buah kelapa dia jatuh tentara dapat-dapat.
1: Orang ambil terus.
0: Ini gereja punya. Ya, ini gereja pe kelapa. Tentara pernah dapat DP buah maka kita tulis sumpah.
1: Sumpah. Kasih saksi
0: pada. Saksi pada orang. Ya, saksi gereja. Medan tara takut lagi itu. Ah, itu jadi ya begitulah ya. Pak penanya ini ya bertanya tadi seperti itu tentang apa namanya dari Tidore ya. Dari Tidore Islam itu tidak ekstrim.
1: Ya, Ustaz, mungkin kembali di topi-topi tanya, jangan lupakan sejarah.
0: Ya.
1: Ustaz, kalau menurut Ustaz bagaimana sebenarnya dampak yang mungkin yang terjadilah bila suatu bangsa itu melupakan topi sejarah begitu.
0: Ah. Bagaimana sebenarnya? Begini, Boroni. Bangsa ini tidak boleh kita lupakan sejarah. Kalau kita lupakan sejarah berarti kita injak-injak ini bangsa. Karena itulah melalui pendidikan anak-anak.
1: Ya.
0: Dulu PSB ya, Pendidikan Perjuangan Bangsa. Diajarkan kepada anak-anak SD, SMP, SMA.
1: Jadi itu sebenarnya jangan sampai dihilangkan begitu.
0: Jangan dihilangkan. Mudah-mudahan Pak Menteri bisa dengar.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan Pak Menteri bisa dengar, Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bisa dengar, supaya kembalikan itu sejarah pendidikan bangsa.
1: Betul.
0: PMP.
1: Ya, PMP.
0: Dikembalikan. Kewargaan negara terus PMP, apalagi sekarang ini, apalagi. Kembalikan supaya anak-anak itu bisa mengingat.
1: Bisa tahu.
0: Sultan Nuku di Tidore, Sultan Babullah di Ternate, Sultan di Jailolo, Sultan di Bacan, empat kesultanan.
1: Betul.
0: Anak-anak sekarang setara tahu setara itu
1: tahu Sultan. Sudah kalau mau tanya tuh Ustaz.
0: Setara tahu mana ngoni pe Sultan Tidore mana?
1: Ah itu dia.
0: Tahu ya? Tumpe apa tar bilang-bilang. Ibu Tutu ini tak tahu apa itu Ibu Tutu. Andong tanya kalau orang sahu sana tahu ya?
1: Tahu ya?
0: Orang lolo dasan tahu.
1: Kalau orang tobelo tahu ya.
0: Ada tahu ya kalau orang tebel. Kalau orang makian, eh tahu ya. Jangan. Iya. Begitu. Jadi kalau kita lupakan sejarah berarti kita orang mengkhianati bangsa. Ya. Ya. Artinya bukan hanya sekedar lupa. Artinya jangan kita ambil orang lain pe tanah dengan hektar-hektar baru tong kupas kasih habis. Itu juga pengkhianat. Begitu. Itu juga pengkhianat. Ya. Baru untuk memperkaya diri sendiri. Jangan. Okay. Carilah yang benar. Carilah sumber yang benar, yang baik. Karena apa? Nanti di sana ditanya, dari mana itu? Min aina nafkahu min malihi an mali an malihi aina tasabahu. Ya, wa ma nafkahu. Harta itu dari mana diperoleh dan untuk apa dimanfaatkan? Ya. Begitu ya, ini Bung Roni ada kasih kupas sedikit, jadi kita orang tanya, tong jawab sekalian. Terakhir ya. Terakhir tong jawab penumpang pertanyaan satu Bung Roni. Atau Bung Roni mau tambah lagi silakan.
1: Nah, mau tambah yang tentang ya. Sejarah itu ya. Iya, tadi sebenarnya saya mau tanya itu dampaknya, tapi sebenarnya kalau mengulas tentang sejarah begini ya, anak-anak sekarang kan banyak sekarang sudah pegang HP Ustaz tuh. Nah, apakah di dalam HP itu dong belajar tentang salah satunya itu sejarah ataukah cuma main-main game begitu? Tadi Ustaz bilang di sekolah juga harus mengajarkan ulang tentang bagaimana sejarah yang di setelah dulu dong hilangkan tuh sekarang mesti harus ada lagi begitu Ustaz ya.
0: Jadi sebenarnya kalau keturunan di Maluku Utara ini jangan jauh-jauh lah. Berikan pembelajaran tentang tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh lokal, tokoh-tokoh adat di Maluku Utara. Ketua punya Kesultanan Ternate, ya, di Ternate misalkan atau di Tidore sana mulai terbentuknya Kesultanan itu tahun berapa?
1: Ya, betul.
0: Ya, siapa hierarki ya Sultan pertama itu siapa siapa siapa sampai hari ini, begitu supaya jelas. Ya. Oleh karena itu maka ya kiprah desa pada malam hari ini Oke, ya. Ini juga tidak boleh melupakan sejarah. Ya. Ya. Ini juga tidak bisa dilupakan ini.
1: Betul. Ada yang telepon tapi katanya terjadi-jadi Ustaz.
0: Oh, coba cari.
1: Ada ini. Ini apa bunyi ini?
0: Apa bunyi Ustaz? Bunyi tapi terjadi-jadi.
1: Katanya dong telepon tapi tar masuk-masuk.
0: Tar masuk-masuk. Tuh minta maaf ya kalau tar masuk-masuk. Atau mau telepon di saya PHP juga boleh.
1: Boleh. Silakan di nomor telepon 0921312 5521. Di WhatsApp juga boleh 0821203751180. Atau satu lagi nomor di kartu Halo di 0811400112. Itu dia.
0: Masih ada waktu silakan kalau mau bertanya.
1: Ada
0: kestau
1: bilang ada masuk tapi itu kok terbunyi bunyi.
0: Terbunyi-bunyi sama yang kontot terang keluar itu.
1: Padahal ini ada. Ada itu, depan ada Ustaz.
0: Iya. Tom minta maaf kalau memang sebenarnya ngoni WA saja boleh.
1: Boleh, WA juga ya? Boleh.
0: Atau ngoni telepon ubas pe nomor itu, ubas langsung. Mau baca nomor ya.
1: Boleh Ustaz, silakan baca.
0: Ya, supaya doang tahu. Catat baik-baik ubas pe nomor ini. Ya. Ngoni catat baik-baik ya. Ini ubas pe nomor supaya jelas. Catat baik-baik ubas pe nomor. 0812. Ya. 421 95624. Ulangi ya. 0812 421 95624. Coba dari sekarang ngoni WA atau bel.
1: Boleh ya.
0: Ya.
1: Tetap tong terima.
0: Ayo, tetap tong terima. Terima. Tetap tong terima. Ulangi 0812 421 95624. Oke, baik sudah.
1: Baik sudah.
0: Sekarang mau baca lagi.
1: Betul. Besok nanti ada lagi. Baku dapat
0: besok, hari Jumat. Besok hari Jumat.
1: Jam 7. Boleh ya.
0: Mau dijaga ubas.
1: Ya betul.
0: Jaga ubas. Begitu ubas bicara langsung kap.
1: Iya.
0: Begitu. Saya kira karena ini waktu.
1: Waktu semua habis sudah. So habis
0: ya, waktu
1: lagi.
0: Semua habis. Mau ntar mobil lagi. Ya.
1: Nanti
0: jadi
1: besok boleh ada kesempatan.
0: Besok ada kesempatan kesimpulan.
1: Ya silakan.
0: Pertama bahwa menyongsong ya 30 September 2026, marilah kita ajarkan kepada anak-anak kita cerita-cerita tentang sejarah masa lampau yang terjadi. Kita punya anak-anak yang sudah sekolah SD, SMP, SMA, sehingga betul-betul mereka tahu betapa ganasnya ya pelaku-pelaku yang merongrong bangsa ini. Yang kedua, kita ini adalah hamba Allah yang tentu yang memiliki keimanan yang kuat, yang tangguh. Marilah senantiasa kita laksanakan ya kewajiban-kewajiban kita untuk melaksanakan kewajiban kita dengan penuh istiqamah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Terima kasih, syukur Loci, syukur Eb-Eb, syukur Dala-Dala, syukur Dofu-Dofu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik untuk warga Tani dan nelayan, om-om, bibi-bibi, jojaro dan ngongare, dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti Kiprah Desa Bidang Agama Islam. Sudah bersama Ustadz Basir Ishak, ya, Ketua Komisi Dakwah MUI Maluku Utara, dengan topik pembicaraan tadi mengenai jangan kita lupakan sejarah dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Anda jangan lewatkan nanti besok di hari Jumat jam 6.30 Ustadz Basir Ishak akan hadir kembali untuk Anda, masih di Kiprah Desa Bidang Agama Islam. Baik pendengar, sudah pukul 19.32 menit waktu Indonesia Timur, dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kita jelang untuk kemudian Ajan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya yang jatuh di pukul 19.37 menit waktu Indonesia Timur, sambil kami persembahkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda.

0: Baik, untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya untuk kemanan ajan Isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, sekali lagi kami ucapkan selamat menjalankan sholat Isya. Semoga kamu ibadah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Peringatan Anda kaum muslimin dan muslimah, sebentar kita jelang di pukul 8, sekitar lebih 5 menit kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam ya. Sambil kita menantikan sebentar, kami bagi dulu lintas informasi di pukul 20 dengan persembahan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda.

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Rekan kami sampaikan Lintas Informasi pukul 20 malam ini. Dua informasi kami ikuti melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah ahli dan akademisi di Istana Kepresidenan pada hari ini. Pembahasan mencakup persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, serta pemanfaatan gambut secara berkelanjutan. Dari pantauan RI.co.id, pertemuan tersebut melibatkan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi dan peneliti BRIN. Arif mengatakan para akademisi yang diundang berasal dari BRIN, IBP, UI, ITB, Universitas Tanjung Pura, serta sejumlah perguruan tinggi lainnya. Selain kalangan akademisi, sejumlah pejabat pemerintah juga tiba di istana menjelang rapat. Di antaranya Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Julianto, Kepala BMKG Teuku Faisal Fahtani, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Pembahasan mengenai gambut tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mencari langkah penanganan karhutlah secara lebih menyeluruh. Presiden sebelumnya juga telah meminta persoalan gambut dibahas secara bersama bakar dan akademisi untuk mencegah kebakaran yang berulang setiap tahunnya. Kita beralih ke satu informasi daerah. Masyarakat Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah memprotes penangkapan 5 warga oleh Polda Maluku Utara. Protes berlangsung pada Kamis hari ini dan sempat terjadi aksi saling serang antara warga dengan personil BRIMOB. Informasi dihimpun menyebutkan 5 warga tersebut diamankan tim Resmob Treskrimum Polda Maluku Utara. Mereka juga terlibat pembakaran rumah warga di Desa Sibon Popo dan pembunuhan seorang warga pada April 2026. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Sibon Popo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah. Warga Banemo memprotes langkah hukum tersebut karena kasus pembunuhan warga Banemo berinisial AB alias Ali belum terungkap. Ali berusia 65 tahun dan diduga menjadi korban pembunuhan dalam perkara yang masih ditangani kepolisian. Kabit Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Adi Perwento membenarkan adanya protes masyarakat setelah penegak hukum. Menurutnya, situasi saat ini telah kembali kondusif setelah sebelumnya terjadi ketegangan antara warga dan aparat keamanan. Demikian Lintas Informasi pukul 20 malam ini.
0: Anda baru saja mengikuti Lintas Informasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami pendengar malam ini di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih kami mencar luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, Gedung RRI lantai 1 di Ternate Malam, hari Kamis 24 September 2026. Sudah pukul 20 lebih 3 menit dan Anda kaum muslimin dan muslimat, kita nantikan sebentar ada program Mimbar Agama Islam di setiap Kamis ya. Nanti kita sambil menantikan untuk sebentar dengan topik pembicaraan kita mengenai dengan bersyukur membentuk karakter yang sabar. Sambil kita nantikan sebentar ada Ustadz Muhammad Sugianto Belal Sabanjara akan bersama kita untuk mengisi dialog di Mimbar Agama Islam. Kami persembahkan lagu-lagu bernuansa islami sambil kita menantikan Ustadz Muhammad Sugianto untuk hadir bersama kita di malam ini.

0: masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali malam ini kita ingat kuliah subuh ya. Mimbar Agama Islam hadir untuk Anda hari ini Kamis 24 September 2026. Nah, di studio Pro 1 sudah hadir bersama saya ada Ustadz Muhammad Sugianto BS Al Banjari ya, pengasuh Pondok Pesantren Darut Raudiah Tarbiyah Qur'ania Al Khairat Makassar Barat. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustaz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Ustaz, topik kita ya malam ini mengenai dengan bersyukur memberi karakter yang sabar, betul ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Pendengar dengan topik tersebut, kami bisa undang Anda silakan ya. Anda bisa berinteraksi bersama Ustaz silakan di line telepon 0921312521, di WhatsApp-nya 0821 2037 5180, atau bisa di kartu halo kita juga boleh 0811 400 11082. Ustaz, terkait dengan topik kita, mungkin Ustaz buat biar pendengar juga ini penasaran sebenarnya,
1: yeah,
0: ada hal yang mungkin kita bahas mengenai bersyukur, mungkin apa ya, membentuk karakter yang sabar dengan mengubah cara pandang kita, apa ya, kira-kira dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa sebenarnya Ustaz, yeah, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang pertama yang saya hormati Ketua BKMT Provinsi Maluku Utara, Sarifah Masni bin Syekh Abu Bakar.
0: Lagi keluar mungkin Ustaz?
1: Iya, untuk sementara saya dengar kabar beliau di Jakarta ya.
0: Oke, baik.
1: Beserta seluruh jajarannya.
0: Baik.
1: Nah, mudah-mudahan diberikan kesehatan, amin, panjang umur, sehat ya, selalu ya, dan sukses selalu. Lalu kemudian kepada presenter kita, Bang Roni ya.
0: Roni, betul.
1: Mudah-mudahan sehat selalu,
0: amin,
1: ya.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Dan tidak lupa saya menyapa kepada seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Ternate, Mimbar Agama Islam di mana saja berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la halla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, wabil khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan atas junjungan tercinta Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar RRI Pro 1 terkhususnya Mimbar Agama Islam di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini tema kita yakni dengan bersyukur membentuk karakter yang sabar. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ingat kepada kita dengan firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmat-Ku. Dan barang siapa yang kufur akan nikmat-Ku, maka kata Allah, sungguh ajabku amatlah pedih. Kalaulah kita menyimak dengan teliti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang di dalam kehidupan dia berbagai macam problema kehidupan, susah maupun senang, bahagia maupun sedih, di dalam kehidupan dia, dia hadapi di dalam kehidupannya, namun dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah secara tegas menyatakan akan aku tambahkan nikmat-Ku.
0: Nikmatnya. Oke.
1: Okay. Baik. Wala in syakartum inna 'adzabi lasyadid. Tetapi barang siapa yang tidak bersyukur akan nikmat-Ku, ketika dia diuji dengan kebahagiaan,
0: terus banyak mengeluhnya, Mas.
1: Dia tidak bersyukur. Jadi kebahagiaan itu juga bagian daripada ujian.
0: Baik.
1: Kesulitan, kesedihan itu juga bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bersyukur, maka secara tegas Allah mengatakan, sungguh ajabku amatlah pedih. Seolah-olah Allah mengatakan bahwa jangan kamu berbuat demikian. Kalau ketika kamu berbuat demikian dengan tidak bersyukur dengan apa yang telah aku tetapkan atas kalian, maka sesungguhnya ajabku amallah pedih. Ajab di sini artinya bukan hanya sekedar siksaan, tetapi kalau di dalam kehidupan kita di dunia ini, ketika kita ditimpa dengan suatu ujian, ketika kita tidak bersyukur, sehingga tidak terlahirnya sifat sabar, maka kesulitan akan kita merasa bertambah-tambah. Kesulitan kita akan bertambah-tambah. Maka di dalam kehidupan ini, kita haruslah memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit.
2: Okay.
1: Karena itu merupakan semua ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik bahagia maupun sedih, senang maupun duka. Bahkan hidup dan mati kita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan kehidupan dan kematian merupakan ujian dari kami. Kami hendak melihat kepada hamba-hamba kami sejauh mana keimanan, rasa syukur mereka kepada kami.
0: Baik. Nah, Ustaz, sebenarnya ada sangkut pautnya dengan keadaan kita sekarang ini ya, musim kemarau yang berkepanjangan ini. Apakah kita juga kita harus bersyukur begitu, Ustaz?
1: Iya. Keadaan yang kita alami sekarang ini, istilahnya kalau dalam ilmu pengetahuan itu kemarau El Nino. Panas El Nino. Betul. Yang hampir rata-rata seluruh dunia mengalaminya.
0: Bukan cuma Indonesia, Ustaz.
1: Bukan hanya Indonesia. Dan mungkin sudah ada yang
0: kita terima dulu,
1: kita terima dulu, insya Allah.
0: Ya.
3: Halo, assalamualaikum. Mimbar Agama Islam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya.
4: Mimbar Agama Islam.
3: Iya, dengan Pak siapa di mana?
4: Di Abdul di Tidore.
3: Pak Abdul di Tidore. Silakan Pak Abdul sama Ustaz Sugianto mau ditanya-tanya apa nih?
4: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abdul.
4: Salam kenal ya dari saya.
1: Iya, kenal kembali Pak Abdul.
4: Temanya tentang bersyukur. Tadi Ustaz membacakan ayat tadi, memang sudah jelasnya yang tertera di ayat itu. Yang saya tanyakan begini Ustaz, kalau seandainya dia mulai apa mengerjakan sesuatu yang diinginkan dia, kalau dia berhasil, dia mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, syukur alhamdulillah. Tapi kalau dia gagal, dia menyalahkan orang lain, dia tidak mengoreksi diri sendiri bahwa mungkin keberhasilan saya masih tertunda, atau Allah masih belum berikan nasib saya atau rezeki saya di sini. Tapi dia menyalahkan siapakah siapa, dia tidak mengoreksi diri sendiri. Terus yang selanjutnya, Ustaz, manusia ini dapat satu, mau dua, dapat dua, mau tiga, dan seterusnya. Tidak rasa puas dan tidak mau bersyukur, karena nikmat itu, Allah bilang tadi, para siapa yang bersyukur akan menambah nikmat tersebut. Tadi Ustaz diwacakan tadi. Gitu. Tapi manusia ini kan, ini satu lagi mau satu lagi mau satu,
3: tidak puas,
4: terus dan terus tidak puas misalnya begitu. Terus jadilah korupsi merajalela di mana-mana karena tidak mau bersyukur apa yang dia dapat. Mau banyak dan mau banyak dan banyak dan banyak begitu. Oke. Terus saya butuh penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa Abdul di Tidore ya?
1: Iya.
0: Tadi yang pertama tentang kalau kita berhasil, alhamdulillah, kita bersyukur. Tapi kalau gagal, biasanya kita, apakah kita menyalahkan orang lain begitu?
1: Apakah itu sebagai bentuk syukur kita syukur kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala?
0: Silakan Ustaz.
1: Di dalam agama Islam yang mulia ini ada tiga rukun agama. Yang pertama adalah rukun Islam. Al-bunaya al-islamu ala khamsi syahadatun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa aqimus shalah wa yu'tuz zakah wa shaumu ramadhana wa hadhi baiti. Yang kedua adalah rukun iman. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wal qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Dan yang ketiga rukun agama, yakni rukun ihsan. Yakni sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan kalaulah engkau tidak melihatnya, sungguh Allah melihatmu. Ini rukun agama yang ketiga, yakni rukun ihsan. Berkaitan dengan seseorang ketika dia melakukan suatu usaha, lalu kemudian dia berhasil, dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesuksesan di dalam kehidupannya. Tetapi ketiga, usaha yang dia usahakan belum berhasil, ya bukan tidak berhasil, belum berhasil. Lalu kemudian dia menyalahkan orang lain, maka pada dasarnya orang tersebut belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Kita memiliki rukun agama yang kedua, yakni rukun iman. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada rasul-rasulnya Allah, beriman kepada hari pembalasan, wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ini yang terakhir yang sesuai dengan pertanyaan tadi. Beriman kepada ketentuan yang baik maupun yang tidak baik, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaulah kita di dalam kehidupan kita ini, kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diberikan kesulitan oleh Allah, doa kita mungkin belum diijabah oleh Allah, usaha kita belum disukseskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji kita. Betul. Apakah kita masih bersyukur atau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada dasarnya ketika seseorang usahanya sukses, dia bersyukur. Tetapi ketika usahanya tidak sukses, dia tidak bersyukur. Pada dasarnya hamba tersebut, dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang hamba, dikatakan hamba ketiga, baik dan tidak baik, senang maupun tidak senang, dia terima dengan lapang dada, dengan dia bersyukur kepada Allah. Itulah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bersyukur.
3: Salah satunya tadi, tidak puas dengan yang didapat begitu. Satu maunya dua dan seterusnya.
1: Iya, karena di dalam Al-Quran memang sudah dijelaskan, andai kata gunung itu dijadikan emas, maka sifat manusia itu akan meminta satu gunung satu lagi gunung menjadi lagi. Dua.
3: Itu nanya
1: begitu tidak puas, seterus dan seterusnya. Oleh karena itu, ciri-ciri orang yang bersyukur itu salah satunya adalah menjaga apa yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dititipi jabatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya dengan jabatan itu kita berbuat kebaikan bagi bangsa dan negara. Kita memakmurkan rakyat. Kita membuat hukum-hukum yang aturan-aturannya adalah melindungi setiap hak daripada warga negara bangsa Indonesia ini. Tetapi kebanyakan kita, artinya tidak semua, tapi kebanyakan kita, ketika kita diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang jabatan ini disalahgunakan. Jabatan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita membuat hukum aturan di dalam negara ini, kadang-kadang hukum itu dia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalaulah rakyat kecil yang buat salah, cepat-cepat hukum ditegakkan. Kalaulah orang yang besar buat salah, pura-pura tidak mendengarnya. Inilah yang menyakiti hati daripada rakyat Indonesia ini. Oleh karena itu, jabatan ini adalah amanah, titipan daripada Allah. Maka kalaulah kita bersyukur kepada Allah, maka titipan ini, jabatan ini, kita harus jaga. Yang kedua, harta. Harta itu adalah titipan dari Allah. Seharusnya dengan harta itu kita gunakan untuk kemaslahatan umat. Kita bantu pondok pesantren, kita bantu pembangunan masjid, pembangunan gereja, tempat-tempat ibadah pada umumnya. Kita membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim dan sebagainya. Tetapi kebanyakan di antara kita, ketika dititipi harta oleh Allah, kita bahkan sombong. Maka ketika kita dititipi jabatan oleh Allah, harta oleh Allah, maka kita tidak boleh sombong. Yang kedua, titipan harus dijaga.
3: Itu dia.
1: Jabatan, titipan. Ketika jabatan tadi tidak dijaga, dengan kita melakukan korupsi, harta tadi tidak dijaga, sama tetangga juga sudah tidak mau kenal, sama sahabat juga pura-pura tidak kenal, karena banyaknya harta kita, maka logikanya yang menitip tersebut, dia akan marah sama kita. Kalaulah dia marah sama kita, maka dia akan negur kita.
3: Apakah dia tidak ambil lagi begitu ya?
1: Dia negur
3: dengan
1: kita.
3: Teguran itu, teguran
1: dia
3: itu,
1: suruh makhluknya yang lain, selain daripada manusia. musim kemarau El Nino.
3: Ya, itu dia satu-satunya.
1: Musim panas ya. Air. Dia suruh tegur sama kita. Angin, gempa bumi, gunung meletus.
3: Itu teguran, Ustaz ya.
1: Teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk apa? Banyak bersyukur dengan menjaga titipan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka saya tidak heran maaf-maaf banyak. Karena kalau kenapa musibah datang silih berganti satu persatu menghantam ini bangsa ini?
3: Betul.
1: Karena pejabat-pejabat kita kebanyakan mereka lebih takut atasan dibandingkan mereka takut kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Yaitu tadi korupsi terjadi di mana-mana dan sebagainya. Oleh karena itu mari kita memperbaiki kebiasaan kita tadi dengan rasa syukur kita kepada Allah. Salah satunya adalah menjaga titipan yang telah diberikan kepada kita.
3: Baik, oke. Baik, pendengar, kalau Anda ini bergabung kembali masih boleh ya. Selain Pak Abdul tadi, silakan di line telepon kami baca kembali di 0921312551 juga 0821203715180. Sudah mau ada bergabung lagi
1: saja?
3: Kita angkat. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bung Tahir ya.
2: Iya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ini tentang musibah nih. Kebanyakan kita nih safnya kurang, saf di masjid kita. Nanti kalau musibah baru, waduh, ini kita mesti apa? Kita sepenuh saf. Saf tadi sufol tadi karena musibah tuh. Tapi kita punya sholat itu, kira-kira Allah harga atau tidak? Contoh kayak kita tidak pernah kita abaikan, seringnya abaikan suara azan, tapi nanti karena kita sudah bawa musibah baru kita masuk ke PMM apa masjid untuk bersujud. Tapi kan kita sholat itu kewajiban kita selaku hamba, wajib bersujud kepada Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Tapi kadang kita ada yang kita abaikan perintahnya gitu. Nanti sudah ada musibah baru kita mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti apa tuh Allah menerima kita punya ibadah itu seperti apa tuh kalau tentang musibah kita dekat itu. Nanti Ustaz jelaskan.
3: Oke, baik. Terima kasih Bung Tahir. Bisa dikopi tadi?
1: Yeah.
3: Ya, silakan Ustaz. Terkait dengan musibah kalau memang kita dapat terus kira-kira misalnya musibah terus kita sholat seperti apa sebenarnya alam yang menegur kita dengan cara apa sebenarnya Ustaz begitu sudah kita sudah menjalankan lah sholat kita sehari 5 waktu begitu terus musibahnya datang kira-kira apa pertentangannya begitu Ustaz.
1: Jadi ibaratnya kalau orang tua-tua kita dulu itu sedia payung sebelum hujan. Sediakan payung sebelum hujan. Kenapa orang tua-tua kita terdahulu itu mereka sediakan payung sebelum hujan? Apakah mereka tahu bahwa hujan akan turun?
3: Akan turun begitu.
1: Tidak, mereka tidak tahu bahwa hujan akan turun.
3: Ya.
1: Tetapi bahasa tersebut dia muncul karena mereka paham. Suatu saat tiba-tiba tanpa diundang hujan pun akan hujan turun. Sehingga keluarlah istilah peribahasa sedia hujan sedia payung sebelum hujan. Begitu juga ketika seseorang yang beriman hidup di atas dunia ini, dia menyiapkan segala amal ibadahnya kepada Allah. Bukan berarti dia tahu kapan matinya, tetapi dia tahu benar-benar bahwa kematian datangnya tiba-tiba. Maka dia harus mempersiapkan amal-amal ibadahnya ketika dia hidup di atas dunia ini. Begitu juga ketika kita di dalam kehidupan ini, kita banting tulang, peras keringat, pergi pagi, kadang-kadang pulang malam, kadang-kadang kepala di bawah, kaki di atas, banting tulang, peras keringat. Karena mereka tahu bahwa hidup ini membutuhkan segala hal yang dibutuhkan. Maka mereka mengumpulkan biaya-biaya kehidupan di dalam kehidupan mereka. Karena apa? Kebutuhan tiba-tiba datang mendesak kepada kita. Demikian juga di dalam kehidupan kita ini. Kadang-kadang kita ketika bala diturun, baru kita cepat-cepat dekat dengan Allah.
3: Itu dia, Ustaz.
1: Kita sering nonton di berita-berita ketika ada musibah, bencana, misalnya tenggelam suatu kapal atau misalnya
3: orang tenggelam,
1: banjir, gitu,
3: banjir
1: atau, baru disitulah ingat Tuhan.
3: Itu dia.
1: Kalau musibah tidak ada, maka Tuhan seolah-olah dilupakan. Padahal di dalam kehidupan kita ini kan, kalau di dalam Islam disebutkan inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku dan matiku, ibadahku, semuanya kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah sekali kalau ketika kita nanti diuji oleh Allah, diberikan musibah dan sebagainya, baru kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya seorang hamba ketika dalam keadaan baik dia tetap ibadah kepada Allah, dalam keadaan tidak baik pun dia ibadah kepada Allah, dalam keadaan aman dia ibadah kepada Allah, dalam keadaan musibah apapun juga tanpa mempengaruhi dia tetap istiqamah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ibadah ini bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat dan lain sebagainya. Ibadah ini selain daripada ibadah-ibadah tersebut tadi yang kita sebutkan tadi di atas, tetapi menjaga alam ini merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya sebutkan rukun agama yang pertama adalah rukun Islam. Al-bunaya al-islamu ala khamsi, syahadatun la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa aqimus shalah. Dirikanlah salat tadi itu. Tetapi di luar konteks daripada itu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepada kami. Maksudnya apa? Dalam konteks ibadah salat adalah antara kita dengan Tuhan kita. Antara seorang hamba dengan sang khaliknya. Tetapi ibadah yang dimaksud wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ini adalah yang berkaitan dengan hubungan hablum minan nas, hubungan baik antara manusia, menjaga alam. Ketiga, hutan, kita diberikan titipan hutan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kaya dengan berbagai macam aneka ragam tumbuh-tumbuhan, tidak dijaga, ditebang, maka apa yang terjadi? Allah nyuruh air, Allah nyuruh tanah, longsor, banjir bandang untuk negur kita. Karena apa? Karena kita tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, hablum minannas, menjaga alam. Lautan, kita dititipi lautan dari oleh Allah Subhanahu wa taala yang di dalam dasar lautannya itu beraneka macam ragam macam ikan. Di dasar tanahnya ada minyak, ada emas, berbagai macam mineral. Tidak kita jaga, maka apa yang terjadi? Tsunami.
3: Itu. Itu dia Ustaz. Saya jadi terharu begitu. Kita terima dulu Ustaz.
1: Saya telepon.
3: Ustaz terputus. Ya, sebenarnya kita istilahnya apa? Kita menjauhkan hal seperti itu sebenarnya. Dengan selalu apa? Kita bersyukurlah istilahnya. Alam yang diberikan sama Yang Maha Kuasa, sama Allah Subhanahu wa taala, kita jaga begitu ya. Salah satu yang Ustaz mungkin bisa menjelaskan tadi terkait dengan hutan juga salah satunya. Sekarang kan lagi musim panas, banyak hutan yang kebakaran di mana-mana Ustaz.
1: Iya, betul.
3: Bagaimana menurut Ustaz sendiri?
1: Ya, karena kita tidak pandai bersyukur kepada Allah dengan menjaga hutan itu tersebut. Ini mohon maaf Pak.
3: Ya, kita terima dulu Ustaz ya. Ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, dengan Pak Abdul?
4: Iya, saya balik lagi.
3: Pak Abdul balik lagi. Silakan Pak Abdul.
4: Belum ada yang masuk jadi
3: saya. Iya, boleh, silakan. Terus-terus juga tidak apa-apa. Silakan Pak Abdul.
4: Saya tertarik apa yang Ustaz bahasakan tadi, menyangkut dengan harta tadi.
3: Iya.
4: Ada yang menjelaskan bahwa Allah SWT jelaskan bahwa dari mana harta kau dapat dan kemana saja harta kau belanja. Berarti kita ini kan sudah tahu harta yang kita dapat itu harus yang halal, yang baik-baik. Kalau saya bertanya begini Ustaz, kalau seandainya harta itu dia dapat dengan cara yang tidak halal, misalnya korupsi misalnya, lalu dia sumbangkan ke masjid, sumbangkan kepada panti asuhan, ke hal-hal yang baik-baik, apakah itu menurut agama boleh apa tidak Ustaz? Begitu.
3: Baik,
4: terima
3: baik.
4: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kira-kira bagaimana?
1: Wala talbisul haqqa bil
3: batil. Apakah mungkin, bukan, tadi pertanyaan saya sambung sedikit. Misalnya kita tidak tahu kalau uang itu hasil korupsi, bagaimana Ustaz coba?
1: Ya, kalau tidak tahu ya tidak jadi persoalan.
3: Tidak jadi persoalan ya.
1: Tahu. Tetapi kalau namanya korupsi itu kan tentu kita pasti tahu
3: ya.
1: Kan?
3: Oke, baik.
1: Karena jumlahnya tentunya tidak sedikit, ya kan? Nah, kalau misalnya uang yang kita dapati kita tidak tahu apakah dari hasil yang tidak baik, mungkin dalam fiqih itu memang dimaafkan. Yang tidak boleh itu ketika kita ketahui.
3: Ketahui, oke.
1: Nah, tetapi sesuatu yang kita dapatkan dari hasil yang tidak baik, lalu kemudian kita membuat atau kita menyumbang kepada sesuatu yang baik, maka Al-Quran menegaskan wala talbisul haqqa bil batil.
3: Okay.
1: Janganlah kamu mencampurkan antara yang benar dengan yang salah. Artinya contoh misalnya, saya mau sholat ini, karena tiba waktunya, kain saya kebetulan hanya satu dan basah atau kotor misalkan. Ketika saya melirik ke tetangga sebelah, ada jemuran kainnya tergantung dan sudah kering dan bersih. Saya punya niat mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat. Saya pakai kainnya tanpa minta izin kepada yang punyanya. Maka Allah tegaskan wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kamu mencampurkan antara yang benar antara yang salah dengan yang benar. Jadi dalam Islam tidak dibenarkan sesuatu yang kita dapatkan dari hasil yang haram lalu kemudian kita menyumbangkan kepada sesuatu yang halal.
3: Baik. Ya. Oke. Jadi baik, demikian ya yang sudah dijelaskan sama Ustaz Sugianto. Anda nanti bisa bertanya kembali. Ustaz, pola pikir manusia sekarang, mindset lah istilahnya begitu ya. Fokus pada apa yang dimiliki saat ini, bukan pada saat yang belum dicapai istilahnya begitu. Sebenarnya langkah-langkah untuk membiasakan diri kita bersyukur seperti apa sebenarnya Ustaz?
1: Banyak lihat ke bawah dalam kehidupan dunia.
3: Oke.
1: Tetapi dalam kehidupan akhirat banyaklah lihat ke atas. Maksudnya apa? Ketika kita di dalam kehidupan ini, ketika seseorang memiliki kendaraan mobil, ketika dia melihat ke atas, maka ketidakpuasan yang akan dia dapatkan. Tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya masih memiliki mobil.
3: Okay.
1: Tetangga saya hanya menggunakan motor. Yang punya motor melihat ke bawah, alhamdulillah, saya masih memiliki motor. Tetangga saya hanya memiliki sepeda. Yang punya sepeda bersyukur, alhamdulillah, saya punya sepeda. Tetangga saya dia jalan kaki. Yang berjalan kaki pun melihat ke bawah bersyukur. Alhamdulillah saya masih bisa berjalan. Sahabat saya ada yang sudah duduk di atas kursi roda. Yang duduk di atas kursi roda lihat ke bawah bersyukur. Alhamdulillah saya masih duduk di atas kursi roda. Ada teman saya sudah berbaring di atas tempat tidur. Yang berbaring di atas tempat tidur dia melihat ke bawah. Alhamdulillah saya masih berbaring di atas tempat tidur. Teman saya kemarin telah dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kehidupan maka kita banyak-banyaklah lihat ke bawah. Tetapi persoalan akhirat maka banyak-banyaklah kita melihat ke atas. Kalaulah dia yang seorang pejabat ibadahnya bagus, salatnya rajin, tahajudnya bagus, walaupun sibuknya bukan main, loh kalau saya bukan pejabat, masa saya tidak ibadah sekuat dia? Dalam urusan akhirat kita lihat ke atas. Kalaulah seorang yang kita katakan dia tidak mampu, dia bisa istiqamah bersedekah, baik sedekah subuh maupun sedekah-sedekah lainnya, lalu kemudian saya seorang pegawai, saya seorang pejabat, masa saya kalah dengan orang tersebut? Dalam urusan dunia banyak-banyaklah kita melihat ke bawah, urusan akhirat banyak-banyaklah kita melihat ke atas. Maka disitulah akan timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Baik, betul. Nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia begitu saja. Kira-kira cara yang menjadi orang yang bisa sabar dan ikhlas untuk menghadapi kondisi yang dialami sekarang ini, kita-kita lah istilahnya begitu. Bagaimana Ustaz sebenarnya?
1: Apa itu?
3: Cara menjadi orang yang sabar istilahnya begitu, dengan selalu jangan mengeluh begitu. Sikap selalu menerima apa yang ada begitu ya. Istilahnya begitu. Kira-kira nikmat yang kita mensyukuri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disyukuri untuk kita lah umat manusia. Bagaimana Ustaz?
1: Dengan banyak membaca.
3: Oke.
1: Apa maksudnya membaca? Oleh karena itu di dalam Islam, surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya di sini baca apa? Kita baca penglihatan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pendengaran yang Allah berikan kepada kita, penciuman, rasa, bahkan ruh kita yang membuat kita hidup. Ini merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat-nikmat tersebut yang saya sebutkan, tidak ada satupun yang bisa diperjualbelikan dan tidak ada nilainya. Kalaulah hari ini misalkan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian harta, kekurangan harta, bangkrutnya suatu usaha, hilangnya jabatan kita, maka kita harus berusaha untuk belajar tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hanyalah sekedar titipan. Ketika titipan itu kita merasa bahwa itu dimiliki, maka siap-siaplah kita akan sengsara di dalam kehidupan ini. Tetapi kalau titipan itu kita merasa bahwa dia hanya merupakan titipan, dan sewaktu-waktu titipan tersebut akan diambil oleh yang menitipnya, prinsip kita dalam hidup ini, maka insya Allah hidup kita akan senang, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah.
3: Baik.
1: Jadi kita banyak bersyukur dengan melihat begitu banyak nikmat, membaca nikmat yang Allah berikan kepada kita.
3: Ya.
1: Bang Roni, coba kita renungkan ya.
3: Silakan.
1: Nikmat penglihatan saja. Ini luar biasa,
3: ya.
1: Dan hanya bisa dirasakan bagi orang yang tidak memiliki penglihatan.
3: Ya, itu dia.
1: Pendengaran hanya bisa dirasakan manfaatnya ketika seseorang sudah tidak mampu mendengarnya. Demikian juga dengan penciuman dan lain sebagainya. Bahkan ketiga nikmat hidup hanya bisa dirasakan bagi orang yang telah tiada. Maka kita yang diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang kita tidak bersyukur. Maka di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kita dalam surat Ar-Rahman, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Dan nikmatku yang manakah yang kamu dustakan? Oleh karena itu saya katakan tadi bahwa hidup ini adalah ujian dari Allah. Mati pun ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hidup ini, Bang Roni, kalau tanpa ujian tidak akan membuat pribadi seseorang itu dia kuat. Tanpa persoalan tidak bisa membuat seseorang itu ulet dan tangguh dalam menghadapi kehidupan ini. Maka pantas saja di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman. Apa itu? Ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan saja mengucapkan amanah, dibiarkan saja mereka berkata kami beriman kepada Allah, fahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji terlebih dahulu. Jadi sebenarnya musibah, ujian yang Allah berikan kepada kita ini adalah membentuk karakter kita.
3: Ya.
1: Nah, tetapi perlu diingat, musibah itu ada beberapa macam. Kalau musibah itu menimpa orang yang beriman, orang yang baik, orang yang amanah, maka musibah itu namanya ujian. Maka apa yang harus kita lakukan? Banyak bersabar.
3: Ya.
1: Sehingga kita lulus dalam menghadapi musibah itu tadi. Yang kedua, musibah kalau dia menimpa kepada orang yang setengah beriman. Nah, ini orang setengah beriman ini, jangankan kita manusia, malaikat pun bingung. Sholatnya rajin,
3: nah, itu dia,
1: ya kan? Ibadahnya rajin. Tapi membicarakan kejelekan orang, hobi, ya kan?
3: Jalan
1: mengambil
3: terus
1: hak orang, hobi, iya kan? Ini orang setengah beriman. Kalau orang setengah beriman ini, kalau dapat musibah itu bukan ujian namanya, tetapi teguran. Maka apa yang harus kita lakukan? Introspeksi diri. Baca kita punya diri kembali, perbaiki kita punya diri kembali. Yang ketiga, musibah kalau menimpa kepada orang yang tidak beriman itu bukan ujian, bukan teguran, tetapi ajab. Dan ketiga, musibah itu dia datang, dia tidak pilih-pilih, Bang Roni.
3: Ya, betul.
1: Entah orang itu dia beriman, entah itu setengah beriman, entah itu orang baik, tidak baik. Maka ketika musibah datang, dia akan sapu rata. Nanti di akhirat baru dipisahkan antara yang beriman dengan yang tidak beriman. Maka tadi saya katakan bahwa orang bersyukur itu salah satu cirinya adalah orang yang pandai menjaga titipan. Kebakaran hutan di mana-mana. Karena apa? Karena kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang menelpon, kita angkat dulu ya.
3: Terima dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Pak Tahir,
3: Bung Tahir, silakan Bung Tahir.
2: Ya, Ustaz. Nabi Muhammad pernah mengatakan
1: satu
2: sahabat bahwa dia itu orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar di dunia dia. Lalu satu sahabat bertanya, orang yang paling pintar itu seperti apa ya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan, orang yang paling terpintar di dunia, orang yang paling cerdas itu dia yang selalu, orang yang selalu mengingat tentang kematian. Nah, lalu orang yang mengingat tentang kematian itu seperti apa ya? Mohon dijelaskan.
3: Waalaikumsalam. Silakan Ustaz.
1: Ya.
3: Orang yang mengingat ini kematian yang tadi dikatakan misalnya apa ya, orang yang paling apa ya, pintar sih
1: Pak.
3: Terus kalau orang yang setelah pintar mengingat kematian itu orang seperti apa sebenarnya?
1: Jadi orang yang pintar itulah adalah orang yang banyak mengingat kematian. Artinya secara eksplisit Nabi ingin menyatakan bahwa orang yang pintar itu adalah orang yang selalu mengingat akan kematian, bahwa dia hidup di atas dunia ini tidak selama-lamanya. Oleh karena itu orang yang pintar ketika ditipti jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia yakin bahwa jabatan ini suatu saat nanti akan diminta pertanggungjawabkan. Orang yang pintar adalah orang yang mengingat mati. Apa itu? Ketika seseorang dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tahu dan yakin bahwa suatu saat nanti harta ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita ini semua

0: para pemimpin-pemimpin bangsa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjaga titipan. Demikian kita pula rakyat banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi rakyat yang baik.
1: Baik, Ustadz, mungkin kita masih punya ada waktu 15 menit lagi. Yeah. Kira-kira ada tipsnya Ustadz untuk pendengar dengan rasa syukur yang nikmatnya Allah berikan kepada kita ya, memperbaiki mungkin apa, memperbaiki ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, bersedekah, lainnya seperti apa sebenarnya Ustadz?
0: Iya, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan hanya sekedar kita beribadah, kita melaksanakan ruku dan sujud kepada Allah. Bersyukur kepada Allah bukan hanya sekedar kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya. Bersyukur kepada Allah bukan sekedar kita senantiasa membaca kalamullah Al-Quranul Karim. Bersyukur kepada Allah bukan beratus-ratus kali kita pergi ke Baitullah. Tetapi bersyukur kepada Allah dengan pertama kita tetap melaksanakan hablum minallah, ibadah-ibadah tadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua tidak kalah pentingnya yakni hablum minan nas, menjaga hubungan baik antara sesama manusia. Apa gunanya kita ibadah kepada Allah, salat kita rajin, puasa kita rajin, semua amal ibadah ketaatan kita lakukan kepada Allah, tetapi ketika tetangga kita dalam keadaan lapar, kita diberikan kelebihan makanan yang begitu banyak, tidak tersirat di dalam hati kita untuk membantunya, apa guna ibadah kita kepada Allah?
1: Itu dia,
0: padahal salat, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang yang lapar kita tidak bantu. Demikian pula rasa syukur kita kepada Allah itu bukan sekedar kita membangun masjid, membangun tempat-tempat ibadah, gereja, vihara dan sebagainya yang begitu mega, tetapi kita tidak memperhatikan kemaslahatan umat, kita tidak memperhatikan perekonomian rakyat, kita tidak memberikan pekerjaan yang layak kepada rakyat kita. Maka rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu selain kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga kita memberikan manfaat bagi rakyat pada umumnya ini. Itu ibadah kita kepada Allah.
1: Okay.
0: Kita coba kita lihat sekarang ya. Kalau kita lihat sekarang ini, kita rajin ibadah, tetapi banyak anak-anak yang putus sekolah, banyak anak-anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Ini sangat miris, gitu nah. Andai kata kalau bangsa ini dikelola dengan baik ya. Artinya saya kasih kecilkanlah sedikit untuk Halmahera Maluku Utara ini. Andai kata dikelola dengan baik, subhanallah, ini masyarakat Maluku Utara ini hidupnya makmur. Pendidikan akan digratiskan, air digratiskan, listrik pun akan digratiskan dengan berbagai macam sumber daya alam yang ada di provinsi Maluku Utara ini. Tetapi kalau sumber daya alam di Maluku Utara ini yang telah dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita salah gunakan, maka nanti Allah akan ingatkan kita dengan air tsunami. Allah akan ingatkan kepada kita dengan angin puting beliung. Allah akan ingatkan kepada kita dengan tanah gempa bumi. Ya. Allah akan ingatkan kepada kita dengan gunung meletus. Artinya saya mau bilang apa? Yang ingin saya titip pesankan itu bahwa air itu makhluk. Ya. Angin makhluk, tanah makhluk, gunung makhluk, dan tidak mungkin makhluk itu dia bergerak tanpa izin yang menciptakannya. Innama amruhu ija arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka saya sering katakan, baik-baiklah kita kepada yang bikin air, supaya ketika air datang kepada kita, datangnya sesuai dengan kebutuhan. Baik-baiklah kita kepada yang bikin angin, supaya angin ketika dia datang kepada kita, datangnya sesuai dengan keperluan. Baik-baiklah kita kepada yang bikin gunung, supaya ketika gunung dia meletus, meletusnya pelan-pelan. Baik-baiklah kita kepada yang bikin tanah, agar ketika dia bergoyang, bergoyangnya perlahan-lahan. Bagaimana baik-baik kita kepada yang buat demikian? Kita menjaga titipan yang telah diberikan Allah kepada kita dengan banyak bersyukur kepada Allah, sehingga dengan bersyukur kepada Allah, menjaga titipan tadi, tidak boleh sombong.

0: tidak boleh disalahgunakan, digunakan untuk kemakmuran, sebaik-baiknya untuk rakyat, maka disitulah rahmat Allah akan datang kepada kita.
1: Baik. Ustaz, kadang-kadang kan kita apa ya, kita cuma mendoakan apa, diri kita sendirilah. Padahal iya, masih iya, banyak orang di luar sana yang mungkin bisa kita doakan juga, salah satunya begitu. Bagaimana Ustaznya?
0: Iya, iya.
1: Orang juga yang di luar perlu sekali kita doakan begitu, iya, Ustaz.
0: Sehingga di dalam Islam itu, selain kita mendoakan diri kita, kita juga mendoakan sesama, sesama kita. Artinya apa? Di sini ada mengandung suatu pesan, bahwa ketika seseorang itu dia berbuat kebaikan, maka kebaikan itu dia akan kembali kepada dirinya.
1: Okay.
0: Ketika seseorang dia melakukan suatu keburukan, maka keburukan itu dia akan kembali kepada dirinya. Maka setiap seorang muslim kalau berdoa, Rabbi ghafirli walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku, dosa saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minin dan mu'minat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Dan doa itu selain dia sampai kepada saudara-saudara kita, tetapi dia juga akan kembali kepada diri kita.
1: Baik.
0: Maka tadi saya katakan tadi, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebatas kita ibadah kepada Tuhan kita.
1: Betul.
0: Tetapi kita harus menjaga titipan yang Allah berikan ini untuk kemaslahatan umat. Kita berbuat kebaikan, kita tidak, seorang pejabat tidak korupsi sehingga dia membuat aturan-aturan harta tadi, uang tadi kemaslahatan umat. Pada hakikatnya pejabat tersebut dia berbuat kebaikan atas dirinya. Begitu pula orang yang kaya. Okay. Ketika dia diberikan harta kekayaan, dengan harta tadi dia membangun fasilitas-fasilitas umum demi kemaslahatan umat, bangsa dan negara ini, pada hakikatnya dia berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri. Inilah syukur yang sebenarnya, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau saya katakan bahwa ya Allah, saya ini seorang hamba yang bersyukur, tetapi praktek dalam kehidupan saya di luar daripada konteks ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik salat, puasa, zakat dan sebagainya, maka saya belum dikategorikan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Bang Roni, maaf banyak.
1: Iya, silakan.
0: Kita lihat dalam salat saja misalnya, dalam ibadah salat. Ketika kita melaksanakan salat, ketika kita putus takbir, yang kalimat yang kita keluarkan adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Harta kecil, jabatan kecil, semua kecil. Yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam salat seseorang dilarang makan dan minum. Ketika dia makan dan minum, maka sama halnya dia membatalkan salatnya. Artinya apa? Salat dia mengajarkan kita di luar daripada salat tersebut, di dalam kehidupan ini kita menahan diri kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, bahkan hak yang bukan hak kita, salat mengajarkan kita untuk tidak mengambilnya. Ketiga, ruku. Seseorang melaksanakan salat, dia ruku. Apa makna daripada ruku? Dia melihat rakyatnya, dia melihat masyarakat yang dibawanya, yang merupakan tanggung jawabnya. Karena apa? Suatu saat apa yang dia pimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhannya. Demikian pula ketika dia mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri, dia melihat kepada orang yang berada, tetapi dia juga tidak lupa melihat kepada orang yang tidak berpunya.
1: Betul.
0: Inilah rasa syukur kita yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Satu penelpon lagi, Ustaz.
0: Ya, saya
1: penelpon terakhir nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bung Tahir, baik, silakan Bung Tahir.
0: Saya.
2: Tapi itu sering sholat tarawih itu ada yang sambil aqwa di pinggir tuh. Selesai salam ada yang minum aqwa, bagaimana tuh sholatnya?
1: Oke. Bagaimana Ustaz?
0: Apa itu ya?
1: Sholat apa, minum aqua atau bagaimana
0: aqua
1: tadi?
0: Ya,
1: sambil minum aqua atau bagaimana Ustaz?
0: Kalau selesai salat tarawih, kalau misalnya sudah selesai, kalau minum ya tidak,
1: tidak
0: jadi soal.
1: Salah ya?
0: Ya. Yang membatalkan itu adalah ketika makan dan minum pada saat salat itu dia berlangsung.
1: Okay.
0: Nah, tetapi kalau misalnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, karena rakaat, jumlah rakaat salat tarawih ini kan ada yang buat 11, ada yang buat juga 20 dan sebagainya. Tentunya lama, menguras tenaga.
1: Betul.
0: Mungkin minum air ketika selesai sholat, atau misalnya belum selesai jumlah rakaatnya tetapi dua kali salam, kan salam, dia minum air, itu tidak jadi sholat.
1: Tidak masalah,
0: yang tidak boleh itu ketika pada saat dia setelah putus takbir sedang berlangsungnya sholat, dia ambil air minum,
1: minum
0: itu
1: ya,
0: tidak boleh,
1: bisa, ya.
0: Itu membatalkan.
1: Baik, gitu. Baik, Bu Tayat, mudah-mudahan bisa terima ya atau penjelasannya. Ustaz, karena waktu kita mungkin kurang 2 menit lagi, mungkin sebagai closing kita ya dengan topik kita yang kita bahas malam ini, untuk pendengar lah istilahnya begitu. Silakan Ustaz.
0: Dengan bersyukur membentuk karakter yang sabar. Kita begitu banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang andai kata Al-Qur'an mempertanyakan kepada kita, lautan dijadikan tinta, ranting-ranting pohon dijadikan sebagai pena, dan daun-dedaunan dijadikan sebagai lembaran-lembaran kertas untuk menulis nikmat Allah, maka sungguh tidak cukup menulis begitu banyak nikmat Allah kepada kita. Oleh karena itu, sebagai seorang hamba yang baik, yang pandai berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, maka dia harus banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan selain dia melaksanakan ketaatan kepada Tuhannya, tetapi dia juga menjaga titipan yang Allah berikan kepadanya, baik jabatan, baik harta, baik istri, baik suami, baik anak, baik ilmu, segala dalam kehidupan, aspek kehidupan kita, bahkan hidup kita juga, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semua yang apa yang telah diberikan kepada kita, suatu saat nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jabatan akan diminta pertanggungjawaban, harta akan diminta pertanggungjawaban, ilmu pun akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Tuhannya, bukan hanya ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan segala apa yang diperintahkan, menjauhi segala apa yang dilarangnya, tetapi kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan diri kita untuk kemanfaatan, kemaslahatan umat manusia, khususnya bangsa dan rakyat Indonesia, dan wabil khususnya masyarakat yang ada di Maluku Utara, Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Baik. Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya. Ya, sangat bermanfaat kali untuk kita semua sepertinya malam ini ya. Baik, dan pendengar, dengan topik titik kita tadi itu, dengan bersyukur memberi karakter yang sabar, Ustaz Muhammad Sugianto B.S. Al-Banjari, pengasuh Pondok Pesantren Darut Raudiah Tarbiyah Al-Qur'ania Al-Akhirat Makassar Barat, sudah bersama kita malam ini mengisi mimbar agama Islam. Ustaz, terima kasih sekali lagi ya.
0: Sama-sama Bang Roni.
1: Mudah-mudahan topik kita tadi sudah bisa ada manfaat untuk kita semua yang diberikan. Nanti kita berjumpa kembali di mimbar agama Islam selanjutnya. Kami pamit. Ustaz, terima kasih sekali lagi ya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
2: Iya, Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung. Keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hirarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hirarto dan berikut penjelasan selengkapnya.
3: Berikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
2: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan aku dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
4: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
4: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Tri ya tadi inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi. Hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja juga sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Virgo belum ada sama sekali.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria
11: Undang-undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan, undang-undang tentang reforma agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
12: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur kan, ini kan kasus nih, kasusnya.
11: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
13: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja. Sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
11: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
14: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
15: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Tanpa mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
14: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
16: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
14: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
17: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
18: Ayatullahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajnaha

0: azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun.
1: Sementara itu, untuk yang beragama Nasrani tadi siang melaksanakan ibadah kebaktian

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Di Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers yang jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A Divisi 1 atau Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hartman mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Hartman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. So they only... Really, considerations about those two. We've only had one training session, so we always consider that when making our selection. But everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
5: Dan pendengar, pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Piliti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia. Ternyata baru saja kita ikuti warta sentral Pro 3 RRI. Sudah pukul 21 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Kita lanjut lagi kebersamaan kita malam ini di Ternate Malam. Sekali lagi hari ini Kamis 24 September 2026. Anda yang selagi bersama kami, yang lagi stay tune di 101,8. Anda juga bisa mendengarkan melalui MW891 kHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Begitu juga lewat streaming di www.rri.co.id. Anda di Maba Halmahera Timur ya. Selamat malam juga. Selamat untuk Anda yang masih setia bersama kami melalui stasiun relay kami di sana di 93,6 FM. Saya ucapkan selamat malam, selamat menikmati waktu santai Anda bersama keluarga di rumah. Begitu juga di Morotai dan sekitarnya melalui stasiun relay kami di 93,6 FM. Selamat malam saya ucapkan untuk Anda semuanya ya yang selagi bersama kami malam ini di Ternate Malam. Persembahan lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Bersama kami berdengar malam ini di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ini lagu dari Anima, Bintang. Sudah di menit ke-40 dari pukul 21 malam, masih di Ternate Malam ya. Menikmati suasana malam ini, Anda yang selagi santai di rumah dengan persembahan lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda. Pendengar Kementerian Ketenaga Kerjaan Kemnaker ini mengungkapkan jumlah tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK di Indonesia sepertinya menembus 40 ribu orang pada tahun ini ya, 2026. Mediator hubungan dan industrial ahli madya Kemnaker, C. Heru Widianto, ia merinci terkait dengan tren jumlah pekerja yang terkena PHK pasca pandemi COVID-19. Ia menyebutkan angka yang terus berfluktuasi sejak 2021 hingga memasuki kuartal ketiga tahun ini 2026. Dan sepertinya juga pendengar bahwa secara detail berdasarkan situs satu data Kemnaker, pada periode Januari hingga Juli 2026 tercatat ada sebanyak 43.805 tenaga kerja ter-PHK yang terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Pekerja atau JKP. Bila dilihat dari provinsi yang pekerjaannya paling banyak ter-PHK, yaitu Jawa Barat ada di nomor 1 dengan presentasenya itu 20,16% dari total nasional. Nah, merespon tingginya angka tersebut, Heru pun menyoroti tonjakan pengajuan klaim JKP. Ia berharap dana jaminan sosial tetap sanggup menanggung beban pembayaran pada korban PHK tersebut. Jadi pendengar, dengan mengungkapkan kecenderungan pekerja yang terkena PHK akan mencairkan dana JKP sekaligus jaminan hari tua. Ya, turut mengkhawatirkan pola perilaku konsumtif masyarakat Indonesia yang kerap menghabiskan dana tersebut secara impulsif tanpa perencanaannya matang. Nah, dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Bob Azam, turut mengungkapkan data pembanding terkait jumlah PHK. Data tersebut diolehkan oleh pihak Apindo berdasarkan catatan BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker ya. Menurut paparan bahwa jumlah tenaga kerja yang berstatus nonaktif akibat PHK selama periode Januari hingga Agustus di tahun ini justru tercatat lebih tinggi, yakni mencapai 98.080 orang. Dari jumlah tersebut, klaim JKP akibat PHK tercatat telah menyentuh sekitar 54.116 klaim. Itu dia ya. Jadi sepertinya pendengar, kita lihat bahwa Kemnaker saya menyebutkan pekerja kena PHK ini menembus sekitar 40 ribu orang pada tahun 2026.

milik Michael Bublé ya, dengan Home untuk Anda pendengar di malam ini di Ternate Malam bersama Programa 1. Pernah selama ini makanan ini kerap disalahkan ketika apa tekanan darah kita naik. Padahal kalau kita lihat pola makan atau jenis makanan tertentu, ini bukanlah satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi tekanan darah. Nah, sejumlah kebiasaan sehari-hari sebenarnya mungkin tanpa sepele juga bisa menaikkan ya namanya tekanan darah begitu ya. Nah, selain itu juga pendengar, bahwa stres kronik ya, kita lihat coba ada beberapa hal yang

dikaitkan dengan hipertensi yang sulit dikendalikan loh ya. Jadi kurang tidur itu salah satunya. Sering juga merasa apa? Stres. Nah, stres kronik akibat pekerjaan, terus juga hubungan atau masalah keuangan juga dapat memicu yang namanya pelepasan hormon kortisol dan adrenalin. Jadi pendengar, kedua hormon tersebut dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit dan jantung meningkat sehingga tekanan darah juga ikut naik pastilah. Mengelola stres dengan olahraga rutin, tidur cukup, menghindari yang namanya rokok, membatasi alkohol, serta meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang disukai juga dapat membantu loh ya, membantu tubuh kita untuk rileks dan mencegah kenaikan dari tekanan darah. Nah, begitu juga jika abaikan kondisi tubuh dehidrasi, ditambahkan dari dehidrasi ringan sekalipun pendengar, ini dapat membuat jantung bekerja lebih keras loh ya, apa untuk memompa darah dan berpotensi meningkatkan tekanan darah yang untuk semata sementara waktu saja. Jadi kurang minum air putih salah satunya juga ini ya. Penting menjaga tubuh tetap terdehidrasi, membantu mempertahankan aliran darah yang sehat. Sebagian besar ahli menyarankan pria untuk minum setidaknya 3,7 liter atau per hari, dalam wanita setidaknya 2,7 liter perharinya. Itu dia ya. Jadi kurang minum air juga salah satunya itu, biar membuat darah kita juga naik. Nah, begitu juga beberapa obat bebas dan suplemen dapat meningkatkan tekanan darah. Jadi pendengar, obat suplemen ini seperti yang mungkin Anda sering konsumsi tiap hari. Nah, suplemennya mengandung ginseng, ginkgo ataupun akar manis juga perlu diperhatikan. Kenapa? Karena dapat meningkatkan yang namanya tekanan darah Anda ya. Jadi mengkonsumsi suplemen ataupun obat herbal juga harus perlu hati-hati ya. Nah, konsumsi kafein berlebih juga dapat memicu kenaikan tekanan darah pada sebagian orang. Sementara itu pendengar, konsumsi alkohol secara berlebihan atau dalam jumlah banyak dalam waktu yang mungkin singkat dapat juga meningkatkan tekanan darah, baik secara akut maupun jangka panjang. Nah, setiap isapan rokok ini dapat menyebabkan juga tekanan darah ya, dapat meningkatkan sementara nikotin. Ini dapat merangsang sistem saraf simpatik dan membuat pembuluh darah juga kita menjadi menyempit loh. Jika kebiasaan merokok dihentikan, nah disinilah pendengar, tekanan pada sistem kardiovaskuler dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang. Ini membuat pembuluh darah menjadi apa? Kaku dan meningkatkan resiko hipertensi juga. Nah, kurangnya aktivitas fisik dan berkontribusi terhadap kenaikan berat badan bahkan mengganggu yang namanya kesehatan pembuluh darah. Jadi sebaiknya aktivitas aerobik secara rutin dapat membantu juga sebenarnya ya, yaitu menurunkan tekanan darah. Penelitian menunjukkan olahraga kardio teratur dapat menurunkan tekanan sistolik dan diastolik rata-rata sekitar 5 sampai 7 mmHg ya. Jadi jika menjaga tekanan darah tidak hanya soal membatasi makanan tertentu loh. Pendengar, kebiasaan lain seperti kurang tidur, stres, hingga konsumsi kafein dan obat-obatan tertentu juga dapat memicu yang namanya kenaikan tekanan darah Anda. Itu dia, sekedar mengingatkan saja ya. Jadi selain makanan, kebiasaan sehari-hari juga memicu tekanan darah juga Anda akan naik.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Iya, jadi pendengar, cara utama menghindari investasi bodong adalah dengan memastikan apa legalitasnya ya. Jadi perusahaan di lembaga resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta tidak tergiur dengan janji apa keuntungan tinggi tanpa risiko begitu ya. Langkah menghindarinya seperti yaitu Anda bisa cek legalitas resminya, selalu periksa izin usaha perusahaan melalui situs resmi OJK atau BPT untuk memastikan lembaga tersebut terdaftar dan diawasi secara hukum. Terus waspada return atau tidak wajar ya, jangan percaya iming-iming keuntungan yang besar yang melipat gandakan uang Anda dalam waktu singkat yang tidak masuk akal, atau klaim investasi bebas risiko. Nah, pahami juga alur bisnisnya ya, pertanyakan bagaimana dana dikelola dan dari mana keuntungan diperoleh. Hindari entitas yang hanya mengandalkan perekrutan anggota baru atau skema ponzi atau piramida begitu ya. Jangan juga Anda terburu-buru mengambil keputusan walaupun dipaksa dengan bonus tersebut atas kesempatan eksklusif ya. Nah, pilih instrumen dengan perantara keuangan yang memiliki rekam jejak yang jelas dan berizin resmi di Indonesia. Itu dia ya. Jadi perlu Anda waspada juga terkait dengan investasi-investasi yang bodong ini ya. Yang harus Anda cek yang paling utama adalah cek legalitas resminya.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ini lagu milik Bruri Marantiga dengan Biarlah Bulan Bicara. Masih dengan persembahan lagu-lagu hiburan di malam ini pendengar di Ternate Malam. Pendengar, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bapak Nas Andri Amran Sulaiman, ia menyebutkan 8 komoditas pangan yang telah mencapai swasembada. Menurutnya sejumlah komoditas bahkan sudah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga mencatatkan ekspor ya. Ada 8 komoditas yang sudah swasembada pangan, yaitu beras, jagung untuk pakan peternak, bawang merah, ayam, terus juga telur pakan, dan ada eksporkan beras, ekspor telur, ayam ekspor juga. Nah, salah satunya Amran mengatakan indikator swasembada tersebut tidak hanya dilihat dari penghentian impor saja, tapi juga kemampuan produksi dalam negeri dalam mencukupi kebutuhan masyarakat. Jadi ketika produksi domestik sudah cukup, nah disinilah pemerintah dapat menghentikan yang namanya impor ya. Jadi yang mencontohkan kondisi beras yang kini disebut tidak lagi menjadi penyumbang inflasi. Hal serupa terlihat dari komoditas telur dan ayam yang mengalami penurunan harga ketika pasokannya meningkat. Amran juga mengatakan pemerintah juga tetap mewaspadai harga komoditas pangan tersebut agar ketersediaan dapat dirasakan masyarakat. Senada, Sekretaris Utama Bappanas Ito Hedrianto juga mengatakan bahwa pemerintah menetapkan ada 11 komoditas pangan pokok sebagai sasaran swasembada. Dari jumlah tersebut, 8 komoditas tersebut sudah mencapai swasembada, bahkan sebagian telah diekspor. Jadi 3 komoditas tersebut masih membutuhkan waktu karena produksi dalam negeri masih bergantung pada pasokan dari luar negeri ya. Yaitu 11 komoditas pangan dari 11 yang 8 sudah swasembada, bahkan sudah ada ekspor. Jadi disinilah dilihat bahwa untuk swasembada pangan dalam jangka panjang, pemerintah tidak hanya mengandalkan penghentian impor. Ia juga mengatakan peningkatan produksi ini dilakukan antara lain melalui kenaikan indeks pertanaman, yakni peningkatan frekuensi panen di lahan yang sama. Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan yaitu pencetakan sawah baru untuk menjaga keberlanjutan produksi dalam 5 hingga 10 tahun mendatang. Nah, pendengar, program tersebut antara lainnya dikerjakan di Papua dan Kalimantan. Ia juga mengatakan indikator swasembada juga diberkaitan dengan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Nah, disinilah pemerintah saat ini berupaya memastikan bahwa kebutuhan pangan khususnya beras tetap tersedia.

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan

Layar kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu hiburan di malam hari ini ya. Dan Jarum Jam di studio sudah menunjukkan pukul 22 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti drama radio.

0: Di edisi hari Kamis 24 September 2026, drama radio persembahan dari RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa. Selamat mendengarkan.
1: Jang, ditawar atuh Jang, tas abah teh Jang. Harganya cuma 20.000 aja buat beli beas letter mah Jang.
2: Duh, Bah, enggak dulu deh. Zaman sekarang mah orang pakai tas plastik. Maaf ya, Bah.
3: Radio Republik Indonesia Bogor mempersembahkan drama radio Asta Cita, Gelombang dari Desa.
4: Aduh, Lih, Galih. Kamu teh beneran betah di desa? Ijazah sarjana di Jakarta teh sayang atuh kalau cuma dipakai ngobrol di teras begini mah.
5: Justru Pak RT, Galih teh sarjana di Jakarta buat bangun desa. Di sini banyak emas, Pak RT, tapi belum digali.
4: Emas? Emas naon? Di sini mah cuma ada awi, bambu-bambu. Lihat tuh si Abah Aci, bikin tas dari bambu, tapi harganya mah seadanya.
6: Kang Galih.
5: Iya, Din.
6: Eh, punten, Bah, Pak RT. Iya, Kang Galih, tinggal gerak. Foto tas awi Abah Aci sudah ku edit. Keren pisan, kayak tas butik di Bandung.
5: Eh, iya lagi, keren.
1: Aduh, kaset, gelis. Apa iya ada yang mau beli tas anyaman Abah lewat HP? Manya harga anak muni mahal gitu.
5: Namanya branding, Bah. Di kota, orang tuh cari barang yang ada ceritanya. Tas Abah mah eco-friendly. Ini yang dicari orang luar negeri, mah.
6: Iya, Bah. Video Abah pas lagi ngesek bambu di TikTok teh rame pisan. Banyak yang nanya, ini buatan desa mana?
1: Abah mah takut, kasep, gelis. Kalau pesanannya banyak, loba gitu, tangan Abah udah cerang ke, gak kuat, bisi mual kaburu.
5: Makanya, Bah, kita ajak Baruda Karang Taruna. Abah yang bimbing kualitasnya, mereka yang produksi. Kita bangun ekonomi kreatif di desa kita.

0: Hadirin sadayana, galih teh bade nerangkeun gimana caranya bambu desa kita teh bisa naik kelas pakai internet. Lih, sok atuh jelasin gimana sih maksud kamu teh?
1: Hatur nuhun Pak RT. Bapak-bapak, ibu-ibu, selama ini kita kan jual tas anyaman ke tengkulak cuma dihargain 15.000. Padahal di Jakarta tas kayak begini teh bisa dijual 100.000.
2: Ah, bohong kamu teh Lih. Mana ada yang mau beli tas bambu harga segitu? Jangan kasih mimpi kosong lah.
3: Terus kalau jualan lewat internet, siapa yang nganter barangnya? Jauh atuh ke kantor pos mah?
1: Bapak, ibu, sabar dulu. Justru itu, kalau kita jualan barang-barang lewat satu pintu di desa, kurirnya yang bakal datang ke sini pakai motor. Jadi, kita nggak usah capek ke kota. Dan kalau soal harga, kita bisa bikin merek sendiri, Awi Kreatif. Nah, nanti kita kasih foto yang bagus. Orang-orang kota pasti suka.
0: Ngomong mah gampang, Lih. Terus siapa yang mau ngurusin HP-nya? Warga di sini mah pegang HP juga buat nelpon sama main ular. Tah, di handphone iya tah, Nokia.
4: Nah, itu tugas baruda Karang Taruna, Pak RT. Kita yang muda-muda bagian admin sama pemasaran aja. Bapak-bapak sama ibu-ibu fokus bikin anyaman yang paling rapi pisan. Kita bagi-bagi tugas, biar ekonomi desa kita muter di sini, bukan di kota orang.
1: Kita nggak lagi minta bapak ibu lembur tanpa hasil kok. Kita kerja di desa sendiri, buat kemajuan desa sendiri. Gimana? Setuju kan?
5: Ayo mas, setuju lah.
0: Enggak sudah, derkena.
1: Setuju. Alhamdulillah. Ya udah, karena bapak ibu setuju, kita coba sebulan dulu ya.
6: Ya Allah, Kasep, tas abah dibungkusnya menisai gitu. Pakai kartu ucapan deh, siga kado ulang tahun.
1: Ini mau dikirim ke Bali sama ke Jakarta, bah. Pelanggannya bilang anyaman abah mah rapi pisan.
0: Kali, hebat kamu teh Lih. Tapi sebelumnya hampura ya Lih, dulu teh bapak anggap kamu pengangguran. Ternyata kamu teh bener-bener cahaya buat ekonomi warga. Salut bapak sama kamu. Mantap pisan lah Lih, sae.
6: Alhamdulillah, hasilnya teh bisa buat bantu biaya sekolah cucu abah. Hatur nuhun ya Kasep, Pak RT.
1: Sama-sama bah, Pak RT. Selama kita kreatif dan melek teknologi, lembur kita moal ketinggalan zaman.
7: Drama Radio Asta Cita, Gelombang dari Desa. Produksi RRI Bogor. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Sutradara Redi Sukardi. Penulis naskah dan penyelia musik Alif Dayita. Teknik montase Dwi Hikmawan. Lutfi Adam sebagai Gali. Abdul Rojak sebagai Abah Aci. Ade Sri sebagai Dina. Redi Sukardi sebagai Pak RT. Fahrizal sebagai pembeli. Alif dan Wawan sebagai warga. Marisa sebagai narator.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa, bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
8: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 22 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Setelah tadi kita sudah ikuti drama radio persembahan RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa. Anda bisa ikuti drama radio selanjutnya nanti besok malam ya. Baik, dan pendengar, kita melangkah terus ke perjalanan kita malam ini di Ternate Malam. Dan selanjutnya nanti sebentar di penghujung program akan hadir Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

masih dengan persembahan lagu-lagu untuk Anda berdengar di malam hari ini di Ternate Malam. Menjelang di pukul 23 atau jam 11 malam sebentar akan hadir kembali untuk Anda, yaitu ada Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sebentar nanti ya, untuk Anda yang masih bersama kami malam ini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, Negeri di Awan dari Katon Bagaskara. Satu lagi-lagi untuk Anda ya, dari Richard Marx dengan Until I Find You Love Again.

Manusia hidup hanya dalam tiga waktu. Masa lalu, kini, dan nanti. Belajar dari masa lalu, lakukan yang terbaik untuk saat ini, dan bersiap untuk masa depan. Karena waktu akan terus berjalan, bahkan tanpa permisi. Ia teramat berharga. Untuk itu, gunakan waktu sehat sebelum sakit. Gunakan waktu luang sebelum sempit. Gunakan waktu hidup sebelum mati. Karena waktu

0: Masih di bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 23 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Nah, kita malam ini di program terakhir, yaitu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, hadir kembali untuk Anda ya di hari Kamis hari ini ya, 24 September 2026. Masih setia menemani Anda pendengar ya di program terakhir malam ini untuk Ternate Malam. Saya Roni, ada Bung Dani dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Ini tanpa terasa nih kita sudah di lembaran ke-24 untuk bulan September ya di tahun ini 2026. Terima kasih sekali lagi Anda yang masih setia, masih memilih program satu hingga saat ini sebagai pilihan dengar Anda, sebagai pengantar tidur dengan lagu-lagu yang angin akan kami persembahkan untuk Anda ya. Sekali lagi Anda yang lagi mendengarkan kami melalui FM di 101,8, saya ucapkan selamat malam, selamat menikmati suasana istirahat saja Anda untuk malam ini ya. Terus yang lagi mendengarkan melalui MW, Anda juga sekarang bisa mendengarkan melalui MW ya di 93,1 FM. Selamat malam juga untuk Anda semuanya yang selagi bisa menjangkau kami. Kalau belum ya bisa Anda cari dulu nah ya, karena kemarin-kemarin kan sempat menghilang di siaran MW-nya. Sekarang Anda bisa mendapatkan kembali, bisa menjangkau melalui MW di 93,6 FM ya. Dan 891 maksudnya, kalau MW itu 891 betul ya, ya. Terus yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RR Digital juga, saya ucapkan selamat malam semuanya, selamat menikmati suasana istirahat Anda di malam ini. Terus juga melalui streaming di www.rri.co.id juga saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat saja untuk Anda di malam ini ya, di malam yang dingin banget di luar karena anginnya masih kencang di luar sepertinya. Anda di Maba dan sekitarnya, di stasiun relay kami di sana di Halmahera Timur juga saya ucapkan selamat malam juga untuk Anda semuanya di sana ya. Selamat menikmati suasana Anda juga di malam ini. Dan di Murutai dan sekitarnya juga saya ucapkan selamat malam, selamat menikmati suasana istirahat juga Anda di sana ya. Baik, untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, seperti biasa nanti kita tuntaskan untuk perjumpaan kita di jam 12 atau semenjelang di pukul 24.00 sebentar ya. Nah, pendengar, sedikit tentang pembahasan kita malam ini ya. Di saat Anda mencintai diri sendiri dan mungkin tidak semata-mata memanjakan diri dengan apa, istilahnya makanan enak atau barang mahal begitu. Nah, di sini kita tahu bahwa cara mencintai diri sendiri bisa dimulai dengan ada beberapa langkah sederhana saja. Istilahnya kalau kita mencintai diri sendiri berarti Anda memiliki rasa bahwa diri layak dicintai serta diprioritaskan begitu. Hal ini terdengar sederhana, tapi ternyata praktiknya memang cukup menantang sebenarnya ya. Jadi sebagian orang menilai kalau kita menghujani diri dengan barang mahal, liburan sepuasnya, atau memutuskan untuk ganti pekerjaan hanya karena merasa kesulitan begitu ya, sebelum mungkin buru-buru mengeluarkan uang ataupun aktivitas yang diberi label, sebaiknya cek beberapa hal yang mungkin mulai Anda lakukan. Misalnya berbincang dengan psikolog klinis, atau dimulai dengan mendengarkan kebutuhan diri sendiri. Anda pasti bisa merasakan hal tersebut ya, dengan tubuh yang perlu diisi dengan ketika dayanya mulai menipis begitu ya. Ataupun mungkin cara mencintai diri sendiri bisa mulai dengan berkata apa, tidak begitu ya. Sebagian orang merasa diri ini tidak enak ataupun jahat ketika berkata tidak, padahal satu kata ini jadi wujud nyata dengan kita menyayangi diri sendiri. Nah, setiap orang memiliki apa yang namanya prioritas berbeda. Demikian pula dengan diri Anda. Ketika memang sedang tidak bisa memberikan bantuan ataupun ada tugas yang perlu diselesaikan, nah disitulah Anda tidak perlu memaksakan diri melakukan hal tersebut ya. Selamat malam juga untuk Anda yang selagi mungkin malam ini masih dalam suasana kerjanya, yang lagi lembur di malam ini juga saya ucapkan selamat malam, selamat menikmati waktu lemburnya saja ya. Ya, lemburnya harus dinikmati juga lah ya, biar pekerjaan juga bisa selesai dan Anda juga bisa cepat menikmati waktu istirahat begitu ya, karena tubuh juga perlu istirahat ya, jangan sampai Anda juga drop dan jatuh sakit. Baik, lagu-lagu pilihan malam ini nanti kami persembahkan untuk Anda. Ya, mungkin Anda bisa memilih lagu-lagu sesuai dengan kesukaan Anda juga di ruang rindu malam ini. Sudah ada di ujung telepon, ada siapa di sana? Selamat malam, halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, halo.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
1: Bang Pitung, Bang Pitung.
0: Oh, Bang Pitung. Oke. Bang Pitung, si Pitung ya. Si Pitung. Oke, ya jadi si Pitung ini temannya pendekar 212.
2: Iya, benar kan? Pendekar 212 kan?
0: Siapa suruh nyebut si Pitung, ya udah saya ambil alih ke pendekar 212 saja.
2: Apa kabar Bung Andi? Bung Andi, kabarnya
1: gimana? Alhamdulillah, saya akan lebih gembira lagi kalau udah dengar Bang Roni ini sudah ada pasangan juga.
0: Ya udahlah, ya ampun.
1: Tunggu dulu Bung Roni. Bung Roni, hobi mancing nggak Bung Roni?
0: Gimana?
1: Hobi mancing nggak?
0: Mancing ikan.
1: Hah?
0: Maksudnya hobi apa?
1: Tenis meja.
0: Hobi, tenis meja, bulu tangkis, hobi semua.
1: Enggak, saya tanya sekarang, tenis meja pernah dapat juara enggak?
0: Ya, cuma main-main saja sih.
1: Oh.
2: Belum pernah, cuma sekedar main-main saja.
1: Ini Bung Roni, saya jago tenis meja Bung Roni.
0: Oh begitu, ya udah bisa aja kita dong ya. Sudah pernah jadi juara gini, berapa? Sudah pernah dapat juara berapa kali nih?
1: Kalau untuk di Batam, pernah juara 100 kali, habis itu... Juara ganda putra sekali. Cuma sekarang mau pindah-pindah karena kita ada kesibukan sementara orang latihan terus kita.
0: Oh begitu. Mama Indah bilang juara dari belakang. Oh Bung Roni, bukan Bung Andi, Bung Roni katanya juara dari belakang gitu.
1: Kenapa Bung Roni katanya ini? Kami ini selalu persahabatan dengan Singapura.
0: Oh begitu. Ya udah nanti.
1: Bulan kemarin orang Singapura datang main di Batam, persahabatan, bukan pertandingan keluar urusan juara, tidak, persahabatan.
0: Jadi Bung Ani dapat juara satu gitu.
1: Jadi orang Singapura datang persahabatan. Ini hari Minggu kita mau kunjungan balasan ke sana, main di sana juga.
0: Waduh. Bagus dong.
1: Makanya Bung Roni kalau Bung Roni. Kalau Bung Roni pengen juara, saya bisa kondisikan supaya Bung Roni ikut.
0: Iya gitu. Sebenarnya saya bisa, tapi ya main-main saja sih, belum pernah ikut pertandingan sih.
1: Kalau pengen juara bisa diandalkan, cuma kalau belum saya tak berani karena ini bawa nama Batam.
0: Kalau
1: gitu kan.
0: Kalau bulu tangkis boleh ya, pernah.
1: Oh gitu ya?
0: Waktu di kampus pernah dapat juara kalau tidak salah tuh.
1: Wih mantap ya.
2: Ya udah, salam-salam dulu lah buat siapa banyak yang sudah antri di belakang nih.
1: Ini ada ini ya, ada bulan purnama.
0: Bulan purnama. Oh, pada bulan purnama di situ. Pantesan di luar juga ada ini bulan purnama tuh. Mau lagu apa dulu biar tak siapin nih?
1: Oh gitu.
3: Lagu apa ya, Kak?
0: Lagu apa tuh?
1: Bulan purnama gitu.
0: Lagu bulan purnama, purnama merindu itu ya, bukan? Bukan ya?
1: Mungkin ya, aku satu lagu lah, Purnama dan pilih.
0: Silakan, Purnama Sari mau pilih lagu apa?
3: Kalau Purnama, aku lagunya ini. Apa ya? Bulan Purnama dari itu.
0: Bulan Purnama. Oh, Purnama Merindu.
1: Iya.
0: Purnama Merindu ya. Oke deh, silakan buat siapa lagunya Bung Andi sama Purnama Sari?
3: Purnama.
0: Nah, gimana?
3: Angkat udah gabung ya belum?
0: Yang siapa?
1: Mama Angkat.
3: Mama Angkat udah gabung belum?
0: Mama Angkat lagi nunggu nih Mama Angkat
3: ya.
0: Nih.
3: Mama Angkat gabung ya.
0: Semoga.
3: Yang ada di sana.
1: Gimana? Mama Angkat kalau anak angkat minta duit terus jangan kasih Mama Angkat ya.
3: Iya, ayo Mama Angkat gabung ya.
0: Oke.
3: Di sana di.
0: Terus ya
3: kan? Ada Pak Junedi, Nana Fika, Pak Inde, Bung Din, Ko Ai,
1: iya, Ko Ama, Ko Buce, Ko Ipin, Ko Andi, Pak Wahyu ya.
0: Semua-semuanya.
1: Semuanya aja.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Oke deh.
3: Kemudian bisa masuk Mama. Mama angkat Bunda Kaila ya. Semoga sukses.
1: Mama Bunda Kaila.
2: Oke deh. Baik.
1: Oke, makasih
2: Bro. Terima kasih Bung Andi. Selamat berbahagia. Aduh, lagi berdua ternyata ya. Di sana ada siapa lagi? Bunda Natalia di Toli-Toli. Selamat malam, Bunda.
4: Selamat malam, Bang Roni.
2: Iya, selamat malam. Maaf udah nunggu lama nih ya.
4: Tidak apa-apa.
2: Oke.
4: Masih sabar menunggu antrian.
2: Amin. Orang sabar itu subur ya.
4: Betul.
2: Oke, okay, Bunda Natalia mau lagu apa nih?
4: Only Love.
2: Yeah,
4: Bee Gees ya.
2: The Bee Gees ya.
4: Boleh.
2: Yeah, oke, okay, silakan lagunya buat siapa nih?
4: Tapi mesra banget ya tadi Bung Andi bersama.
2: Iya, itu lagi lagi berdua tuh.
4: Asik juga. Mudah-mudahan langgeng ya sampai.
2: Amin. Betul. Oke. Okay. Silakan Bunda.
4: Oke, salam-salam ya. Yang pertama, Mama Ina udah gabung, Bang Ron.
2: Oh, Mama Ina lagi stay nih. Ini udah chat ke sini katanya lagi dengar tuh.
4: Oh iya. Selamat malam ya Mama Ina. Ada Ibu Aja Ida juga ya. Ada Purnama Sari ya bersama Bung Andi tadi ya.
2: Selamat
4: berbahagialah.
2: Oke.
4: Okay. Langgeng-langgeng terus ya.
2: Betul.
4: Ada Dika di Taliabu, ada Ipin, Pak Di, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Sontau Soko Aiko Ama ya, ada Pak Buce, Pak Atus, ada Kang Ahmad Irwan juga, ada Bung Cliff yang ada di Manado ya, Pak Taher, ada Ibu Ila di Lubuk, Bung Andi di Jambi, terus Bang Leman ya di Lampung, ada juga Bung Andi di, ada Bang Lai yang ada di Kalimantan Utara ya, Putra Tengah di Pakpa,
2: okay.
4: Pak Bindi di mana ya, Tokyo, dan semua-semua sudah Bang Roni.
2: Baik.
4: Bang Roni tetap semangat ya.
2: Amin.
4: Selalu bahagia selalu.
2: Siap.
4: Doa terbaik buat Bang Roni dan keluarga di rumah.
2: Oke. Okay. Terima kasih Bunda. Ada Bunda Natalia di Toli-Toli sudah bersama kita juga malam ini. Di belakang ada siapa lagi? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
5: Memori lewat lagu Bung Roni yang baik hati, tidak pernah sombong selama ini. Musim kemarau jangan buang api sembarangan.
2: Ada Tuhan deh. Oke, okay, ada Bung Din di Tidore. Ya, Bung Din ini bagus loh, selalu mengingatkan kita semua. Begitu harus Bung Din ya. Betul.
5: Tapi Bung Roni,
2: gimana?
5: Mama angkat, lalu papa angkatnya di mana?
2: Papa angkat, lagi cari papa angkat. Oke, okay, baik Bung Din, biar kita siapin lagunya, lagu apa nih kira-kira?
5: Saya mendengar lagu dari Kristina Panjaitan.
2: Kristina Panjaitan, apa judulnya tuh?
5: Apalah daya tangan tak sampai.
2: Oke deh, buat siapa lagunya? Ayo silakan.
5: Oke, salam-salam dulu.
2: Silakan.
5: Oke, salam pertama buat Bung Roni dan Dr. Cez yang masalah menjaga umur, yang pertama dan siam, Tidak sini. Buat Bunda Natalia, Bunda Mama Angkat, dan buat Ibu Anggra ini, Bunda Ibu, siapa nama? Esterlita, dan buat Mama Indah di Sengaja Kekale, Bung, Ustazah Frida Tokoskar, Purnama Sari, Mbak Sari, dan buat Ibu Dita di Palu, dan buat Abang Aceh Timur, Ustazah bersama istrinya, dan buat Pak Yasin, Mama Ulfa, dan buat Kak Jalin, Kisah Mama Eta, dan buat, tadi sentil sana semoga selamat ngomong, dan saya pesan satu buah pantun.
2: Ayo silakan.
5: Isap rokok tembak kocina, asap keluar tetangga-tangga.
2: Cakep.
5: Kalau Mas Andi dengan Mbak Sari, Mbak Purnama ingin bercinta, cinta sampai di rumah tangga. Oke, terima kasih Bung Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh juga nih Bung ini. Baik, tiga penelpon udah ya. Lagu-lagunya tak siapin semuanya. Ada Kristina Panjaitan, ada Siti Nurhalisa, ada Bee Gees nanti hadir untuk Anda. Kita lepas dulu dari Siti Nurhalisa.
0: dengan Purnama Merindu untuk Bung Andi sama Purnama Sari ya. Saya akan kembali bersama Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: lagunya dari Christina Panjaitan ya, dengan Tangan Tak Sampai untuk Bung Din, mudah-mudahan terhibur. Dua lagu sebelumnya juga sudah kita putarkan ya, buat Bunda Natalia sama Andi dan Purnama Sari berdua. Kita melangkah terus perjalanan kita malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita terima lagi penelpon yang sudah ada di ujung telepon sana. Selamat malam, Ado. Ibu Farida di Palu. Selamat malam, Ibu Farida.
1: Selamat malam.
0: Iya, udah nunggu lama lagi nih ya. Ibu Farida di Palu. Oke, Ibu Farida, malam ini mau lagu apa nih kita putarin?
1: Bidadari tak bersayap.
0: Bidadari tak bersayap. Siapakah bidadari itu? Dari Anji ya. Oke, bidadari tak bersayap. Alhamdulillah baik, Ternate lagi musim panas nih Bu ya, Ibu Farida.
1: Sama
0: ya, di Palu juga begitu ya.
1: Iya, cuma malam apa di kota Palu ada
0: turun hujan. Deras apa gimana?
1: Nah, enggak seberapa.
0: Tidak seberapa. Oh, begitu ya. Ya udah, kita tunggu saja lah, nanti pasti ada tuh hujan tuh ya. Nah, salam tuh dari Mama Indah, katanya lama tidak dengar suaranya Ibu Farida.
1: Oh, Mama Indah, iya, soalnya Ibu Farida lagi jalan-jalan.
0: Lagi jalan-jalan kemana? Mau tahu aja. Oh, keliling Sulawesi Tengah. Oh, begitu. Oke deh. Ya, bidadari tak bersayapnya buat siapa nih? Mama Indah.
1: Mama Indah. Iya, sehat-sehat hari ini lagi dulu.
0: Iya.
1: Cik Guru ya Jakarta. Tapi kedengarannya perusahaan tersebut tadi ada Pak Andi di Batang ya, Purnama Sari.
0: Iya.
1: Sehat, selamat bahagia buat beliau.
0: Oke. Akur terus lah, akur begitu.
1: Iya, nomor hati Mbak Sari ya.
0: Makanya
1: bahagia mereka berdua.
0: Oke.
1: Terus siapa lagi, ada Ibu Ustazah Ida ya, ada Ibu Ila, ada Ibu Ila, ada ya kamu tadi, oh ada dari Manado ya, Ibu siapa, Esterlita,
0: Ibu Natalia, ya Ibu siapa tuh, Ibu ya Anggriani,
1: Anggriani. Ya, ada Pak Yumi di Tokyo, ada Pak Nasrun dan Pratama dari Palu, ada Bang Deman di Lampung, Pak Ramadhan di Sorong, ada Pak Dukuhin.
0: Oke.
1: Siapa yang ada Pak Ama, Pak Ayu, Ince ya. Ada Bang Ipin, ada Pak Tahir, ada Pak Ginaydi, ada Pak Yasin. Ah, itu berdering-dering di belakang.
0: Iya, ya, udah nunggu-nunggu nih orang di belakang nih. Oke, baik.
1: Ayu di Masuri ya. Semua-semuanya selamat sehat, bagi-bagi dapat
0: punya. Oke.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat selalu juga buat Ibu Farida yang ada di Palu, lagi keliling katanya nih ya. Oke, kita terima lagi penelpon di belakang Ibu Farida. Oke, Mama Indah, coba saya terima Mama Indah nih ya. Ada Mama Indah di sana. Selamat malam Mama Indah. Halo. Mana nih suaranya? Halo Mama Indah. Mana nih? Coba minta ulang lagi Mama Indah. Telepon lagi. Sepertinya terputus nih. Ah, nih dia tersambung nih. Selamat malam Mama Indah.
2: Halo Ruang Rindu, selamat malam Bu Roni.
0: Iya, Mama Indah pantun dong.
2: Mau dong dibikin pantun.
0: Pantun dong coba, kalahin itu Bung Din coba, ayo.
2: Minta pantun
0: dari Bung Din. Oh, mana? Begitu. Iya, sebentar kalau minta pasti Bung Din balik lagi nih ya. Mama Indah tak siapin lagu apa nih?
2: Asal kau bahagia, Armada.
0: Armada, aduh, saya juga suka tuh lagu ya. Oke deh, pas nih. Pas, buat siapa lagunya? Silakan.
2: Malam ini salam buat yang baru lewat, Ibu Farida. Apa kabar? Lama ya baru dengar suara Ibu Farida.
0: Oke.
2: Terus ada Ibu Ila juga di Lubang Gai, ada Ayu di Masau juga, Bang Andi dan Purnama Sari, bahagia selalu.
0: Betul.
2: Kita tunggu undangannya ya, Bung Roni.
0: Betul, kita pasti pergi kalau ada undangan sampai di sini, Mama Indah ya.
2: Undangan sekalian tiket.
0: Oh begitu, iya lebih bagus lagi ya. Aduh, mau dong.
2: Oke, lanjut. Terus ada Bung Andi Alvarez, anak kota akhir, ada Mafia juga ya, ada Koyasi Mama Ulfa, ada Mas Budiono, Mas Santoso, Pak Guru Agus di Morotai juga, terus ada Putra Tengah di Fakfak, terus ada yang di Tidore sana, ada Bung Din. Bung Din kalau masih monitor nanti balik ya, saya mau minta pantun buat saya.
0: Aduh, basah saya.
2: Ke Amah, ke Abdu, ada ke Bucin, ada Bung Upin, terus ada Pak Junaidi, Bunda Els, Nona Fika, Bunda Natalia, ada Bu Esther Lita, Bu Anggraini ya.
0: Oke.
2: Okay. Sehat.
0: Baik.
2: Bung Atus, Bung Ono, Bung Benijo, dan semua-semua sudah, Bung Roni.
0: Oke, baik.
2: Oke, Bu Roni, makasih.
0: Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat juga buat Mama Indah yang ada di rumah ya. Lagunya dari Armada dengan Asalkan Kau Bahagia. Yuk, di belakang ada siapa lagi di sana? Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Oh, ya, oke, dari Tidore nih, Ku Ama. Oke, pasti dengar suara Mama Indah nih. Oh. Jadi udah masuk nih. Oke, gimana kabar, Ku Ama? Mau lagu apa nih, Ku Ama? Lagu siapa? Nana Manis Almahera. Lagu wajib ya?
3: Wajib.
0: Oke deh, buat siapa lagunya, ayo? Ku Ama lagi ini ya, lagi batuk atau lagi serak ya? Lagi batuk, oke, baik, mudah-mudahan cepat sembuh. Lanjut lagi.
3: Oke.

0: Ya. Oke. Sudah. Oke, terima kasih Gua Ama ya, banyak istirahat. Dan itu kalau memang ada cerak begitu ini ya, kebanyakan minum air ini ya. Kita kasih tipis Gua Ama mungkin ya. Apa tuh madu dicampur air lemon boleh kali ya? Begitu kan Mama Indah ya? Atau punya Mama Indah punya tips lain nih yang kalau lagi serak begitu ya? Ya, kata Mama Indah Gua Ama semangat ya. Baik, ada 3 lagu sudah tak siapin di sini ya untuk Anda yang masih bersama kami di program Mas 1 untuk Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Mbak Dika katanya nih. Mbak Dika katanya mau dengar lagu dari ini Sylvia An yang judulnya Cintaku Kau Anggap Debu. Salam buat Andri Cakrawinata, terus Bunda Ustaja, ada Ibu Natalia, ada Mama Eba, ada Kak Ayu Dimasuhi Putra Tengah, ada Ko Ama, Ko Ai, Pak Abdul di Tidore, Bung Abdul Rahim, Bung Yasin, Bang Leo, Bang Arifin dan semuanya. Tidak terkecuali buat kalian yang bertugas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ini Mbak Dika di Italia. Di Italia Bu juga bisa dengar sekarang ya, karena kita punya MW yang sudah aktif. Di MW 891 sudah aktif sekarang ya, jadi bisa dengar di sana juga. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Lilin balik lagi.
0: Oh, kenapa? Mau kasih pantun buat Mama Indah.
1: Untuk pantun buat Mama Indah.
0: Ayo silakan. Mama Indah, awas ya Mama Indah kamu ya.
1: Ayo silakan. Terima pantunnya begini.
0: Gimana?
1: Cari cerita tak berlayar. Kalau cari anak kecil. Jangan kamu cinta saya ini karena miskin.
0: Begitu. Oh, udah. Sudah okay, terjawab. Sudah terjawab ya Mama Indah ya. Awas Mama Indah ya. Cakap. Baik, kita ke lagu-lagu dulu lah. Ini dari Anji dengan Bidadari Tak Bersaya buat Ibu Farida. Nanti menyusul 2 lagu di belakangnya ya, untuk Anda yang masih stay bersama kami malam ini di Ruang Rindu.
2: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

Lagu-lagu sudah kita putarkan semuanya ya. Ini dari Apulsa Sian dengan Nona Manis Alma Hera untuk Ko Ama. Dua lagu sebelumnya juga sudah kita putarkan buat Mama Indah dan juga Ibu Farida. Sudah di menit ke-54 dari pukul 23 malam. Itu pertanda kita harus akhiri dulu ke

kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sekaligus Dernate Malam untuk hari ini Kamis 24 September 2026. Terima kasih Anda yang sudah memilih program Masatu si harian ini ya, untuk Ternate pagi, siang, sore hingga malam ini. Sekaligus kami yang bertugas, saya Roni, ada Bung Dani dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami harus pamit. Dan sebelum Anda beristirahat, Anda melihat kembali terkait dengan keamanan di rumah Anda ya, biar tidurnya juga bisa nyenyak dan tidak ada gangguan apapun begitu. Pendengar, memiliki mimpi atau cita-cita merupakan langkah penting untuk menuju kesuksesan, untuk meraih yang diinginkan dalam hidup. Jadi setiap keinginan pasti ada jalannya, setiap masalah pasti ada solusinya. Namun untuk menemukannya tidak selalu mudah, bahkan ada yang sangat sulit. Tapi tetap kuncinya adalah jangan pernah Anda menyerah. Terima kasih, selamat malam, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, selamat tidur.

mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam ini. Untuk edisi hari ini, Kamis 24 September 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Kasawati RRI, kami yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar, dan terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MB 89,1 KHz edisi Kamis 3 September 25 September 2006 bersama saya Safira Safitri yang bertugas dan teknik studio ada Mbak Ririn. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia maju.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan subuh pada pukul 5.05 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Innana syi'atal layli wahiyya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Quran atau hikmah Quran yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, solat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program Kuliah Subuh untuk hari ini edisi 25 September 2026. Akan kami hadirkan program Kuliah Subuh dengan judul Menjaga Lisan yang akan diisi oleh Ustadz Asep Edi Turmudi. Kepada Ustadz Asep, dipersilahkan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa alhamdulillah bayan wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Pro 1 di acara Kuliah Subuh hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah torang bakbud apalagi di acara Kuliah Subuh pada hari ini. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Baik, pemirsa Kuliah Subuh hari ini temanya adalah menjaga lisan ya. Ada ungkapan dalam bahasa Arab ya, ataupun mahfuzat ya, dalam bahasa Arab, salamatul insan fi hifdzil lisan. Salamatul insan, keselamatan manusia fi hifdzil lisan, ini tergantung bagaimana cara menjaga mulut, menjaga lisan kita semua. Jadi selamat atau tidaknya manusia ini tergantung apa yang dilakukan oleh namanya mulut. Nah, ini salamatul insan fi hifdzil lisan. Oleh sebab itu pada pertemuan kali ini di Kuliah Subuh itu temanya tentang menjaga lisan atau menjaga mulut. Karena lisan ini sangat berpengaruh, sangat berdampak kepada kehidupan kita, apakah kita selamat atau celaka ya. Karena ini kalau dalam di era sekarang, di era digital ini, salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan manusia itu dalam tergantung kepada menjaga lisan. Nah, di zaman digital sekarang lebih banyak lisannya ini dalam status ya. Dalam bagaimana kita menulis status di WhatsApp, bagaimana kita menulis status di Facebook, di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya, yang kalau kita tidak berhati-hati, kita bikin status ya, kita bikin pernyataan, kita bikin hal-hal yang akhirnya ini bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya sekarang salamatul insan, keselamatan manusia ini bagaimana fi hifdi, dalam bagaimana menjaga lisan, terutama ini dalam membuat status juga ya. Baik, selanjutnya kita mulai dulu mulut ya. Ini atau lisan ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar ya. Karena dengan mulut ya, dengan lisan seseorang bisa berbicara, bisa berkomunikasi antara satu dan yang lainnya, sehingga terjadi tatanan komunikasi yang harmonis antara satu yang lain itu dengan mulut, dengan lisan. Nah, ini fungsi berbicara, fungsi berkomunikasi ini merupakan suatu yang sangat urgen, sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan mulut, dengan lisan, manusia ini bisa selamat. Karena dengan mulut, dengan lisan, manusia itu bisa celaka. Oleh sebab tadi, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung bagaimana kita menjaga lisan kita. Oleh sebab itu, pemirsa Pro 1 di kuliah subuh ini, marilah torang sama-sama untuk menjaga mulut kita, lisan kita ya. Ini kan lagi rame ini yang lagi trending ya, ada hal-hal yang silanya mengakibatkan terjadi satu sama lain bertikai ya. Satu sama lain akhirnya berselisih. Ini tidak boleh, tidak boleh begitu. Makanya harus kita sama-sama menjaga mulut, agar menjaga lisan kita, agar jangan sampai lisan kita mengucapkan hal yang haram, mengucapkan hal yang terlarang. Nah, oleh sebab itu Islam memberikan perhatian yang begitu besar kepada umat muslim, kepada mukmin, muhsin, untuk bagaimana kita menjaga lisan tersebut. Allah SWT berfirman, yaitu dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3, yaitu Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima takuluna ma la taf'alun, bikiapa atau kenapa kamu mengatakan atas apa-apa yang kalian tidak kerjakan. Kabur maktan, maka sungguh besar murka Allah, sungguh besar amarah Allah kepada orang siapa? Indallah antakulu ma la taf'alun, orang yang berkata, orang yang berkata-kata, malat apalun, tapi tidak mengerjakan atas apa yang dikatakan tersebut. Nah, ini dari surat As-Saff ayat 2 dan 3 ini menyatakan tentang bagaimana kita harus sesuai atas apa, kalau yang dikatakan ini harus sesuai dengan apa yang dikerjakan ya. Kalau kita menyebutkan, mengatakan bagaimana kita memperbaiki hidup, bagaimana kita memulai hidup, bagaimana kita membina hidup kita dengan baik, dengan aman, dengan harmonis ya, ternyata di dalam kenyataannya tidak sejalan. Nah ya, mari itu orang damai, tapi ternyata kenyataannya tidak damai. Maka ini masuknya kategori antakulu malatafalun. Nah, orang yang mengatakan tapi tidak mengerjakan apa yang dikatakan tersebut ya. Ya sama, ini kan berlaku kepada semuanya ya, kepada saya juga ya. Jangan sampai kita mengatakan mari kita berbuat yang baik, ternyata malah berbuatnya tidak baik. Nah, ini makanya masuknya dalam kategori mengatakan tapi tidak mengerjakan. Nah, atau dalam ungkapan ada namanya no action talk only, tidak melakukan, hanya ngomong saja, hanya omon-omon saja. Nah, ini berarti ini yang masuk dalam kategori murka Allah ya. Jadi apa yang dikatakan harus sesuai dengan apa yang dijalankan atau yang dilakukan. Ini lalu dikuatkan oleh hadis dari baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah, terus yang selanjutnya adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billah," barang siapa yang mengaku bahwa beriman kepada Allah, "wal yaumil akhiri," dan hari akhir atau hari kiamat. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, "falyakul khairan," maka berkatalah dengan baik, kata Nabi. Kalau tara bisa, kalau tidak bisa berkata dengan baik, kata Nabi, "auliyasmut," badiam. Nah, ini kadang yang terjadi pada orang semua ini, orang maunya berkata-kata, maunya bicara saja kadang, walaupun bicaranya mungkin bicara sembarang, bicara tara baik, bicara yang apa asal bicara saja. Nah ini tidak boleh ya. Kita akhirnya kita bicara sembarang, bicara tidak baik, yang akhirnya malah mengakibatkan hal yang tidak baik. Yang harusnya kondisi itu adalah damai, aman, tentram, tapi karena bicara sembarang, bicara seasalnya saja, asal mulut saja bicara, nah ini bisa mengakibatkan hal yang damai menjadi kacau. Wah, itu ya. Makanya kata Nabi, kalau merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, falyakul khairan, maka berbicara dengan yang baik. Bicaralah yang ini untuk kedamaian, untuk kebaikan ya, yang berdampak kepada keamanan yang baik ya, damai begitu ya. Jangan sebaliknya, berbicara ini akhirnya bisa mengakibatkan kekacauan. Maka kalau berbicara kita tidak bisa berbicara dengan baik, tidak bisa mengungkapkan hal yang benar, kata Nabi, kalau tidak bisa berkata dengan baik, auliasmut, badiam. Karena kalau berbicara ini mengakibatkan kezaliman, kemungkaran, kerusakan, maka kata Nabi, lebih baik kau ini badiam saja. Karena diam ini bisa menenangkan daripada nguni bicara sambarang, bicara asal saja yang akhirnya mengacaukan sesuatu. Nah ini, jadi inilah pelajaran yang tadi di dalam Al-Quran tadi, surat As-Sob ayat 2 dan 3. Bagaimana apa yang dikatakan ini harus sejalan dengan yang apa yang dijalankan atau yang dilakukan. Lalu dikuatkan oleh hadis Nabi bahwa berkatalah dengan baik. Bikinlah status, kalau contoh pagi ini statusnya status yang baik. Ya, status WhatsApp, status Facebook, status Instagram atau apa, bernadanya kebaikan, mengajak hal kebaikan. Mari sama-sama menjaga lingkungan, mari sama-sama menjaga kebersihan, mari sama-sama untuk menjaga hubungan satu sama lain dengan baik. Nah itu, bikin statusnya yang aman-aman, bukan status yang bikin kacau ya. Nah inilah pelajaran yang harus kita petik dari tadi Al-Quran surat As-Sob ayat 2 dan 3 dan juga hadis tadi yang telah disebutkan ya. Jadi bagaimana Islam ini mengajarkan kepada umatnya, kepada umat muslim, untuk bagaimana menjaga lisannya. Oleh sebab itu, yang pertama, fungsi mulut ini dikaitkan langsung dengan keimanan. Dan ini bisa dari mulut ini bisa kelihatan, bisa terlihat dia beriman atau tarada ya. Yang kedua, keberadaan mulut atau lisan ini dan perilaku ini harus selaras. Apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan ini harus sama-sama selaras. Jangan dibilang apa, berkata apa, tapi yang dilakukan berbeda dengan apa yang dikatakan. Karena kalau terjadi apa yang diucapkan oleh kita tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, maka itu adalah kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah keharusan kita bersikap diam ketika pembicaraan kita, ketika lisan kita ini banyak mengandung kepada kejelekan ya. Kalau lisan ini begitu gampang mengguncing ya, bakar lota dengan kejelekan orang lain ya, bagibah ya, akhirnya kita begitu gampang mengumpat, mengejek. Ini tidak boleh. Kalau kita tidak, mulut ini tidak bisa melakukan ataupun menyatakan hal yang baik-baik, kata Nabi, lebih baik menyimak diam saja. Baik pemirsa kuliah subuh pada hari ini, sebagai sarana komunikasi antara satu sama lainnya, maka lisan ini adalah merupakan tadi hal yang urgen, hal yang penting. Jangan sampai kesalahan kita di dalam mengucapkan, kesalahan kita dalam membuat status ya, ini dapat membawa akibat yang fatal, yang tidak baik. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat Sufyan bin Abdullah, "Ya Rasulullah, apa yang paling Tuhan khawatirkan terhadap diri Anda?" Ini kata Sufyan bin Abdullah. Dia beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang kalian..." Sudah ada yang bergabung ya.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terputus ya. Silakan pendengar yang ingin bertelepon ya, masih kami buka line telepon.
2: Baik, jadi kita lanjut ya. Jadi Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, itu sahabat Sufyan bin Abdullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang Tuhan khawatirkan kepada diri Anda?" Lalu beliau menunjuk, Rasulullah menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada mulutnya. Dia mengisyaratkan kepada mulutnya. Karena mulut ini, kata Rasulullah, inilah yang dikhawatirkan. Dikhawatirkan sekali bagaimana lisannya. Maka pada suatu kesempatan Rasulullah SAW juga bersabat, berpesan kepada sahabatnya, yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal. Rasulullah bersabda, "Ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal," kata Nabi, "anta salimun, kamu selamat," kata Nabi, "masakatta, apabila nguni badiam." Nah, itu kata Nabi, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, anta salimun, nguni itu akan selamat, kamu itu akan selamat, masakatta, apabila nguni bisa badiam." Karena apa? "Fa idza takallamta," apabila nguni sudah berbicara, "fa alaika aulaka," jangan sampai dari mulut kamu itu akan mengakibatkan keburukan, akan mengakibatkan kericuhan, kekacauan, keperselisihan. Nah, ini yang betul-betul dinasihati betul. Nabi menasihati betul kepada sahabatnya itu ya. Jadi kalau ini sahabat Mu'adz bin Jabal, bahwa kamu selamat kalau ngoni badiam. Nah, karena jangan sampai kalau berkata-kata dengan lisannya itu malah mengakibatkan kerusuhan, mengakibatkan kekacauan ya. Nah, ini baik pemirsa kuliah subuh di hari ini, maka oleh sebab itu sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai muhsin, kita harus benar-benar berhati-hati ya. Ada apalagi di dalam era digital sekarang ini, terkadang ada istilahnya ada kabar hoax ya, kabar yang salah ya. Kadang akhirnya ada oknum-oknum tertentu ingin meniupkan kembali pertentangan ya, ingin bikin kekacauan ya. Ini yang akhirnya yang aman-aman ingin kacau. Nah, ini gara-gara orang kadang-kadang ada yang aman tapi dia tidak nyaman dengan keamanan, tidak nyaman dengan kedamaian. Nah, ini akhirnya jangan sampai mulut kita menjadi hal-hal yang bikin kekacauan. Karena apa? Pembicaraan yang kita lakukan ini didasarkan untuk bagaimana bicara ini, lisan ini bisa berdampak kepada kemaslahatan, kebaikan. Karena ada saatnya memang kalau kita berbicara dengan lisan ini, yang semua dibicarakan ya. Nah, ini terkadang kita begitu gampang kalau namanya membincangkan sesuatu ini, apakah itu berbincang bola, apakah itu berbincang politik, atau berbincang keburukan yang lainnya. Nah, ini kadang-kadang kita begitu gampang ya, mulut kita bakar rota bagiba. Nah, ini yang seorang muslim makanya tidak dibenarkan kita bicara asbun, asal bunyi, asal bicara. Tapi harus kita melihat apa yang dibincangkan, apa yang dibicarakan ini lebih banyak kemaslahatannya, kebaikannya atau keburukannya. Oleh sebab itu, baginda Nabi Muhammad SAW juga menyatakan dalam hadisnya, "Lisanul aqil miwaroi qalbihi," bahwa lisan orang yang berakal sehat ini, "miwaroi qalbihi," kata Nabi. Kalau lisan ya, orang yang berakal ini muncul dari hati nuraninya ya. Jadi orang yang berakal kalau bicara itu adalah bicaranya itu betul-betul dituntun oleh hati nurani, oleh qalb. Nah, itu kata Nabi, "Fa idza arada al-kalam," kalau orang yang berakal ketika dia berbicara, ketika dia bikin status roja ila qalbi, maka dikembalikan kepada hatinya. Fa in kana lahu, apabila pembicaraan ini, apabila perkataan ini bisa melakukan atau bisa berdampak kebaikan, takal lama, maka berbicaralah, karena ini akan mempunyai dampak kebaikan. Wa in kana alaihi, apabila itu berdampak kepada keburukan, berdampak kepada kerusuhan, berdampak kepada perselisihan, berdampak kepada pertentangan, kata Nabi, maka amsaka, harus menahan diri untuk menjaga lisannya. Itu ya. Jadi kalau orang berakal itu betul-betul kalau mau berbicara itu di ini dulu, di apa namanya, di betul-betul dirapikan dulu, jangan asal bicara, karena betul-betul itu timbul dari hati nurani. Sebaliknya kata Nabi, wa qalbul jahil, kata Nabi, kalau orang yang jahil, orang yang bodoh, ya, hati orang yang bodoh itu apa? Miwaroi lisanihi, dari balik lisannya itu ya takalam, dia berbicara bikul lima arodalahu, betul-betul asbun, ya asal bunyi, ya bicara sambarang saja. Nah ini yang tidak dibolehkan, inilah yang dilarang oleh Nabi, bicara terlalu banyak, bicara yang akhirnya menimbulkan hal yang kemadorotan. Oleh sebab itu Rasulullah juga menyatakan, tidak lurus keimanan seseorang hamba sehingga lurus pula batinnya, dan tidak lurus batinnya sehingga lurus ucapannya, dan tidak masuk surga seseorang yang tetangganya tidak terhindar dari perilaku buruknya. Nah ini ya, jangan sampai kita baku tetangga antara satu rumah dengan yang lain, malah kita menjadikan hal yang buruk kepada mereka. Karena kalau bicara kita, lisan kita malah mendolimi tetangga kita, maka kita tidak termasuk dalam kategori ahlul jannah atau penghuni surga. Baik, pemirsa kuliah subuh, timbulnya

0: dipercaya memicu fitnah kepada yang lain. Nah, karena akibatnya ini bisa mengakibatkan perpecahan antara satu sama lain, antara sesama umat muslim. Marilah orang jadikan ajaran agama ini, ya, ajaran Islam ini sebagai pijakan di dalam kita selalu berperilaku dan juga ucapan. Bukan sebaliknya, terkadang kita dengan simbol agama kita menjadikan alat untuk tujuan duniawi. Nah, ini jangan sampai khususnya berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan lisan, ya, yaitu dalam mulut ini, maka kita serukan kepada seluruh pemimpin, apakah itu di pusat dan di daerah, dan tokoh-tokoh semuanya, ya, stakeholder, agar menjaga mulut dengan hati-hati. Sebab jika lalai, jika ceroboh di dalam menggunakan fungsi dari lisan, fungsi dari mulut ini, maka ini akan berakibat hal yang fatal. Maka kondisi masyarakat, ya, di Maluku Utara, di Kota Ternate yang relatif kondusif, aman, ya, nyaman, tentram ini harus kita jaga dengan baik. Ya, salah satunya dengan apa? Dengan bagaimana memfungsikan lisan kita, memfungsikan mulut kita betul-betul untuk untuk bagaimana menciptakan kedamaian, kebaikan, bukan sebaliknya. Dengan lisan ini bisa mengakibatkan keburukan. Lalu disebutkan, ya, tadi Nabi juga ketika menyaksikan ada orang Baduy yang berbicara panjang tanpa ada pangkalnya, ujung pangkalnya, kata Nabi, fa innallaha azza wa jalla yakrahu ilmi aqu fil kalam, kata Nabi, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang bicara terlalu banyak panjang lebar, ya, kata Nabi, ya. Ini seperti suku Baduy, ya. Kalau suku Baduy ini, kata Nabi, ini bicaranya selalu banyak panjang lebar, ya. Oleh sebab itu orang yang banyak panjang lebar ini, tidak banyak bicara sembarang, ya, ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi, sama seperti perilaku orang Baduy, ya. Karena orang Baduy, kata Nabi, bicaranya panjang lebar, yang tidak penting malah dibincangkan. Oleh sebab itu, ketika kondisi yang di zaman sekarang, ya, terkadang kualitas moral juga ini kita dibuktikan, yaitu diawalkan dari mulut kita. Baik, saya kira itu dulu, dan mohon maaf dan juga minta doanya. Saya dengan ada beberapa imam di Maluku Utara akan menghadiri sebentar jam 10, 2 jam lagi saya akan berangkat ke Jakarta. Ada forum imam internasional yang ada di Istana Negara. Insya Allah nanti malam saya dengan beberapa orang dari Maluku Utara, ini sedunia imam ada dipanggil di Istana Negara. Mudah-mudahan, mohon doanya dari pemirsa Pro 1, ya, mudah-mudahan perjalanan saya dengan ada beberapa teman lancar untuk menghadiri forum imam internasional. Insya Allah baku dapat dengan Imam Asudes, Imam Masjidil Haram, insya Allah ketemu di Istana Negara pada malam ini kalau tidak ada halangan. Mohon doanya pada semua pemirsa Pro 1 dimanapun berada. Baik, demikian kita tutup dengan wallahu muwaffiqila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Asep yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi kuliah subuh pada pagi hari ini, dan kita doakan, ya, semoga perjalanan nanti ke Jakarta juga diberikan kemudahan kelancaran. Amin. Peringat, terima kasih dan masih bersama kami, karena sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan,

cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita.

0: Pangan menjadi perhatian dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Maluku Utara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memperkuat pengawasan sekaligus mendorong pemanfaatan pangan lokal untuk mendukung program tersebut. Puluhan warga Pulau Makian, Halmahera Selatan menunggu akses jalan yang menghubungkan permukiman dan sentra aktivitas masyarakat. Lalu bagaimana respon Gubernur Sally Juanda saat berkunjung ke pulau tersebut? Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay MOBA di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, saudara, keamanan pangan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Maluku Utara. Hal itu menjadi bagian dari pembahasan dalam kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono ke Maluku Utara pada hari Senin 21 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, turut dibahas pelaksanaan MBG dan potensi produksi pertanian daerah sebagai sumber pangan lokal. Kepala Balai POM di Sofifi turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari sinergi lintas sektor untuk memastikan pangan yang digunakan dalam program MBG aman, bermutu, dan bergizi. Balai POM di Sofifi memberikan dukungan melalui pengawasan keamanan pangan, pengujian sampel, pembinaan, komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pendampingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan. Pengawasan juga diperkuat melalui penerapan higieni dan sanitasi serta praktik keamanan pangan dalam proses produksi. Langkah preventif ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan meminimalkan resiko keamanan pangan sebelum makanan sampai kepada penerima manfaat. Selain pengawasan, Balai POM di Sofifi terus membangun koordinasi dengan Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya. Di sisi lain, optimalisasi pangan lokal dalam program MBG dinilai dapat membuka peluang bagi sektor pertanian dan pelaku usaha daerah untuk masuk dalam rantai pasok pangan. Sementara itu, saudara, puluhan tahun warga Pulau Makian, Halmahera Selatan menunggu akses jalan yang menghubungkan permukiman dan sentra aktivitas masyarakat. Lalu bagaimana respon Gubernur Sally Juanda saat berkunjung ke pulau tersebut? Selengkapnya dilaporkan reporter Wahyudi Yahya.
1: Sebelum itu, gubernur-gubernur yang sebelumnya nanti datang kampanye baru singgah, kalau untuk kunjungan kerja tidak.
2: Jadi puluhan tahun jalan lingkar Pulau Makian dinantikan masyarakat. Jalan yang diharapkan membuka akses antar kawasan permukiman, pertanian, hingga pusat aktivitas warga selama ini belum sepenuhnya terwujud. Harapan itu kembali mencuat saat Gubernur Maluku Utara Sally Juanda turun langsung ke Pulau Makian Halmahera Selatan pada Rabu 23 September 2026. Sally datang bersama PLT Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Irianto Jafar dan Kepala Inspektorat Maluku Utara Agus Rianto. Kehadiran rombongan pemerintah provinsi menjadi momentum bagi warga untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi. Kepala Desa Dauri, Hasan Al-Hadad, mengatakan, kunjungan kerja gubernur ke desanya menjadi peristiwa yang baru pertama kali terjadi sejak Provinsi Maluku Utara terbentuk.
1: Dalam ingatan saya, Provinsi Maluku Utara terbentuk sudah 22 tahun, baru kali ini ada kunjungan kerja gubernur di Desa Dauri. Sebelum itu, gubernur-gubernur yang sebelumnya nanti datang kampanye baru singgah, kalau untuk kunjungan kerja tidak ada. Jadi ini satu kehormatan yang luar biasa bagi kami masyarakat Dauri terutama.
2: Hasan juga menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak di desa tersebut. Dari 175 rumah yang ada, masih terdapat 15 rumah yang dinilai belum layak huni. Usulan bantuan rumah layak huni, kata Hasan, bahkan telah disampaikan kepada pemerintah kabupaten selama sekitar 8 tahun, namun belum terrealisasi hingga saat ini. Selain perumahan, masyarakat juga membutuhkan akses jalan tani. Di belakang Desa Dauri terdapat sekitar 18 km jalan tani. Pemerintah desa dan pemerintah kabupaten telah membuka sekitar 6 km. Namun masih terdapat ruas yang membutuhkan penanganan segera.
1: Ya, tapi ada 2 kilo yang sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi masyarakat punya pelayanan di dalam hutan sana itu.
2: Menanggapi kebutuhan tersebut, Gubernur Maluku Utara Sherly Cuanda menyebut ruas jalan dari Peloli menuju Mailoa sepanjang sekitar 8 km akan dikerjakan pada tahun 2027. Pembangunan ruas tersebut juga menghadapi kebutuhan sekitar 40 jembatan. Menurut Sherly, kebutuhan jembatan itu telah diusulkan masuk dalam program Jembatan Merah Putih yang dikerjakan TNI. Survei awal disebut telah dilakukan untuk menentukan jembatan yang menjadi prioritas. Sherly menegaskan, jembatan rusak akibat banjir akan menjadi salah satu prioritas penanganan. Bagi masyarakat Pulau Makian, rencana pembangunan tersebut menjadi harapan baru setelah penantian panjang terhadap akses jalan dan jembatan yang lebih layak. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Masyarakat Maluku Utara diajak untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan membangun budaya tangguh dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang menjadi karakteristik dari daerah kepulauan. Berikut laporan Davi Baba.
3: Masyarakat Maluku Utara diajak untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang menjadi bagian dari karakteristik wilayah kepulauan. Peneliti Pusat Tangguh Bencana Universitas Hairun, Rahmi Ahmad, mengatakan Maluku Utara memiliki beragam potensi bencana termasuk gempa bumi. Karena itu, kesiapsiagaan perlu menjadi budaya yang tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Rahmi, masyarakat tidak perlu merasa khawatir berlebihan terhadap istilah megatras atau potensi gempa besar. Yang lebih penting, kata dia, adalah memahami risiko dan mengetahui langkah-langkah sederhana untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga. Rahmi menjelaskan hingga saat ini para ahli belum dapat memprediksi secara pasti kapan gempa akan terjadi. Namun pengetahuan tentang wilayah rawan gempa dan upaya mitigasi terus dikembangkan agar masyarakat semakin siap menghadapi berbagai kemungkinan.
4: Masyarakat jangan terlalu apa begitu, ini bencana apa lagi nih, jenis barunya megatras. Padahal itu cuma sebuah istilah yang dilebatkan pada ahli memberikan istilah bahwa akan terjadi sebuah guncangan besar. Tetapi saya lebih menekankan kepada masyarakat bahwa lebih baik kita menyadari bersama bahwa kita orang ini hidup di dalam sangkarnya bahaya, Pak. Bencana, Pak, ya. Sebutlah bencana karena gempa itu cuma salah satu dari sejumlah, bahkan di dalam dokumen itu ada 13 bahkan atau 12 bahkan yang selalu hidup bersama kita di Maluku Utara ini. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa kita harus bagaimana-bagaimana, tetapi bikin bagaimana supaya kita harmoni bersama bencana yang bakal datang. Jadi jangan panik dengan istilah megatras, lebih baik kita sadari kehidupan kita hari-hari bahwa kita ini selalu siap siaga untuk menghadapi khususnya gempa ini yang tadi dibilang potensi itu selalu saja ada.
3: Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk membangun budaya tangguh bencana melalui edukasi, latihan, serta pemahaman terhadap langkah-langkah keselamatan. Hal senada disampaikan Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate, Gede Eriksana Yasa. Menurut Erik, sapaannya, masyarakat Maluku Utara perlu mengenali karakteristik wilayahnya termasuk memahami langkah evakuasi mandiri, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan pesisir.
5: Pertama, untuk di daerah Maluku Utara itu harus menguasai bagaimana caranya melakukan evakuasi mandiri. Apa sebabnya saya di sini tekankan evakuasi mandiri? Karena gempa bumi besar yang bisa menimbulkan tsunami itu waktu yang dibutuhkan pencalaran tsunami dari pusat ke pusat gempa baik di utara maupun di selatan maupun di sebelah barat itu kurang dari 10 menit.
3: Erik menambahkan pelatihan dan simulasi secara berkala menjadi bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat. Dengan memahami jalur evakuasi, mengenali tanda-tanda alam, serta membiasakan latihan bersama, masyarakat akan lebih siap dan tenang dalam menghadapi situasi darurat. Pemerintah daerah bersama berbagai pihak juga diharapkan terus memperkuat edukasi kebencanaan agar budaya siap siaga semakin tumbuh di tengah masyarakat. Davi Baba melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pertandingan sepak bola kelompok U12 Zona 1 yang diselenggarakan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Kepulauan Sula dijadwalkan berakhir besok. Selengkapnya disampaikan reporter Carmen Samuda.
6: Pertandingan sepak bola kelompok U12 Zona 1 yang diselenggarakan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kepulauan Sula dijadwalkan berakhir pada Jumat 25 September 2006. Ketua Panitia Rahmat Gailea mengatakan sebanyak 20 tim yang mengikuti kompetisi di Zona 1 akan memperebut posisi 10 terbaik yang nantinya mewakili Zona 1 itu sendiri. Selain itu untuk Zona 2 juga akan diikuti 20 tim yang dibagi ke dalam 5 grup. Dari hasil pertandingan tersebut ada 10 tim terbaik untuk mewakili zona 2. Selanjutnya keterwakilan zona 1 dan 2 akan kembali bertanding untuk merebut juara di Desa Falabi Sahaya, Kecamatan Mongoli Utara.
7: Dari 20 kesebelasan dibagi 50. Jadi ada 10 tim terbaik yang mewakili zona 1 di zona 2 itu di Falabi Sahaya.
6: Sementara pelaksanaan pertandingan di zona 2 masih menyesuaikan dengan kesiapan panitia setempat. Jika seluruh persiapan telah rampung, pertandingan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
7: Sampai final itu bulan Oktober bulan depan ini. Nah, cuman finalnya nanti sampai selesai di tanggal berapa itu belum. Kita juga masih melihat jadi waktu yang pas. Intinya bulan Oktober sudah selesai.
6: Rahmat menyatakan pertandingan sepak bola U12 tersebut menjadi salah satu ajang pembinaan bagi pesepak bola usia dini di Kepulauan Sula, sekaligus memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan dan pengalaman bertanding. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama Teddy Mutase Maririn dengan DS Editor Wahyudi Yahya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan tentunya masih bersama dengan Safira ya, yang menemani Anda di Ternate pagi hari ini hingga nanti pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Hari ini edisi Jumat 25 September 2026. Tadi kita sudah mengikuti beberapa program yang kami hadirkan pendengar ya di Ternate pagi hari ini. Dan program lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda pendengar spesial hari Jumat. Hari ini akan ada pada pukul 8 waktu Indonesia Timur akan ada dialog interaktif pagi hari ini, di mana nanti akan membahas tema mengenai konektivitas digital untuk Indonesia Berdaulat spesial Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 ya. Nanti juga Anda bisa bergabung bersama kami pendengar untuk dialog pagi hari ini. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung bersama dengan Pro3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kemudian kami hadirkan Halo RRI, pendengar program Halo RRI untuk Anda yang mempunyai aduan terkait dengan masalah publik dan fasilitas publik ya. Anda nanti bisa memberikan aduannya dalam program Halo RRI pada pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Kemudian kita lanjutkan pendengar pada pukul 10.30 waktu Indonesia Timur. Kami hadir dalam program Panggilan Jumat. Ya, di mana untuk hari ini nanti kita akan membahas tema mengenai pentingnya mengatur waktu antara ibadah, bekerja dan juga tidur. Anda nanti juga bisa bergabung ya tentunya bersama kami di program Panggilan Jumat. Itu dia pendengar sejumlah program yang sudah kami siapkan untuk Anda di Ternate pagi hari ini. Tentunya kami juga akan menemani Anda dengan beragam informasi lainnya, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Dan juga kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani pagi Anda. Untuk itu tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate pagi hari ini. Dan pendengar, untuk program selanjutnya ya, tepat pada pukul 6:28 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan program Kiprah Desa Bidang Agama Islam untuk hari ini bersama dengan Dr. Andes Haji Basir Ishak, MPDI. Nanti dengan judul Jangan Kita Lupakan Sejarah, live dari Studio Pro 1 RRI Ternate.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jumpa lagi. Kami Kipra Desa pada pagi hari ini Jumat 25 November didampingi oleh Mbak Fira, batahan dari pagi sampai mau matahari picain. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, pada pagi hari ini om-om dan bibi-bibi yang belum bangun, bangun tinggalkan tempat tidur. Ya, iya, Ibu Tuti tinggalkan tempat tidur bibi desa itu. Aduh, iya, begitu Mbak Fira ke sepalang-palang itu tide ya, gala supaya orang bibi noi, orang bacan di sana dong bisa dengar. Orang tidore, ko ama ko yaya ko Abdul di tidore sana dong bisa dengar. Haji Halil dong juga bisa dengar. Alhamdulillah wa syukurillah. Di yaumil jum'ah ini Sayyidul Ayyam, yang dong bilang Sayyidul Ayyam, kepala daripada segala hari itu. Ya, jangan torang lupakan. Ya, jadi juga jangan kita lupakan sejarah, jangan tong lupakan Jum'at. Iya, begitu. Om-om dan bibi-bibi dorang semua di kampung-kampung, ya, pada pagi hari ini live, jadi boleh Haji Kadir siap-siap bertanya, silakan sebanyak mungkin. Ya, yang jelas topik kita jangan lupakan sejarah. Iya, begitu Mbak Fira. Apa itu sejarah ini banyak. Ada sejarah kolonial Belanda, ada sejarah kesultanan, ada sejarah Maluku Utara. Ya, provinsi Maluku Utara. Tetapi itu bukan yang Ubas maksudkan. Ubas maksudkan adalah tinggal beberapa hari mendatang, ya, hari peristiwa bersejarah gerakan G30 SPKI 30 September tidak bisa kita orang lupakan. Itu sejarah pahit bagi bangsa Indonesia. Ya, karena itu jasa para perjuang, ya, jasa para pejuang ini kita orang harus menghargai. Dorang di Bibinoi, ya, di Jailolo, di Patahir Susupu, ya, Pak Haji Halil gendong kemari itu radio Baningat. Haji Kadir juga begitu gendong itu radio kemari. Kosam di Tanah Tinggi juga begitu. Jadi kita orang hidup ini tanpa sejarah juga kurang bagus, karena semua ini berdasar pada sejarah. Dari sejarah itulah akan kita muhasabah, akan kita evaluasi sampai sejauh mana. Ya, pendahulu-pendahulu telah menggagas bangsa dan tanah air ini, termasuk RRI yang luar biasa di saat itu mengumumkan, ya, kemerdekaan itu, ya, melalui Radio Republik Indonesia. Jadi ini radio ini juga adalah punya andil besar mengumumkan kemerdekaannya melalui Bung Karno itu. Jadi ini kita tidak bisa lupakan. RRI ternyata juga termasuk, jangan coba-coba. Ya, assalamualaikum Pak Kepala. Ibu Tuti jangan tertawa bibi desa itu. Nah, jadi kalau tong cerita tentang jangan kita lupakan sejarah, tentu ada pengalaman pahit. Mulai dari tahun 1902, zaman VOC, Vereenigde Ofts en Distrikten Company. Nah, ini ubah semua bahasa loloda sedikit ya. Mau bahasa petani sedikit. Begitu Mbak Fira. Di zaman VOC itu tahun 1902 itu adalah zamannya yang Portugis, Spanyol dan lain sebagainya datang di Maluku Utara, Maluku Kiraha. Ya, jauh-jauh mereka datang bukan apa-apanya, tapi mau mereka mengambil rempah-rempah. Ini sejarah, jangan kita lupakan. Ceritakanlah waktu makan duduk kepada anak-anak kita. Kita bicara kepada anak-anak kita, dulu begini, sekarang begini. Supaya anak-anak ini tahu sejarah, bangsa Indonesia ini bagaimana saat-saat merdeka hari Jumat hari ini. Bangsa Indonesia itu merdeka hari Jumat jam 10 pagi. Bung Karno mengumumkan, ya, dalam pengumuman itu melalui radio, proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Muari bukan muari tapi Jakarta. Iya, begitu. Jangan tolong lupakan sejarah. Makanya kami sering menyampaikan di dalam sekolah-sekolah di SD, SMP, SMA, berikan pendidikan tentang sejarah. Sejarah kebangsaan. Supaya apa? Anak-anak kita besok lusa masuk tentara. Ya, besok lusa masuk tentara. Ya, sudah tahu tentang sejarah perjuangan bangsa. Ini apalagi nih, Mbak Fira. 1-2 hari ke depan, ya, bulan depan ini, di bulan Oktober ini sudah diresmikan Kodam. Assalamualaikum, Komandan. Izin, Pak Jenderal. Padan Rem 152 Babullah. Bulan depan sudah diresmikan Kodam Maluku Kiraha. Nah, kalau ini Korem Babullah. Nah, kalau ini batalion 732 Banau. Dumbilan 7 kali pukul 32 jatuh gigi. ini dia. Supaya apa? Ketorang sebagai warga negara Republik Indonesia dan sebagai umat Islam tentu mensyukuri itu. Apa yang mereka raih zaman dahulu, apa yang mereka rintis zaman dahulu, mari kita lanjutkan. Jangan kita sia-siakan negara ini, ya. Jangan kita sia-siakan negara ini yang telah dibangun oleh pendahulu kita dengan semboyan kita merdeka. Itu dia. Baik, om-om dan bibi-bibi dorang semua di kampung-kampung, ya. Ini belum ada yang bertanya masuk, ya. Haji Kadir, kalau ngono mau bertanya silakan mau bertanya. Kosam di Tanah Tinggi juga boleh, ya. Di saya penomor juga boleh. Cuma Mbak Fira baca dulu, jangan sampai kurang jelas nomor itu. Palang-palang supaya dong bisa bertelepon. Silakan Mbak Fira.
1: Baik, pendengar untuk yang ingin bergabung ya di dalam program Kipra Desa untuk hari ini, silahkan bisa menelpon di line teleponnya Pro 1 di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-2037-5180. Karena hari ini live ya untuk Kipra Desa, Anda bisa langsung saja menelpon ya untuk bertanya ke Ubas ya. Di sekali lagi di line telepon 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821-2037-5180.
0: Iya, itu dia. Jelas, terang benderang. Iya. Jadi bisa bergabung karena pagi ini live, ya. Jadi oleh karena itu sekali lagi, sejarah itu jangan kita lupakan. Sekali lagi, ceritakanlah kepada anak-anak kita, 7 jenderal itu tewas, ya. Siapa itu kalau bukan adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu PKI. Jangan kita malu mengatakan itu PKI, karena PKI itu jahat terhadap bangsa. Jangan kita malu-malu, jangan kita sungkan-sungkan, jangan sampaikan walaupun itu pahit bahwa bangsa Indonesia pernah, ya, menewaskan itu di tahun 1965. Itu dia. Karena itu sebentar lagi akan kita masuk pada tanggal 30 September gerakan G30 SPKI. Ya, maka diputar. Silakan anak-anak muda nonton di handphone, nonton di radio, dengar di radio. Untuk apa? Melihat secara gamblang itu tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dahulu. Ya, karena itulah om-om dan bibi-bibi dorang semua di kamar. Aduh, ini tong bamba cerita ini Kosam dia mau naik ke atas di lantai 2 di rumah itu. Duduk ke bawah Pak Kosam itu dengan Ibu Ica. Pak Haji Tam Alwi seturun salat subuh itu ngoni sarapan-sarapan palang-palang sambil badengar. Kalau ada storeng-storeng ngoni pe radio itu pukul pa dia itu radio itu. Baik. Ubas melayani dorang punya pertanyaan dulu. Karena ini pertanyaan yang sudah masuk cukup banyak. Ya, kalau Haji Kadir mau batelpon silakan batelpon di nomor saya itu. Pertanyaan ini datang Mbak Fira ya. Saya Abdullah dari Bacan Barat. Ya, Komail di Mangga Dua, NT Indian. Yang berdiri duduk apa Pak Mail itu di Mangga Dua itu. Nah, saya Abdullah dari Bacan Barat. Mau tanya Ubas, apakah seorang ibu itu dikatakan baik dan diterima amal ibadahnya karena dia tinggalkan sifat hasad, dengki dan iri? Mohon kupas. Oh, NTB pertanyaan ini tak putar-putar ini. Ya, kasih lurus-lurus lah begitu. Ya, saya ulangi, saya simpulkan bahwa dikatakan seorang ibu itu baik karena amal perbuatan, tapi dia iri, dia hasud, dia gosip ya kepada orang, ya kepada siapapun dia gosip, ya kan, tidak senang kepada orang, ya, ya. Itu merusak amal ibadahnya. Kalau seseorang itu amal ibadahnya lancar, bagus, ibadahnya bagus, salatnya bagus, harusnya ya, harusnya kepada orang juga baik. Ya, kepada orang juga baik, jangan adu kiri kanan, jangan sepa ke sana kemari, apalagi bagosip, apalagi karlota, jangan. Ya, kalau nguni salat duha jam 7, jam setengah 8, jam 8 salat duha lancar, salat tahajud lancar, 5 waktu lancar, maka tabiat juga harus lancar, harus bagus. Etikanya juga harus bagus. Bicara kepada orang tua juga harus sopan, harus menghargai. Ketika orang tua panggil, "Nak, jangan menyau dengan terlalu. Bikin apa, Mama?" Jangan. Tetapi lari kalau anak itu ada di depan rumah, dia harus lari ke belakang. Apa yang ibu tanya itu, apa yang ibu panggil. Dekat-dekat baru tanya, "Ma, apa yang ibu yang ma panggil tadi?" Jangan ibu panggil, "Biki apa, Mama? Saya masih ada kerja." Jangan, itu terlalu nakal dan tingkai alias. Jangan begitu. Ya, karena itulah kalau seorang ibu, ya ibu ini kan al-jannatu tahta aqdamul ummahat. Ibu itu kan ya surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi jangan ngoni bakar lota, jangan ngoni dengki bicara orang kesana kemari, ya kan. Semua orang kon dengki, semua orang kon bicara sabarang, ya jangan. Itu ngoni pe amal terhapus semua karena tidak berimbang. Jadi oleh karena itu kalau amal ibadahnya sudah bagus, ngoni pe muka juga bagus, yang ngoni pe mata bacoki-coki. Gitu. Ya, akhlakul karimah itu harus dijaga. Tata kramanya itu harus dijaga. Anak menghargai ya, yang adik menghormati kepada yang tua atau yang kakak. Yang kakak mencintai menyayangi kepada yang adik, apalagi kepada orang tua. Ya, di yaumil Jum'ah ini Ubas bukan baracawana, tetapi sebagai seorang muslim tentu ingin hidup selamat di dunia dan ingin hidup selamat fil akhirah. Karena itu sering dan acap kali berdoa kepada Allah, "Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar." Nah, itu berdoa kepada Allah yang seperti itu. Wa qina adzabannar. Ya, supaya dijauhkan dari siksa api neraka. Itu ya penanya yang pertama. Terus penanya yang berikut, duduk ke bawah ya. penanya-penanya yang sudah itu duduk ke bawah batahan di tiang. Jangan sampai rubuh. Saya Bu Hari, si orang petani di Jaidolo, mau tanya Ubas.
2: Boleh.
0: Ya, boleh. Boleh sekali. Ini petani-petani itu dengar baik-baik. Bibit kelapa dan pala sering diambil orang. Waduh, gawat ini. Apakah jika mereka tanam dan berbuah, apakah hasil itu halal? Mohon kupas Ubas.
2: Iya.
0: Aduh, ngoni petani-petani ini kenapa begitu? Jangan. Ya, bibit atau orang lain punya bibit itu jangan disimpang atau jangan diambil. Kenapa? Kalau diambil bibit orang kemudian ditanam di tempat lain, nanti sumbernya turun temurun tidak jelas. Begitu. Nabi kan sebilang, harta kamu dapat dari mana? Kemudian memanfaatkan kemana? Itu artinya harta yang kita orang miliki sumbernya, alurnya harus jelas. Contoh, kelapa Pak Tahir di Susupu di RTB Ruku Tengah Baliu tanam kelapa di pinggir pantai, tetapi ambil orang pebibit di Sasur, ambil orang pebibit di Peot, ambil orang pebibit di Taruba, ambil orang pebibit di Jailulu, nah tanam di belakang rumah di pantai. Itu tidak boleh karena nanti berbuah dan hasilnya ya itu mengalir kepada orang, kepada keluarga, sumbernya tidak jelas. Nah, itu dia. Belum ada ya Mbak Fira bertanya, orang bertanya ya?
1: Belum ada ya, Mbak.
0: Belum ada, iya gitu. Kita lanjut karena belum ada yang bertanya. Dengar, duduk ke bawah ya, yang mau bertanya, yang mau dengar duduk ke bawah. Pak Kosam, Haji Halil di Ngadi, Tego Mesabea, Hotu Mesabea, duduk ke bawah. Udin Jojo, Udin Dino, di Toloko, duduk ke bawah. Dan semua pendengar di mana saja berada. Kalau jam begini kengoni belum bangun, itu sial besar. Baik, Umas Sambara Cawana lagi. Saya Adam di Tidore. Ya, cantumkan Tidore gura bunga, gura bati yang huruf-huruf G itu. Ya. Tomolou, Toloa, kemudian macam-macam desa di kelurahan di sana. Saya Adam di Tidore mau tanya Ubas. Apakah orang Muslim maupun non-Muslim semua amalnya diterima? Mohon kupas. Bagus, ente bagus sekali. Ente punya pertanyaan cukup ilmiah, cukup berkesan. Ya, jadi syaratnya ente duduk ke bawah, jangan bercerita dengan orang supaya bisa dapat tahu. Ya, kalau ya, aduh, ini Ubas mau kupas kenapa ente bicara dengan orang lain? Jangan duduk ke bawah baik-baik. Ya. Jadi kalau orang Muslim maupun non-Muslim semua dicatat, amal kebajikannya dicatat. Dengar baik-baik ini, semua pendengar. Bukan hanya orang Islam, tetapi non-Muslim pun dicatat amal kebajikannya, amal perbuatannya. Siapa yang mencatat? Bukan Kusam, ya, bukan Haji Halil, bukan Haji Kadir. Yang mencatat itu sudah ditugaskan oleh Allah, dekat sekali dengan kita, kiri dan kanan. Itu dia. Dekat, don tahu sudah itu orang itu kiri dan kanan itu siapa, itu malaikat yang mencatat. Ubas ulang, Muslim dan non Muslim semua dicatat. Dan kalau itu amalnya baik, ibadahnya baik, masuk surga. Awas, belum titik. Yang non-Muslim
2: Karena tidak ada password, tidak ada pulsa, maka amal kebajikan yang begitu bagus, contohnya lampu listrik, itu orang-orang non-muslim yang buat, ya, karyanya. Yang menyehatkan, yang menikmati orang-orang Islam dan non-muslim, ya, itu adalah amal kebajikan. Tetapi kasihan, karena orang itu tidak punya paspor. Paspor itu salat. Jadi kalau setiap orang yang tidak salat, semua amal kebajikan tolak. Iya, jangan main-main itu. Jangan main-main. Walaupun itu yang jangan sampai salah dengar, bilang Ubas bilang orang begini-begini. Jangan. Orang non-muslim punya karyanya bagus-bagus, lampu segala macam yang menciptakan itu, tetapi karena tidak punya password. Password itu sholat. Karena apa? Semua amal perbuatan yang utama dan utama diperiksa, dilata-lata, di mareku, di tomolau, bukan. Di akhirat, di sana. Yang paling pertama yang ditanyakan adalah sholat. Kalau Anda punya sholat itu ada, Anda punya sholat itu tidak kibir, Anda punya sholat itu ikhlas, jujur, maka yang lain-lain menyusul. Itu kuncinya. Tapi jangan ngoni bilang sudah, ngoni bekerja sudah. Tong ini so ambil jo guru kong, tong so berguru di orang, tong pe jo guru juga hebat, so kasih tahu pakai torong bahwa tong ini masuk surga. Jangan masuk surga. Surga dan neraka bukan ente punya. Ya, tetap harus salat. Ya, as-salatu imaduddin. Agama, salat itu adalah tiang agama, tiang negara. Jadi salat itu penting. Kenapa salat itu penting, om-om dan bibi-bibi? Karena zakat, puasa, segala macam itu Al-Quran di zaman jelaskan turun. Tetapi kalau sholat itu Nabi terima langsung. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula ila akhiril ayah. Nabi terima langsung untuk sholat Sidratul Muntaha dengan Allah. Untuk siapa? Untuk Qosam, untuk Haji Halil, untuk Haji Kadir, untuk Haji Tam Alwi, dan kitorang semua. Ya, untuk salat itu. Jadi kalau ngoni bilang, "Cek, tong so bagu jo guru kong. Tong so ada tong pe jo guru." Ngoni so ada ngoni pe jo guru. Bye-bye jo guru me kaba. Aduh, ngoni ini aduh. Oke, ya, karena ini orang punya pertanyaan, maka Ubas kupas ya. Mohon maaf sekali lagi. Yang terakhir Mbak Fira, pertanyaan yang terakhir datang dari mana ini? Saya Agil di Bacan. Ya, cantumkan Bacan Timur, Bacan Barat, Bacan Timur Tengah, Bibi Noi, Giralan, Timlonga, Sabatang, Indari, Labuha, Bajo, Indari, Songkuang. Saya Agil dari Bacan, mau tanya Ubas, G30 SPKI. Oh, tadi dia dengar kapan pun dia tanya ini. G30 SPKI, apakah Indonesia masih di Indonesia masih ada? Oh, ente mau tahu tuh di Indonesia masih ada. Kalau ada, kenapa tidak diberantas saja? Dia pertanyaan itu memang gagah sekali ente punya pertanyaan. Baik. PKI atau gerakan G30 SPKI itu sudah dibubarkan melalui TAP MPRS. Sudah tidak ada. Normalnya, formalnya sudah tidak ada. Tetapi ingat, namanya orang yang kurang senang kepada Indonesia, tetap mereka itu di bawah tanah. Karena mereka di bawah tanah, Ubas gamblang-gamblang saja, maka itu tugas aparat. Tugas TNI Polri mendeteksi di mana itu mereka. Kalau menurut Ubas, Ketorang ini anak bangsa ini lahir di Indonesia, makan di Indonesia, hotu di Indonesia, buang air di Indonesia, tidur di Indonesia,

sedetail-detail. Mudah-mudahan ya pada hari-hari yang akan datang Ubas akan hadir lagi melalui kiprah desa bidang agama Islam. Dan Ubas sekali lagi ingatkan bahwa namanya manusia punya kekurangan, tetapi jangan kekurangan itu menjadi dalil untuk atau beralasan tidak melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban, terutama adalah sholat. Ubas ingatkan di hari Jumat ini, jangan ngoni datang setengah satu baru ngoni datang. Ya, orang so ajan, orang so khotbah baru ngoni datang. Ubas seringkali katakan kalau khatib sura naik di atas mimbar, ngoni penama so tara ada. Boleh ngoni hadir, tapi ngoni penama di dalam catatan oleh malaikat tidak ada lagi. Maka jam 12 lewat 10 itu ngoni so duduk di masjid. Ya, jangan ngoni orang khotbah baru ngoni masrabu masuk dalam masjid. Ini adalah kurang etis dan kurang bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengisi kewajiban-kewajiban ini dengan baik dan benar. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang muttaqin di yaumil Jumat ini, sayyidul ayyam. Terima kasih. Syukur loci, syukur eb-eb, syukur dala-dala, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
3: Tapi adek masih ngantuk.
2: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
3: Tapi nanti kita capek dong.
2: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
3: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
2: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
3: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
2: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
3: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mendorong Komisi 2 dan Komisi 8 untuk 13 ya, maksud kami DPR RI menindaklanjuti temuan Ombudsman RI yakni terkait dengan dugaan adanya fasilitas berbeda bagi warga binaan di salah satu lembaga pemasyarakatan atau lapas di Bogor. Saat mengatakan tidak lanjut diperlukan untuk memastikan pengelolaan lapas berjalan dengan sesuai prinsip kesetaraan dan tidak memberikan perlakuan berbeda kepada warga binaan berdasarkan jenis tindak pidananya. Menurutnya seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Tim Cyber Polres Kepulauan Sula melaksanakan kegiatan unggulan berupa razia minuman keras atau miras serta patroli wansosa di kawasan pelabuhan regional kelas 2 Sanana pada hari Kamis 24 September 2026. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Katim Ibda Jalib Haji Saleh dan Ibda Junaidin Usia bersama dengan personel tim cyber dan tim gabungan. Kegiatan ini menyasar kapal yang bersandar di pelabuhan regional Sanana sebagai langkah pencegahan peredaran minuman keras tanpa izin yang berpotensi mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sekitar pukul 9:20 waktu Indonesia Timur, personel melakukan pemeriksaan di kapal KM Permata Obi. Pemeriksaan dilakukan pada sejumlah bagian kapal termasuk dapur, lambung kanan hingga palka kapal. Dari hasil pemeriksaan tersebut, personil menemukan minuman keras jenis cap tikus yang dikemas dalam 4 karton dengan jumlah 100 botol ukuran 600 ml dan selanjutnya seluruh barang bukti diamankan oleh personil untuk dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Sebuah kabar dari dunia olahraga pendengar ya, ini adalah kabar yang menggembirakan di mana Indonesia sukses meraih medali emas pertama di ajang Asian Games 2026. Tim bulu tangkis Beregu Putra berhasil merebut emas usai mengalahkan China. Indonesia menang 3-2 pada laga ketat yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada hari Kamis 24 September 2026. Kemenangan diraih oleh Alwi Farhan, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Mozaki Ubaidillah. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim bulu tangkis Beregu Putra Indonesia, yang dimana mereka berhasil menyumbangkan medali emas pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pencapaian tersebut terasa kian istimewa setelah 28 tahun skuad bulu tangkis Beregu Putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia. Dan Menpora menegaskan medali emas yang diraih dari nomor Beregu Putra memiliki nilai sejarah tersendiri bagi dunia olahraga nasional. Medali ini merupakan hasil dari perjuangan panjang tim bulu tangkis Indonesia dan menurutnya raihan emas tersebut lahir dari determinasi, disiplin tinggi, serta semangat juang pantang menyerah. Kerja keras yang ditunjukkan tim bulu tangkis Indonesia menjadi bukti Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara-negara

Dalam kesempatan itu juga Menpora Erick juga turut mengapresiasi peran pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Apresiasi juga kepada jajaran pelatih, tim media dan official atas kerja keras mereka mendampingi para atlet hingga meraih hasil maksimal. Selamat sekali untuk tim bulu tangkis di Putra ya, untuk yang meraih emas di Asian Games 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Pendengar masih di Ternate pagi hari ini, dan kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Ada kali ini informasi dari daerah pendengar, di mana tim khusus Kapolda Maluku Utara mengamankan 5 warga Patani Barat, Halmahera Tengah. Mereka terkait dengan kasus pembakaran dan penyerangan dalam konflik antar warga desa Sibenpopo dan Banemo pada April 2026. Kelima tersangka berinisial SJ, KK, MRK, ATJ, dan FU. Dan polisi juga menetapkan RT, JS, dan FOM sebagai DPO. Selain itu, 4 orang diamankan karena diduga menghalangi proses penegakan hukum dan masih diperiksa di Polres Halmahera Tengah. Konflik bermula pendengar setelah Ali Daud ditemukan meninggal di kawasan hutan desa Bobane Jaya, dan peristiwa tersebut berkembang menjadi penyerangan, penganiayaan, pembakaran rumah, dan perusakan fasilitas umum. Sila Sajiko juga meninggal dalam rangkaian konflik yang menyebabkan 85 rumah, ya, ini satu pos kamling serta satu gereja, satu pos polisi juga mengalami rusak. Di Reskrimum Polda Maluku Utara, Kombes Pol I Gede Putu Widiana mengatakan penanganan dilakukan profesional, objektif, dan juga transparan. Dalam perkara Ali Daud, penyidik melakukan autopsi, pemeriksaan forensik, penyusunan visum et repertum, serta pemeriksaan ahli. Sebanyak 33 saksi diperiksa pendengar, disertai dengan analisis teknologi informasi, citra satelit bersama BRIN, dan penjejakan lapangan. Penyidik juga menggunakan pendekatan intelijen antropologis, ya, untuk mendalami kondisi sosial budaya. Sementara itu, pendengar, kepolisian daerah atau Polda Maluku Utara menyatakan operasi penangkapan terhadap 5 tersangka kasus dugaan pembunuhan, pembakaran, hingga penyerangan yang terjadi dalam konflik antar warga di desa Sibenpopo dan desa Banemo tersebut. Ini pada April lalu sudah sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Bahkan dalam operasi penangkapan yang dilakukan oleh tim gabungan tersebut tidak menggunakan peluru tajam, melainkan peluru karet dan juga hampa. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh di Reskrimum Polda Maluku Utara, Kombes Pol I.D. Putu Widiana, didampingi oleh Kapolda Irjen Pol Arief Budiman hingga Wakapolda Irjen Pol Slamet Haryadi saat memimpin konferensi pers operasi penangkapan tersangka di Patani Barat pada hari Kamis kemarin. Penggunaan peluru karet dan hampa ini saat operasi penangkapan yang dilakukan lanjut di Reskrimum sebagai sarana pengendalian situasi yang penggunaannya merupakan pilihan terakhir apabila terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa masyarakat maupun petugas saat melakukan operasi. Kapolda juga meminta masyarakat pendengar untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Demikian pendengar update, ya, terkait dengan adanya operasi penangkapan terhadap 5 tersangka begitu atas dugaan kasus pembunuhan, pembakaran hingga penyerangan dalam konflik antar warga di Patani Barat, ya, ini tepatnya di Halmahera Tengah, ya pendengar, ya. Demikian pendengar informasinya. Untuk informasi lainnya ini masih akan terus kami hadirkan di Ternate pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate pagi hari ini. Dan kami sapa kembali ya untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Halo, selamat pagi pendengar semuanya. Hari ini gimana kabarnya gitu ya? Ini edisi hari Jumat 25 September 2026. Kami berharap untuk Anda semuanya semoga sehat selalu dan semua kegiatan Anda dan aktivitas Anda hari ini berjalan dengan lancar ya pendengar. Mungkin hari ini ada juga yang sedang WFH begitu ya, work from home gitu. Semoga walaupun di rumah juga tetap produktif ya, harus dong ya. Dan mendengar ini kami akan mengupdate informasi mengenai perkiraan cuaca hari ini di wilayah Maluku Utara seperti apa gitu ya. Apakah hari ini akan turun hujan gitu di wilayah Maluku Utara? Ini kami kutip dari BMKG Sultan Babullah Ternate pendengar. Untuk pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, kemudian siang hingga sore hari juga umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk suhu udara 28 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 60 hingga 85%. Kemudian untuk angin tenggara ke barat kecepatan 10 hingga 40 km per jam dan peringatan dini cuaca. Waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk gelombang sendiri 0,5 hingga 1,5 meter dan peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Itu dia pendengar untuk perkiraan cuaca hari ini di wilayah Maluku Utara ya. Nampaknya masih akan panas ya untuk hari ini ya, dan masih sangat cerah, belum ada tanda-tanda turunnya hujan. Nah, ini untuk Anda yang berolahraga juga di pagi hari ini ya, ini cocok sekali ya, ini cerah gitu ya, suasananya pagi hari cocok untuk berolahraga juga. Nah, untuk itu pendengar masih akan terus kami hadirkan informasi untuk Anda dan tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Lintas Formasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas memastikan tetap melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis dan 2 kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda. Operasi pencarian kini dilanjutkan melalui operasi rutin dengan pemantauan yang diperluas hingga perairan sekitar Pulau Enggano, Bengkulu. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan pencarian tetap dilakukan meski status operasi khusus telah dialihkan menjadi operasi rutin. Menurut Syafi'i, tim SAR di sejumlah wilayah juga turut diarahkan untuk melakukan pemantauan terhadap kemungkinan keberadaan korban. Salah satunya tim SAR di Bengkulu yang mengarahkan operasi rutin ke wilayah perairan sekitar Pulau Enggano. Kita beralih ke informasi daerah. Mendengar, puluhan tahun warga Pulau Makiang, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara menunggu jalan yang menghubungkan kawasan permukiman dan sentra aktivitas mereka. Jalan lingkar pulau selama bertahun-tahun lebih banyak hidup sebagai harapan dari kenyataan. Harapan itu kembali muncul ketika Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda mengunjungi Pulau Makiang pada hari Rabu 23 September 2018. Bukan hanya datang menemui warga, Sherly membawa serta PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Maluku Utara Risman Irianto Jafar, Kepala Inspektorat Agus Rianto untuk melihat langsung persoalan infrastruktur yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Baik mereka, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan masih bersama dengan Safira ya pendengar di Ternate pagi hari ini. Pendengar, sesuai dengan informasi sebelumnya bahwa pada pagi hari ini ya pendengar, kami akan hadir dengan dialog interaktif pagi hari ini. Di mana pendengar, hari ini pembahasannya sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Kita menggunakan telepon seluler, begitu internet, radio komunikasi, bahkan berbagai teknologi yang mungkin tidak pernah kita pikirkan bagaimana sebenarnya semua itu bisa bekerja dengan baik. Dan ada satu hal yang tidak terlihat tetapi sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah spektrum frekuensi radio. Nah, bagaimana sebenarnya ini Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Ternate dalam menjalankan tugasnya di wilayah Maluku Utara, pendengar? Untuk itu kita akan membahas selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir bersama saya di Studio Pro 1 RRI Ternate. Kita sapa terlebih dahulu pendengar untuk narasumber kita di pagi hari ini adalah ada Bapak Syahril Amir ST, Magister Engineer, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Ternate. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Iya, ini Pak Syahril ya. Gimana ya, Pak kabarnya pagi ini Pak?
1: Alhamdulillah
0: sehat ya.
1: Mbak okay. Fira gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak. Oke, okay. Ini selain Pak Syahril ada juga Insinyur Dinman Rante Mangiling STMSI. Beliau adalah Ketua Tim Kerja Monitoring dan Kualitas Frekuensi Radio dan Alat atau Perangkat Radio. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi.
0: Ini panggilannya Pak Ditman. Pak Ditman ya. Gimana kabarnya Pak? Sehat juga ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat juga. Baik pendengar, sebelum kita mulai ya, kami informasikan juga bahwa siaran ini dapat Anda saksikan juga ya melalui kanal YouTube-nya RRI Ternate, dan Anda juga bisa bergabung nanti dalam dialog ini melalui line telepon di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-2037-5180. Baiklah pendengar, tadi sudah saya singgung sebentar ya, ini mengenai apa yang akan menjadi bahasan kita hari ini ya, mengenai konektivitas digital untuk Indonesia berdaulat gitu. Nah, untuk lebih lanjut, sebelum kita memulai lebih lanjut ya, ini mungkin kita mulai dengan hal yang paling sederhana dulu nih Pak Syahril. Mungkin masyarakat ini masih asing begitu ya Pak Syahril mendengar istilah spektrum frekuensi radio. Nah, ini apa sih Pak ini sebenarnya yang dimaksud dengan spektrum frekuensi radio itu sendiri? Silahkan.
1: Terima kasih. Yeah. Selamat pagi rekan pendengar RRI Pro 1 Ternate dan seluruh masyarakat Maluku Utara, Subajo. Setiap hari kita menikmati kemudahan berkomunikasi, baik melalui ponsel, mendengarkan siaran radio, saat berkendara, hingga mengandalkan navigasi penerbangan maupun di dunia maritim atau di pelayaran yang aman. Semua teknologi tersebut bergerak atau membutuhkan satu jalur yang tak terlihat namun sangat berharga, yaitu spektrum frekuensi radio. Nah, karena jalurnya ini tidak terlihat, banyak yang tidak menyadari bahwa ruang udara digital ini bisa mengalami kemacetan juga atau gangguan parah jika tidak dikelola dengan baik.
0: Okay.
1: Disinilah kami hadir. Kami dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Ternate, yang saat ini telah bertransformasi melalui penguatan fungsi di bawah kementerian baru, namanya Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, dulunya namanya Kominfo.
0: Kominfo, ya, sekarang Komdigi ya Pak ya?
1: Sekarang namanya Komdigi.
0: Oke. Okay.
1: Dengan perubahan nama tersebut, kami juga dapat perluasan atau penguatan tugas dan memiliki tanggung jawab besar di garda terdepan wilayah Maluku Utara. Kalau dianalogikan, tugas kami itu mirip seperti polisi lalu lintas, tetapi yang kami atur adalah gelombang udara digital agar seluruh ekosistem teknologi, komunikasi industri, hingga layanan keselamatan publik aman dan tertib, bebas dari gangguan. Melalui talkshow juga ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengintip apa saja yang kami lakukan di balik layar, mengapa perizinan frekuensi itu penting, dan bagaimana sinergi infrastruktur digital ini menjaga konektivitas kita tetap tumbuh dan terjaga sesuai tema kita pada pagi hari ini, yaitu konektivitas digital untuk Indonesia berdaulat.
0: Oke, itu dia sudah dibuka oleh Pak Syahril ya pendengar. Mungkin Anda yang masih asing begitu ya mengenal istilah spektrum frekuensi radio itu seperti apa, begitu tadi sudah dibuka juga. Dan ini mengapa frekuensi spektrum frekuensi radio ini sangat penting begitu untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Dan mungkin bisa Pak Ditman ini untuk menjawabnya nih. Pak, ini kenapa sih frekuensi radio ini sangat penting gitu ke kehidupan kita sehari-hari? Silakan, Pak.
2: Ya, terima kasih Mbak Fira. Kalau saya mau analogikan secara sederhana ya, apa, misalnya ini kita dalam satu ruangan, semuanya kita ngobrol, bicara, berbarengan semuanya, artinya semua informasi yang akan tersampaikan itu tidak akan bisa kita, apa namanya, tidak akan tersampaikan informasinya itu. Ya, sama dengan penggunaan spektrum frekuensi radio. Apabila digunakan secara bersama-sama, di satu tempat yang sama-sama, itu akan terjadi namanya, kalau dalam bahasa teknisnya itu disebut sebagai interferensi. Ya, atau gangguan. Nanti akan terjadi gangguan. Nah, dalam kasus real yang terjadi di lapangan itu, ada beberapa hal yang mungkin sering kita jumpai, mungkin secara spesifik itu tidak secara langsung, tetapi ada beberapa misalnya kayak misalnya signal frekuensi radio untuk khusus apa namanya, tiba-tiba signal HP kita itu drop. Kemudian yang kedua itu misalnya ini kita lagi siaran sekarang Pak Fira, tiba-tiba misalnya kita di apa namanya di rumah pemirsa sekalian itu tiba-tiba kresek, atau misalnya tidak ada informasi sama sekali yang bisa didengar, itu karena gangguan frekuensinya. Kemudian yang kedua adalah misalnya yang paling fatal itu biasanya terjadi antara misalnya informasi navigasi penerbangan. Itu sangat vital yang terjadi ini biasanya komunikasi antara menara pengawas bandara dengan
0: ATC
2: pesawat
0: itu ya, Pak,
2: ya betul. Ya, kalau misalnya karena pesawat itu harus dipandu oleh ATC untuk mendarat dan landing misalnya gitu. Kemudian mungkin satu lagi mungkin yang paling penting adalah mungkin kadang masyarakat itu cuman mengetahui itu perkiraan cuaca yang disampaikan oleh BMKG itu kadang terjadi kesalahan pembacaan cuaca itu karena gangguan frekuensi terhadap radar pemantau cuaca oleh yang digunakan oleh BMKG. Kira-kira seperti itu yang apa real-real di lapangan yang biasa kita jumpai. Kira-kira
0: yang sangat dekat dengan masyarakat gitu ya Pak ya, itu sangat kita tidak sadari tapi itu penting sekali ya, ternyata benar, ya benar. Karena buat tadi navigasi juga kalau tidak ada sinyal juga nggak bisa ya Pak ya, berkomunikasi benar. Dengan ATC gitu ya. Oke, nah ini mungkin kita tidak menyadari ya pendengar bahwa kita hampir setiap hari begitu menggunakan teknologi yang memang berkaitan dengan frekuensi radio itu tadi gitu. Nah tadi dijelaskan sedikit oleh Pak Syahril ada polisi lalu lintas udara digital gitu Pak. Iya kan Pak, itu bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, itu gimana sih Pak yang dimaksud itu?
1: Baik, jadi seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya bahwa ruang udara kita ini sebenarnya sangat penuh dengan gelombang elektromagnetik. Jadi bisa digunakan, penggunaannya bisa dari sisi komersil, dari sisi keselamatan tadi, keselamatan publik, bisa juga dari sisi untuk kepentingan publik. Nah, karena begitu banyaknya pengguna di ruang udara ini kita perlu melakukan suatu pengaturan agar penggunaannya ini tidak saling mengganggu. Karena sudah dijelaskan tadi sedikit juga oleh Pak Ditman, kalau penggunaannya tidak diatur, semuanya serba seenaknya, mau pakai, saya mau pakai frekuensi ini, saya mau pakai frekuensi ini, tanpa ada aturan yang jelas atau ketentuan teknis yang perlu dipatuhi, ini akan terjadi chaos, dan akan saling mengganggu atau akan menimbulkan interferensi antara masing-masing pengguna.
0: Oke, berarti memang jika ada banyak pengguna menggunakan jalur yang sama tanpa aturan ya Pak ya, berarti itu akan ada gangguan begitu ya, seperti itu ya. Oke, baiklah. Kita ke Pak Ditman kembali nih. Pak, mungkin tadi sudah sedikit dijelaskan, disinggung ya mengenai gangguan-gangguan apa saja yang mungkin bisa disebabkan oleh adanya itu tadi ya Pak ya. Mungkin bisa diperjelas Pak, ini masyarakat bisa mengenali bahwa ada suatu gangguan komunikasi ini disebabkan oleh tadi ada interferensi ya Pak tadi ya, istilahnya ya. Silakan Pak.
2: Ya, jadi itu tadi ya, apa namanya, ada sekian banyak tadi disampaikan bahwa frekuensi itu ya sangat padat, walaupun sebenarnya kita tidak terlihat di itu. Nah, itulah perlunya perlu diatur. Nah, kalau tidak diatur itu tadi itu ada potensi-potensi timbul gangguan. Seperti hipertensi. Nah, gangguan-gangguan itu sebenarnya itu yang tadi misalnya ada penggunaan-penggunaan tadi yang saya bilang bahwa frekuensi itu tidak bisa digunakan secara bersama di tempat yang sama pada waktu yang sama. Nah, ada banyak orang yang misalnya menggunakan frekuensi yang sembarangan, ternyata itu frekuensinya digunakan oleh orang-orang yang di luar yang tidak bertanggung jawab, yang tidak melalui perizinan, tidak terdaftar, akhirnya dia tidak tahu bahwa ternyata frekuensi itu adalah milik orang lain gitu. Ya, sementara mereka itu menggunakan secara bersama-sama, akhirnya yang punya izin ini adalah mereka terganggu, tidak bisa memanfaatkan izin frekuensi yang digunakan. Sama dengan misalnya kita lagi siaran sekarang, misalnya ada penggunaan-penggunaan frekuensi di luar, gangguan-gangguan yang terjadi itu bisa saja disebabkan oleh adanya dari sumber perangkat-perangkat yang tidak terstandarisasi. Karena perangkat-perangkat itu memancarkan spektrum frekuensi radio. Nah, itu ada kondisi-kondisi teknis tertentu yang memang mengharuskan perangkat itu terstandarisasi sehingga tidak menimbulkan itu, tidak berpotensi untuk menimbulkan gangguan.
0: Okay.
2: Ya, kira-kira seperti itu. Nanti gangguan-gangguan yang terjadi itulah yang akan menimbulkan terjadinya interferensi, sehingga apapun yang misalnya disalurkan melalui jaringan-jaringan telekomunikasi itu tidak akan maksimal dan tidak akan tersampaikan dengan baik.
0: Kira-kira Oke. Nah, ini tadi sudah disinggung mengenai perizinan nih ya. Kita masuk ke segmen itu tuh, Pak. Siapa sih yang sebenarnya nih, Pak, yang wajib begitu memiliki izin stasiun radio atau ISR begitu ya? Silakan, Pak Syahril.
1: Baik, kalau berbicara izin sebenarnya semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi pengguna frekuensi. Baik itu dari perorangan, dari komunitas, dari instansi perusahaan, baik sampai instansi pemerintah. Nah, kabar baiknya sekarang proses pengurusan izinnya itu sudah sangat gampang dan bisa dilakukan sendiri tanpa ada campur tangan dari calo, tanpa perlu menggunakan calo, dan bisa dilakukan secara online karena basisnya sekarang sudah semua serba online.
0: Dan ini mungkin berarti tidak hanya instansi pemerintah aja ya, Pak ya, itu terbuka untuk semuanya ya begitu ya. Ada pelaku usaha juga boleh gitu ya, Pak ya. Oke, nah ini mungkin bisa dijelaskan, Pak, ini bagaimana caranya, Pak, itu untuk mendaftarnya gitu.
1: Baik, kalau ingin melakukan pengurusan izin, seperti yang saya bilang tadi, sudah bisa dilakukan sendiri karena semuanya serba online.
0: Online, betul.
1: Langkah pertama yang kita harus siapkan itu cukup menyiapkan NIB bagi pelaku usaha atau nomor induk berusaha dari sistem OSS, NPWP, dan KTP. Selain itu juga perlu disiapkan data teknis terkait koordinat lokasi pemancar serta spesifikasi perangkat radio yang akan dipakai. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa perangkat radio yang akan digunakan ini seharusnya sudah memiliki sertifikasi dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, kalau dulu namanya SDPPI. Mungkin Mbak Fira pernah ingat kalau beli HP di kardus HP itu ada tulisan Ditjen SDPPI nomor-nomornya. Nah, itu sebenarnya nomor sertifikasi perangkat. Jadi sebelum perangkat telekomunikasi diedarkan di Indonesia, itu seharusnya disertifikasi dulu. Itu langkah pertama tadi, menyiapkan dokumen dan data teknis. Langkah kedua, kita dapat membuka atau mengakses platform e-licensing melalui situs resmi Spektra Web atau aplikasi layanan ISR dari Kementerian Komdigi. Di sana kita buat akun, menginput data teknis yang tadi kita siapkan, dan mengunggah berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang telah disiapkan tadinya. Tahap ketiga, kalau semua sudah dilakukan dari tahap 1, tahap 2, tahap ketiga ini masuk ke analisa teknis. Analisa teknis ini sebenarnya kerjaannya di pusat, tapi tetap melibatkan kami di daerah untuk memverifikasi frekuensi yang diajukan ini aman atau berpotensi memberikan gangguan kepada pengguna yang telah ada atau pengguna existing. Nah, jadi kami verifikasi data tersebut, namanya analisis teknis. Kalau hasil analisis teknisnya aman dan tidak ada potensi gangguan, maka diberikanlah atau diassign frekuensi tertentu kepada pemohon tersebut.
0: Oke.
1: Okay. Kalau sudah selesai di itu, akan analisis teknisnya sudah selesai, akan terbit SPP atau surat perintah pembayaran. Nah, ini adalah langkah terakhir yang perlu dilakukan oleh pemohon, karena dalam SPP ini sudah tercantum biaya hak penggunaan frekuensi yang harus dibayarkan di muka. Kalau ISR sistemnya begitu, jadi biaya hak penggunaannya dibayar di muka untuk penggunaan selama 1 tahun ke depan.
0: Oke, 1 tahun ya Pak berarti ya.
1: Jadi kalau sudah dibayar, otomatis ISR-nya akan terbit dan bisa dilihat di akun pengguna yang telah dibuat tadi. Jadi kita bisa download sendiri, di print sendiri.
0: Oke, serba digital ya sekarang. Betul. Ya. Nah ini kalau ada yang ingin tadi Pak mendaftar tapi masih bingung gitu ya, mungkin ada panduannya atau bisa datang langsung ke kantor atau tidak Pak ini Pak?
1: Sebenarnya karena semua sudah sangat terbuka, serba online, bisa dilakukan sendiri dan juga sekaligus bisa dipantau secara real time. Apabila dalam prosesnya menemui kendala atau membutuhkan pendampingan, jangan ragu untuk berkoordinasi dengan tim kami, tim pelayanan kami di Balai Monitor Kelas 2 Ternate, baik melalui kanal-kanal komunikasi yang telah kami sediakan, atau bisa juga datang langsung ke kantor Balai Monitor Kelas 2 Ternate di Jalan Toboleu Puncak, nomor 839, Kecamatan Ternate Utara.
0: Okay.
1: Kami siap membantu agar operasional komunikasi Anda jadi legal dan aman.
0: Oke, nah itu tadi pastikan ada juga yang oknum-oknum ya Pak ya, yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah sebenarnya resiko apa sih Pak yang dihadapi ketika seseorang ini atau perusahaan ini menggunakan frekuensi tanpa izin Pak? Silakan Pak Ditman.
2: Oke, baik. Mungkin saya akan memulai sedikit dulu, apa namanya, karena ini kan tema besar kita adalah konektivitas digital. Yeah. Nah, ini kita perlu, saya perlu menyampaikan ke pemirsa dulu ya, terkait apa namanya, apa sih infrastruktur datar dasar itu di balik apa namanya konektivitas digital itu.
0: Silakan.
2: Nah, saya mau sampaikan bahwa sebenarnya ada dua hal penting atau dua infrastruktur dasar yang membangun menjamin itu konektivitas digital. Yang pertama itu adalah saluran komunikasi. Saluran kalau di bahasa teknisnya disebut sebagai media transmisi. Nah, media transmisi itu biasa kalau kita sebut apa namanya, biasa kita kan sering mendengar itu wireless dan wire. Artinya kabel dan tanpa kabel gitu. Nah, sekarang kita masuk di dalam dunia wireless, yang kabel-kabel itu ya hampir saya ini sudah ketinggalan zaman gitu kan. Nah, wireless itu salah satunya itu yang digunakan adalah frekuensi radio, spektrum frekuensi radio. Kemudian yang kedua adalah perangkat telekomunikasi, alat dan perangkat telekomunikasi. Tidak ada gunanya saluran komunikasi itu kalau tidak ada perangkat telekomunikasi. Jadi perangkat yang bisa memancarkan spektrum frekuensi radio itu yang pertama. Kemudian bagaimana sih peranan Balmon Ternate ini dalam apa namanya menjamin dua infrastruktur dasar digital itu supaya konektivitas digital itu kita berjalan dengan baik. Tugas-tugas kami itu ada beberapa kegiatan, yaitu kami tetap melakukan monitoring dan pemantauan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat. Itu kami punya alat-alat monitoring atau perangkat monitoring yang menjamin bahwa kami bisa memantau setiap saat.
0: Oke.
2: Okay. Ya, di seluruh wilayah kerja kami itu yang khusus Maluku Utara. Jadi pengguna-pengguna frekuensi radio itu baik yang sudah punya izin, kita harus pastikan bahwa dia itu menggunakan spektrum frekuensi itu tanpa ada gangguan dan tanpa yang kita harus memproteksi itu.
0: Okay.
2: Kemudian yang kedua adalah bagi kami itu kami punya kewajiban untuk memantau pengguna-pengguna yang ilegal tadi seperti yang sebelumnya disampaikan. Supaya apa? Kita memastikan bahwa ilegal itu kita arahkan untuk supaya dia legal. Karena apa? Kalau misalnya banyak yang ilegal, akan terjadi potensi gangguan yang lebih besar. Kemudian yang kedua adalah tugas kami juga adalah setelah konektivitas itu terjadi, itu kami juga memastikan bahwa kualitas itu bisa terjadi dengan baik. Kualitas layanan telekomunikasi itu bisa baik. Kami itu selalu melakukan pengukuran, namanya pengukuran kualitas layanan. Contohnya seperti ini Mbak Fira, kalau misalnya ini kita sekarang sudah jaringan 4G.
0: Iya. Yeah.
2: Di 5G malah 5G, di Ternate kan.
0: Iya, betul-betul.
2: Nah, kami itu punya tugas itu untuk memastikan apakah itu 5G, jangan hanya di atas kertas itu 5G. Gitu. Jadi kami mengukur itu apa kemampuan 5G itu sudah sampai di mana, apakah memang betul-betul setara 5G gitu loh, kan.
0: Iya,
2: gitu.
0: Betul-betul.
2: Nah, itu kami punya tugas itu untuk melakukan pengukuran. Nah, kalau itu sebagai bahan atau dasar untuk menjadi counter bagi operator telekomunikasi. Ya, kalau misalnya kami kan pengawas di lapangan. Yeah. Jadi kami mengawasi operator telekomunikasi, dan apabila terjadi hal-hal yang misalnya hasil pengukuran itu dibawa dari standar, itu akan menjadi masukan atau menjadi bahan evaluasi bagi operator telekomunikasi. Itu sebagai fungsi kami sebagai regulator untuk dan pengawas untuk menjadi pengawas bagi operator telekomunikasi. Kemudian kami juga melakukan pelayanan dan pembinaan untuk ada beberapa pengguna layanan telekomunikasi non komersial. Mungkin Mbak Fira kenal itu, biasanya ada orang suka HT-HT yang kayak misalnya organisasi amatir radio, radio antar penduduk, misalnya. Terus kemudian yang mungkin penting juga itu bahwa kami punya membina pengguna-pengguna frekuensi radio khusus untuk nelayan. Ya, kami punya ada namanya maritim on the spot. Artinya itu bahwa mana memfasilitasi nelayan-nelayan ini untuk bisa memanfaatkan spektrum frekuensi radio. Fungsinya untuk apa? Bukan untuk komersial, tetapi untuk keselamatan pelayaran bagi nelayan-nelayan kita. Kemudian yang terakhir mungkin di samping semuanya itu, kami melaksanakan penanganan gangguan.
0: Yeah.
2: Apabila terjadi gangguan-gangguan spektrum frekuensi radio, itu khususnya itu biasanya kami lebih fokus ke gangguan-gangguan yang terjadi pada pengguna-pengguna vital seperti yang tadi saya bilang, bandara. Yeah. itu objek vital yang memang harus dijaga penggunaan spektrum frekuensi radionya. Karena itu 1/24 itu harus ditangani. Kami punya standar operasional prosedur untuk menangani gangguan khusus untuk objek-objek vital yang karena kalau misalnya kita biarkan gangguan itu akan berpotensi untuk keselamatan jiwa manusia. Kira-kira seperti itu Mbak Fira.
0: Tadi sudah dijelaskan Pak Ditman ya, pendengar, mengenai bagaimana Balai Monitor ini bertugas dan mempunyai tanggung jawab ya. Nah, ini masih menyambung Pak Ditman. Kita di Maluku Utara ya, ini bukan wilayah yang sederhana tentunya ya. Ada kita wilayah kepulauan begitu. Tentunya banyak pulau-pulau, wilayah laut juga luas, daerah juga terpencil banyak begitu Pak di sini. Ini tantangan melakukan pengawasan frekuensi di wilayah kepulauan seperti apa Pak di Maluku Utara ini? Untuk Pak Syahril atau Pak Ditman silakan.
1: Baik Mbak Fira. Kalau kita melihat kondisi geografisnya dari Maluku Utara ini, memang tantangan terbesar itu adalah dari sisi itu tadi, sisi geografisnya, karena provinsi Maluku Utara khususnya terdiri dari gugusan pulau-pulau di mana untuk berpindah atau mengunjungi satu ini kita harus melewati lautan. Jadi kendala yang pertama itu tadi geografis. Kesulitan kami kalau ingin melakukan pemeriksaan atau inspeksi ke stasiun radio yang ada di seberang pulau, dan kami harus membawa perangkat yang sensitif, ini tentunya harus hati-hati banget, hati-hati sekali membawa perangkat yang alat ukur kita. Tapi tetap kami laksanakan, walaupun dengan kendala seperti itu. Terus tantangan yang kedua dari sisi edukasi mungkin ya, edukasi ke masyarakat, salah satunya mungkin talkshow ini juga merupakan salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan spektrum frekuensi radio yang berizin, agar kita dapat memanfaatkannya secara aman dan tertib sehingga bebas dari gangguan. Nah, mungkin seperti itu.
0: Oke, Nah ini apakah ini tadi sudah dijelaskan geografis itu merupakan salah satu ya Pak tantangan di Maluku Utara. Nah ini bagaimana nih Pak cara Balmon memastikan masyarakat di wilayah terpencil pun ini tetap mendapatkan kualitas layanan telekomunikasi yang layak gitu. Silakan.
2: Ya baik. Tadi kita sudah sampaikan ya tadi memang tantangan besar itu. Jadi daerah-daerah itu daerah kepulauan bukan hanya tantangan bagi kami, bagi tantangan juga untuk bagaimana menghadirkan infrastruktur digital itu di daerah-daerah itu gitu loh.
0: Betul.
2: Itu yang memang tantangan yang paling sulit bukan hanya ke kita tapi bagi operator-operator untuk menyediakan infrastruktur itu di lapangan itu. Jadi kita lihat itu banyak daerah-daerah memang yang misalnya ini nih. Karena infrastruktur digital itu bukan hanya berdiri sendiri gitu loh Bu Fira. Jadi contohnya misalnya ini di daerah Taliabu di sana. Daerah Taliabu itu satu daerah mati lampu itu akan berimbas kepada semua daerah yang beruntun ke sana. Itu akhirnya jaringan-jaringan telekomunikasi itu akan mati secara bersama-samaan. Karena apa? Konektivitas layanan telekomunikasi itu ya saling terhubung satu dengan yang lain itu. Makanya kita punya ada tagline itu tumbuh terhubung tumbuh dan terjaga ya. Jadi kita harus terhubung terus itu. Kalau misalnya ada satu yang putus itu akan putus ini karena komunikasi itu ya di itulah karena frekuensi itu yang menghubungkan itu gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya mati lampu mati di sini akan mati semua. Nah itulah kendala kita. Kemudian kendala kita juga adalah yang tadi itu disampaikan adalah soal awareness masyarakat terhadap penggunaan spektrum frekuensi. Mungkin belum pemahaman masyarakat itu belum sampai di situ gitu loh. Tapi kami selalu punya tugas itu untuk bagaimana mengedukasi masyarakat. Betul. Seperti yang tadi sampaikan mungkin teman-teman kita nelayan ini mungkin yang setiap harinya tidak akan berpikir bahwa apa sih itu bisa ternyata frekuensi radio digunakan untuk apa segala macam gitu loh. Tapi itulah gunanya kami ada maritim on the spot. On the spot artinya kami menghampiri
0: mendekatkan
2: diri
0: ya.
2: kepada nelayan-nelayan itu. Jadi bukan hanya kami menjemput bola di dalam semuanya itu tapi kami berusaha untuk bagaimana kami turun ke masyarakat untuk menyampaikan terkait hal-hal yang memang perlu untuk terkait menggunakan spektrum frekuensi radio ini.
0: Oke, berarti tidak hanya dilakukan dari kantor ya Pak ya, tapi turun langsung ke lapangan gitu ya. Baiklah, kalau berbicara di Maluku Utara ini kan juga wilayahnya berkembang sebagai wilayah industri dan pertambangan gitu Pak. Tentu akan semakin banyak aktivitas industri, bagaimana ini banyak juga pasti perangkat HT yang digunakan begitu Pak, seperti contohnya. Nah ini pengaruhnya itu gimana Pak? Silakan.
1: Baik. Dengan banyaknya pelaku industri di Maluku Utara memang kita lihat berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir, otomatis ini akan membawa dampak juga ke dunia konektivitas ini tadi. Dengan banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang masuk, mungkin perusahaan asing, perusahaan lokal juga, otomatis mereka di lapangan membutuhkan konektivitas atau bagaimana bisa berkomunikasi antara satu divisi dengan divisi lainnya. Dan salah satu media untuk melakukan komunikasi tersebut adalah dengan penggunaan spektrum frekuensi radio. Mungkin dengan penggunaan HT yang lebih konvensional HT. Bayangkan saja kalau misalnya di satu lokasi, taruhlah misalnya mungkin di Halmahera Tengah di Weda sana. Nah, di situ kan kita ketahui banyak perusahaan. Nah, kalau misalnya semuanya menggunakan HT untuk berkomunikasi tanpa ada keteraturan yang maksudnya seenaknya saja mereka mau pakai frekuensi, otomatis akan sangat kacau di sana. Akan selalu ada interferensi baik itu oleh pengguna ilegal maupun pengguna legal itu sendiri yang terganggu oleh penggunaan atau aktivitas ilegal di sekitarnya. Itu juga salah satu penyebabnya. Terus penyebab lainnya mungkin kalau misalnya lebih ini ya, kalau perusahaan asing biasanya itu kan mereka punya standar atau perangkat apa, perangkat komunikasi apa yang harus digunakan oleh mereka. Biasanya mereka bawa standar sendiri. Nah, salah satu ini juga tantangan juga buat kami kalau misalnya kayak perusahaan asing begitu membawa perangkat telekomunikasi dari luar masuk ke Indonesia. Walaupun untuk digunakan sendiri, tapi kan ini tetap harus distandarisasi atau sesuai dengan standar yang kita gunakan di Indonesia. Belum tentu perangkat tersebut mempunyai standar yang sama dengan standar yang kita gunakan di Indonesia ini. Nah, ini juga satu potensi untuk terjadinya gangguan. Ujungnya bagaimana? Kalau semakin banyak gangguan ini, seperti yang tadi kita jelaskan di awal, tentu akan menimbulkan atau menimbulkan dampak terhadap komunikasi yang lebih vital seperti komunikasi penerbangan atau komunikasi di maritim yang ujungnya bisa menimbulkan jatuhnya korban jiwa sampai sefatal itu.
0: Oke. Baik, berarti memang sangat penting ya pendengar untuk bagaimana mengetahui bahwa kita sesuai dengan aturan gitu ya, jangan seenaknya sendiri gitu, karena memang ada dampak dari itu semua. Nah, ini Pak, tadi kita sudah membahas mengenai konektivitas digital untuk Indonesia berdaulat ya tadi ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Pak, ini lebih rinci ya, ini yang menjadi prioritas dalam waktu dekat untuk meningkatkan konektivitas digital di wilayah Maluku Utara seperti apa Pak? Silakan. Mungkin Bapak?
1: Saya.
0: Pak Syahril, silakan.
1: Baik, jadi dalam atau bisa kita katakan target untuk jangka pendek ya, bahwa apa yang perlu kita lakukan sebagai target jangka pendek tersebut. Fokus utama kami di Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan kami khususnya di Balmon Ternate ini adalah terkait efisiensi pemerataan akses dasar dan percepatan perizinan. Nah, yang pertama itu dapat melalui optimalisasi dari jaringan 4G dan 5G yang terakhir dan persiapan pita frekuensi baru. Kami akan berkolaborasi dengan operator seluler untuk memastikan bahwa mereka mematuhi kewajiban mereka untuk melakukan pemerataan akses bahkan sampai di pulau-pulau terluar atau pulau-pulau terpencil sekalipun ya, yang masih terisolasi. Jadi semua warga Indonesia berhak untuk mendapatkan pelayanan atau akses broadband yang sama. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua ini penerapan konsep digital melayani, lebih ke pelayanan publik kita. Bagaimana kami menghadirkan pelayanan yang dinamis, inklusif, gesit, inovatif, transparan, akuntabel, dan layanan prima terhadap pengurusan izin stasiun radio ini. Terus yang ketiga adalah pengamanan frekuensi untuk operasional publik. Secara jangka pendek, keselamatan navigasi penerbangan maupun pelayaran di Maluku Utara ini menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar, dan kami rutin melakukan pengawasan baik secara harian maupun secara bulanan di seluruh wilayah kerja kami di Maluku Utara.
0: Oke, itu tadi jangka pendeknya ya Pak ya. Nah, ini kemudian kalau untuk jangka menengah Pak, ini atau mungkin dalam 3 hingga 5 tahun ke depan nih Pak, terutama karena Maluku Utara ini kan tadi sudah dijelaskan ya, mempunyai potensi di industri pertambangan yang masif dan juga wilayah laut yang sangat luas begitu. Silakan Pak Ditman mungkin.
2: Oke, baik. Ini kita lihat apa namanya, kalau kita flashback ke belakang bahwa perkembangan teknologi telekomunikasi itu yang meningkat dengan pesat gitu. Kalau dulu itu kita masih bertahan dengan voice, kita menelpon. Ya, sekarang sudah tidak ada orang menggunakan pulsa telepon untuk menelpon gitu kan. Itu gambaran kecil saja itu untuknya. Jadi sekarang itu pertumbuhan itu. Nah, sekarang kita sudah sampai di mana? Sekarang kita gitu, arahnya sekarang itu adalah berbasis IP, terintegrasi di dalam jaringan komunikasi internet. Semuanya dilaksanakan dengan menggunakan internet. Tidak kayak dulu kita menonton televisi itu kita masih menggunakan antena untuk mendengarkan.
0: Yeah,
2: tapi
0: yeah.
2: sekarang orang menonton televisi menggunakan internet sekarang.
0: Iya, yeah, betul.
2: Itu perkembangan teknologi yeah. telekomunikasi itu ke situ. Mm-hmm. Nah, sekarang itu jangka kedepannya yang tadi sempat ditanyakan Mbak Fira itu kira-kira mm-hmm. Fokus jangka menengah atau yang lebihnya dari itu adalah bagaimana mengakselerasi. Jadi diakselerasi mulai daripada penyediaan infrastruktur, kemudian teknologi tadi yang akan berkembang pesat setiap saat itu, mm-hmm. yang kadang manusia itu tidak mampu untuk mengejar perkembangan teknologi itu.
0: Ya.
2: Kemudian yang kedua adalah mindset digital manusianya gitu, yang perlu ini, karena percuma teknologi itu berkembang lebih pesat tapi tidak dibarengi dengan kemampuan
0: sumber daya manusia
2: digitalnya itu ya. Makanya kalau di kami itu di kementerian kami, Kementerian Komdigi, ada pembinaan atau pelatihan talenta digital. Itu kita mengakselerasi semuanya itu dalam satu frame sehingga masyarakat Indonesia ini bisa dipersiapkan untuk bagaimana menghadapi perkembangan yang begitu pesat seperti itu.
0: Okay.
2: Itu salah satunya. Kemudian tadi tata kelola di dalam kami sendiri yang memang perlu dikuatkan lagi untuk bagaimana siap untuk melayani, mempersiapkan masyarakat dan mempersiapkan teknologi ini ke depannya supaya bisa berbarengan dengan pertumbuhan teknologi yang ada. Kira-kira seperti itu, Mbak Fi.
0: Okay. Masya Allah ya, sangat ini ya, jangka panjang dan jangka pendeknya sudah ada begitu ya pendengar. Nah, ini kita ada pertanyaan nih Pak dari WhatsApp, ini dari Pak Muklis di Tobololo ya. Mungkin tadi tidak menyimak dari awal ya. Ini pertanyaan yang tadi sudah disinggung, mungkin bisa dijelaskan kembali Bapak boleh. Ini Pak Muklis bertanya mengenai apa itu frekuensi dengan jaringan gitu. Silakan mungkin Pak Ditman.
2: Okay, baik, terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita kan sebenarnya berbicara pembahasan kita adalah konektivitas digital. Nah, sebelum kita membahas tentang konektivitas digital itu, kita harus membahas dulu apa infrastruktur di balik itu yang akan menjadi pondasi dasar itu untuk menyukseskan atau untuk membuat konektivitas itu berjalan dengan baik.
0: Betul.
2: Yang pertama itu tadi kita bilang saluran telekomunikasi atau kalau dibilang dalam bahasa teknisnya itu media transmisi. Ya, media transmisi itu salah satunya adalah spektrum frekuensi radio.
0: Mm-mm.
2: Ya kan ya. Kalau di kayak yang dulu-dulu itu kita menelpon itu, telepon itu disalurkan melalui kabel.
0: Yeah,
2: ya kan? Tapi sekarang, kita ada telepon kabel. Sekarang handphone, sekarang kita kan tidak pakai kabel-kabel
0: tidak
2: sekarang.
0: Kabel lagi.
2: Itulah gunanya spektrum frekuensi radio. Makanya sebelum orang dibilang kami tidak dapat signal. Signal itu adalah sebenarnya spektrum frekuensi radio yang dipancarkan, yang diterima oleh handphone kita. Tetapi spektrum frekuensi radio itu membawa informasi yang dipancarkan di dalam spektrum frekuensi radio. Kira-kira simpelnya seperti itu ya.
0: Oke, itu dia ya Pak Muklis ya untuk pertanyaannya, semoga sudah bisa ditangkap begitu. Nah, ini kita lanjutkan kembali nih mengenai penertiban frekuensi ilegal nih Pak. Ya, ini ya. Kita masuk ke bagian yang juga penting nih, yang harus diketahui oleh masyarakat ya dan mendengar semuanya. Nah, ini Pak, bagaimana tindakan dari Balai Monitor sendiri ketika menemukan penggunaan frekuensi secara ilegal, Pak? Tindakan apa yang dilakukan? Silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak. Sebenarnya penggunaan spektrum frekuensi radio ini diatur oleh Undang-Undang nomor 36 tahun 99 tentang telekomunikasi.
0: Okay.
1: Jadi karena diatur sudah diatur dengan undang-undang, maka tentunya pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi secara ilegal ini merupakan tindakan pidana. Tindakan pidana ya.
0: Ada aturannya, ada undang-undangnya gitu ya Pak ya.
1: Dan ini sudah berlaku dari tahun 1999 sebenarnya undang-undangnya.
0: Sudah lama ya. Iya. Mungkin belum banyak yang tahu ya Pak ya.
1: Belum banyak yang tahu. Betul.
0: Silakan Pak.
1: Nah, karena ini adalah salah satu pelanggaran pidana. Kalau dulu sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, semua pelanggaran ini kita tentunya akan proses dengan penindakan hukum, kita panggil klarifikasi di kantor Karena di kami juga ada namanya PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil. Jadi memang tugas pokoknya adalah melakukan penyidikan terhadap pelanggaran penggunaan
0: ilegal
1: spektrum
0: tadi,
1: frekuensi radio tersebut.
0: Oh, okay, okay.
1: Jadi ada penyidiknya juga seperti polisi. Jadi kami bisa melakukan seperti yang dilakukan polisi, tindakan penyidikan, melakukan meminta klarifikasi dari pelanggar. Dan kalau nantinya sampai semua berkas-berkasnya selesai atau tahapannya telah terpenuhi, ini bisa kita ajukan P21 untuk sampai ke pengadilan. Jadi kalau dulu ya, saya bilang ini tadi bicara kalau dulu sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini, sekarang semua pelanggaran pelanggaran frekuensi yang ilegal ini lebih diarahkan ke sanksi administratif. Jadi intinya kami sisi persuasifnya dulu, kami ajak, kami rangkul para pelanggar untuk melakukan pengurusan izin dulu.
0: Oke.
1: Walaupun tidak menghilangkan kewajibannya untuk memenuhi tadi sanksi administratif, karena begitu dia melakukan menggunakan spektrum frekuensi radio secara ilegal, itu berarti dia sudah menggunakan frekuensi tanpa izin.
0: Iya.
1: Dan tanpa izin ini sudah harus dilakukan tindakan sanksi administratif.
0: Karena sudah melanggar tadi ya, Pak ya.
1: Sanksi administrasi ini berupa denda yang harus dibayarkan kepada negara.
0: Oke, okay, oke.
1: Jadi kami rangkul, ajak urus izin, sambil tetap melaksanakan kewajibannya tadi, pembayaran denda. Nah, kalau memang mereka masih bandel, baru
0: itu gimana tuh, Pak?
1: Kita kembali ke ini tadi, penerapan Undang-Undang 36.
0: Jadi ada unsur pidana ya, Pak?
1: Iya, urutannya Undang-Undang Cipta Kerja dulu, baru Undang-Undang 36.
0: Oke, okay, berarti secara persuasif dulu gitu ya.
1: Betul.
0: Pak ya, dilakukan secara persuasif.
1: Betul.
0: Diajak untuk mendaftar secara legal ya, dari
1: Betul.
0: Ilegal ke legal dulu. Kalau
1: Betul.
0: Memang masih tetap gak mau ya, jalan terakhirnya tadi ya, Pak ya. Nah,
1: Betul.
0: Ini kalau di wilayah Maluku Utara sendiri, Pak, sejauh ini apakah ada kasus-kasus seperti itu, Pak?
2: Iya, jadi apa namanya, kalau kita berbicara soal pelanggaran, tentu ada sanksi,
0: ya.
2: Tapi sanksi sebenarnya itu adalah karena kita berbicara soal bagaimana kita menjaga konektivitas itu berjalan dengan baik. Artinya bahwa pelanggaran-pelanggaran itu ya tidak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan itu akan membuat apa namanya, tujuan besar kita itu adalah tadi yang kita itu menjaga konektivitas itu berjalan dengan baik, itu tidak akan apa namanya tercapai gitu kan.
0: Yeah.
2: Nah, itulah fungsinya tadi seperti yang disampaikan Pak Saril tadi, bahwa ada beberapa tahapan-tahapan, mulai dari persuasif. Kalau misalnya tidak ada persuasif ya represif gitu. Represif dalam artian ada aturan-aturan yang mengatur itu gitu.
0: Betul-betul.
2: Nah, ada beberapa hal ya, kami dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan itu ya, kami memang apa namanya melakukan aturan-aturan itu, bukan hanya menegakkan aturan, tapi sebenarnya anu besarnya adalah bagaimana supaya terjadi ketertiban dan keteraturan itu. Itu sebenarnya tujuan pentingnya, bukan untuk bagaimana caranya kita menghanguskan yang ilegal apa segala macam, tapi bagaimana caranya dibina supaya teratur tertib itu, dengan tujuan utama adalah sebenarnya bagaimana supaya konektivitas itu tadi berjalan dengan baik.
0: Okay.
2: Kira-kira seperti itu.
0: Kalau sejauh ini, Pak,
2: ini ya, sudah banyaklah hal-hal ya, karena tadi disampaikan bahwa kami punya namanya penyidik pegawai negeri sipil, dan juga kami melibatkan apa namanya instansi-instansi terkait untuk melakukan apa namanya, ada beberapa hal-hal yang memang harus ini dulu pernah terjadi, Bu, apa namanya, dari radio siaran, tapi bukan RRI dulu, radio siaran itu yang mengganggu frekuensi penerbangan. Bayangkan dulu waktu itu, waktu saya itu tahun 2008 apa 2009 dulu, itu terjadi itu pilot pesawat Trigana Air sudah mendengarkan musik-musik dari radio siaran. Bayangkan mereka akan mau mendarat,
0: tapi
2: mereka tidak bisa
0: connect
2: bisa
0: dengan
2: untuk
0: iya itu ya, tapi
2: nah,
0: malah
2: waktu tindakan kami waktu itu adalah menutup, mau tidak mau kita harus melakukan penegakan hukum terhadap terhadap apa namanya radio-radio siaran itu waktu itu gitu. Kira-kira itu apa namanya yang memang terjadi, yang memang sangat apa namanya menimbulkan hal-hal yang memang apa namanya itu dia sangat vital,
0: dampaknya sangat fatal juga ya, ya Pak, betul, ya kalau diabaikan ya. Nah, itu tadi mengapa ini sangat penting untuk diatur ya, untuk ditertibkan begitu ya, karena mengganggu aktivitas-aktivitas yang memang ini sangat penting ya pendengar, tadi seperti penerbangan ya. Bayangkan kalau pilotnya tidak mendengar komunikasi ya Pak ya, mau landing aja nggak bisa nih,
1: malah dengar lagu dangdut.
0: Nah gitu, nah itulah pendengar ya fungsinya, seperti itu gambaran mudahnya ya, sederhananya ya, seperti itu gitu. Nah ini karena pendengar, kalau yang masih bertanya boleh ya silahkan ya untuk bertelepon di line telepon kami di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821203758. Tadi kita membahas mengenai konektivitas digital begitu ya pendengar, untuk Indonesia Berdaulat. Tadi sudah dijelaskan dari Balai Monitor juga di Ternate, sudah ada banyak fungsi dan tugasnya yang mengatur mengenai frekuensi radio ya, terutama di Maluku Utara ini yang memang mempunyai tantangan tersendiri sebagai wilayah kepulauan begitu. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang bertanya nih ya, karena waktunya juga sudah mau habis Pak, untuk menutup dialog kita pada pagi hari ini, boleh untuk Pak Syahril dan Pak Ditman masing-masing silakan untuk memberikan closing statementnya.
1: Pesan yang ingin kami sampaikan mungkin sangat sederhana. Mari menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab, khususnya untuk pengguna perangkat telekomunikasi. Sebaiknya dicek dulu sebelum kita gunakan. Sebelum membeli perangkat telekomunikasi atau radio komunikasi, pastikan alat tersebut sudah lulus uji sertifikasi resmi dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Mungkin bagi pelaku usaha, silakan mengurus ISR atau izin stasiun radio melalui jalur resmi digital e-licensing, karena prosesnya sudah mudah, transparan, dan tidak lagi ada calo-calo. Ruang udara digital ini adalah kekayaan milik bangsa kita bersama. Dengan menjaga frekuensi tetap bersih dari interference, kita bersama-sama membangun fondasi konektivitas digital untuk Indonesia yang berdaulat. Sinyal kuat, industri lancar, masyarakat aman, dan Maluku Utara sejahtera.
0: Baik, itu dia ya closing statement dari Pak Syahril. Mungkin dari Pak Ditman boleh menambahkan.
2: Silakan. Kalau dari saya sedikit apa namanya, karena dengan perkembangan teknologi yang ada, teknologi telekomunikasi juga apa namanya perkembangan apa namanya aktivitas yang membutuhkan sistem komunikasi itu yang bervariatif itu, marilah kita sama-sama membantu untuk bagaimana kalau misalnya pemerintah itu menyediakan infrastruktur digital, mari kita membantu menjaga infrastruktur digital di daerah itu bisa tetap ada dan tetap bertumbuh terus. Kemudian yang kedua adalah talenta-talenta digital itu mari kita meningkatkan awareness kita atau pengetahuan kita masing-masing ini, bagaimana caranya kita mampu untuk menggunakan media digital ini dengan baik dan bijaksana gitu loh, karena kalau misalnya dengan adanya teknologi saya tapi tidak digunakan dengan bermartabat dengan baik, itu artinya akan hasilnya akan tidak baik gitu. Itu dari saya, terima kasih.
0: Luar biasa sekali ya pendengar, perbincangan kita pada pagi hari ini. Ternyata di balik lancarnya komunikasi yang kita nikmati setiap hari ini, ada proses pengawasan, pengaturan, pelayanan, dan juga pengamanan yang terus dilakukan agar ruang udara digital kita tetap tertib gitu ya. Dan dari perbincangan pagi ini kita juga belajar pendengar bahwa konektivitas digital itu bukan hanya soal mendapatkan sinyal ya, tetapi bagaimana konektivitas tersebut hadir secara merata, aman, tertib, dan tentunya dapat mendukung kehidupan masyarakat serta perkembangan daerah. Terima kasih kepada Bapak Syahril Amir ST, Magister Engineer Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Ternate. Dan juga terima kasih untuk Bapak Insinyur Ditman Rantamangiling STMSI yang sudah hadir juga untuk memberikan informasinya untuk kita semuanya. Baik mendengar, untuk itu marilah kita menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan juga bertanggung jawab. Kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini. Saya Safira Safitri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah,
4: mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang